Malaysia dan selamat pagi untuk Ajdia, pendengar setia ICFM ya. Untuk hari 11 hari bulan 10 2026 dah ada pun pukul 8.07 minit pagi. FM kembali lagi bersama Ajdia di udara dari 8 pagi sampai lah ke pukul 12 tengah malam selama 16 jam dengan 4 dialek Semai, Temiah, Jakon dan juga Temuan ya. Terima kasih rakan penyampai Sofia dan Salam FM menghadir laluan untuk Asyik FM ke udara selama 16 jam okey. Jadi boleh bersama Salam FM macam biasa 12 tengah malam sampai 8 pagi. Jadi Kuk Zainab Akin ke udara bersama Ajdiak dalam dialek Jakon untuk menemani Ajdiak berkisah di mana hancar rakan-rakan kita 18 Kuk Kaum dapat dengarkan Asyik FM. Terima kasih Akin dan mungkin mendengar kami melalui saluran Astro 875. Terima kasih dan mungkin juga melalui frekuensi-frekuensi Asyik FM berkisah sama ada Ajdiak yang ada di Pahang, di sekitar Lembah Kelang, di Perak, di Johor, Akin, di Cameron Highland pagi. Semoga tenang-tenang hajat Ajdiak banyak sejuknya. Kuala Lumpur pun agak sejuk juga hari ya. Dan kita cengok pun cuaca dalam keadaan yang baik. Okay. Syukur pagi kita dapat lihat matahari ya. Dan apa yang paling penting hari ini kita masih lagi dah lagi peluang untuk bernafas sehari lagi ya. Binahuk sama ada setakat pagi sampai tengah hari sampai petang ataupun esok kita sambung semula ya. Jadi apapun tenang-tenang hajar dalam kita melalui kehidupan kita ya. Jadi mungkin pagi rakan kita yang bangun awal yang bercuti, selamat bercuti, selamat berhujung minggu lagi. Hari ini juga banyak perancangan Ajdia okay, bersama dengan keluarga hanang de kampung pagi suasana kampung lain macam ya. Benda yang kita boleh dapat di Kuala Lumpur sebenarnya okay, tapi apapun semoga rakan-rakan kita 18 Kuk Kaum di kawasan-kawasan pedalaman ya, sama ada Ajdia yang ada di pedalaman Kelantan, pedalaman Perak ya. Mungkin juga rakan-rakan kita yang ada di sekitar Johor pagi lagi. Semoga hari menyajikan hari yang terbaik untuk Ajdia. Mudah-mudahan lagi. Okay? Apapun yang berlaku hari dan malam kita tinggal sebentar. Bangun pagi jangan banyak memikir masalah. Ya? Memang masalah akan tetap jadi masalah kalau kita sentiasa fikirkannya masalah. Ya? Jadi hagi ruang untuk diri Ajdia bernafas pagi ya. Tanpa memikirkan apa-apa masalah dahulu. Tenang, relax amat-amat lagi. Wak-wak tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi semuanya.

ada ke pagi? Ada, ada. Ha, ada bosku. Terima kasih kerana memilih Aisyah FM. Anang tengah berserapan pagi. Selamat berserapan pagi. Ada anang dah awal, tik lom, tik dah. Ya? Ha, pukul 5, pukul 6, serapan pagi. Jadi mungkin ada aktiviti nak ajar dia nak buat. Ya? Bangun awal pagi. Orang khabar bangun awal pagi, mandi dengan air sejuk. Bagus untuk kesihatan, ya. Air sejuk, dia bangun pukul 5, pukul 6 pagi. Mandi. Ya, petua orang-orang lama. Ya, jangan tanya aku kenapa, Google. Tapi kita kadang-kadang ada jenis kulit macam bitahan, ya. Yang macam nak kena mandi air panas juga, ya. Tambah mungkin di tempat-tempat yang sejuk, di Cameron Highland, di kawasan-kawasan pedalaman, ya. Jadi mungkin bila bangun pagi termenung dahulu. Fikir nak mandi ke nak bercuas saja, ya. Bercuas pun jadilah. Gosok-gosok gigi, kan. Kadang-kadang gigi pun bila gosok, muka pun bila cuci, bila bercuas, ya. Tiba-tiba tap ke makanan, ya. Istimewanya kalau kita diam dengan orang tuheknya. Tuhek memangnya ada sepanjang perangai bi boleh nak ngalew, ya. Apabila ada masuk umur 40 lebih, umur 50 tahun, ya, ada seperangai macam bi boleh nak bangun lama, bi ada istilah bangun pukul 12 ke 10 pagi ke 9 pagi ke bi ada. Mesti pukul 5, ya, nya punya alamnya dah berbunyi. Bi payah guna hayam pun. Nya dah titit. Walaupun mulutnya pepe tangan bergerak, ya, ya, istimewanya orang betina. Ya, bukan macam orang jantan, ya, fokus yang benar aja. Kalau nyok fokus, nyok memasak, nyok cengok ikan, nyok sampai ikan nyok cetong, ya. Orang betina bi, orang betina sambil goreng ikan, nyok pergi nyapu lantai, nyok pergi cuci pinggan, nyok mulut tetap bercakap pepe pagi-pagi. Burung murai, ha, burung murai yang suruh anak-anak bangun. Tapi ada baiknya, ada orang jenis bangun pagi senyum, aja lesok, kerjanya. Yang macam ala-ala wanita terakhir yang dia hanya senyum, aja. Cek baju sexy, hanya gude air, yang termenung, yang senyum, aja. Sarapan slow-slow, ya. Ada bunyi sepatah pun. Oh, ada yang mitali macam ya, kan. Jangan ingat semua betina sama. Yang mungkin berkelahi malam ti, ya. Okey, jadi apapun dah pukul 8.21 minit pagi. Terima kasih anang sudi bersama Kuk AK, Kuk Zainab Akin, Kuk Udara bersama Ajidia. Apapun kita cengok keadaan hari kita hari, okey, nang mana kalau kita cengok Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di semenanjung Malaysia berlaku di seluruh negeri Perlis ontok pagi sampai pukul 10 pagi, ya, juga di Kedah dan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda, seluruh Pulau Pinang juga berada Perak dan Kerian, selama Larut Matang, Kuala Kangsa dan juga Manjung, ya, di semenanjung Malaysia, ya. Manakala ontok di Sarawak, ada Kapit, Seri Aman, Serian, Betung, Samarahan, okey, bahagian Sebuyau, Gedung dan juga Simunjan dan juga ada Sabah, okey, ada Sandakan, bahagian Kinabatangan, Batangan dan juga Tonggot, de Tawau, Kudat, Pantai Barat, de Kota Belud, ya, sampai pukul 10 pagi untuk hari yang 11 Oktober 2026, okey. Ada nak nyambut ulang tahun kelahiran ke, selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan usia, ya. Bertambah sehari lagi, ya. Setahun lagi. Tunggu pula hari jadi tahun depan, okay? Ramsah dengan lagu Kanyok Hagres. Asyik FM, Moi Numoi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Asyik FM.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan tajuk kita hari ini untuk kita berkongsi, ya, sedekah pahala hak berterusan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang hamba dah meninggal, segala amalnya terputus kecuali tiga hal, iaitu amal jariah, ilmu hak bermanfaat, atau anak hak soleh hak mendoakannya. Berikut di antara contoh sedekah, iaitu amal jariah. Hak pahalanya harus mengalir walaupun si merit sedekah dah pun meninggal dunia. Pertama, berikan Al-Quran pada seseorang. Setiap saat Al-Quran tersebut dibaca, anda mendapat kebaikan. Kedua, ajarkan seseorang sebuah doa. Pada setiap bacaan doa itu, ajih mendapat kebaikan. Ketiga, sumbangan kerusi roda ke hospital dan setiap orang sakit menggunakannya adalah mendapat kebaikan. Keempat, tanam sebuah pohon setiap seseorang atau mendatang berlindung di bawahnya atau makan buahnya akan mendapat kebaikan. Kelima, tempatkan peningin air di tempat awam. Keenam, beri bacaan hak membangun dengan seseorang. Ketujuh, libatkan diri dalam pembangunan masjid. Kelapan, edarkan CD Al-Quran ataupun doa. Sembilan, bantu pendidikan seorang anak. Sepuluh, edarkan pengetahuan ika dengan orang lain. Jika seseorang mendapat salah satu dari hal di atas, maka aji akan mendapat kebaikan hari kiamat. Kita akan bertemu lagi insya-Allah. Semoga kita akan beroleh manfaat dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin

0: oi. Suka kopi ke suka matcha pagi-pagi ah?
1: Pagi ni ya. Bosku, adakah?
2: Ada sayang, ada.
0: Ah, suka matcha ke kopi? Kopi kosong pun bagusnya, matcha kosong pun bagus. Yang dibagusnya kalau kita tambah susu, kita tambah gula. Dua-dua ada kelebihannya. Kopi yang kosong ada kelebihan, matcha yang kosong pun ada kelebihan. Tapi kalau boleh pilih kopi, lagi okey. Ada orang kata kopi pahitnya, matcha pun sama juga.
3: Performance by DJ Opus Remix.
0: Jadi kalau yang biasa minum secawan kopi kosongnya, banyak kebaikannya lah. Juga penggemar kopi kosong. Nyok rasa macam kalau kita isi gula ya, nyok macam lebih sedap. Sebab dia terbiasa kosong kan. Biarlah yang pahit-pahitnya, hidup kita memanglah pahit. Mana ada kehidupan sepanjang masa manis ya. Kadang-kadang kita perlukan kepahitan dalam kehidupan ya. Baharutlah ada warna-warni. Kadang-kadang kita asyik pakai baju sama hajaknya, baju hitam hajak sesekali kita tukar, tiba-tiba tu baju merah miah pagi ya. Kalau biasa pakai baju putih hajak tiba-tiba baju kuning koneng-koneng ya. Ubahlah selera. Kadang-kadang hari-hari nak sama hajak kan. Jadi kalau biasa pagi-pagi nasi lemak ya pun tapau tepi jalan kan. Nasi lemak kak. Jadi hari itu tukar lempeng pagi. Ada orang kan kita pagi goreng ikan. Goyang-goyang ikan pagi. Ya kalau kita kalau aku kecil hari ya, ada ikan goreng, ada lempeng, habis pun cekodok ke. Macam ada satu apanya kembali ke tahun-tahun lepas lah. Saya tengok khabar tahun berapa ya. Biasa orang tu hek goreng. Kadang-kadang ikan bilisnya lepas ya ikan, kami panggil ikan rebus tapi binahulah orang panggil ikan apa ya. Ikan rebus ya, ikan goreng. Ada makan dengan lempeng, ada ya apa sambal semet pagi. Ada air kopi, ada air teh pe. Jangan cakap lah.
2: Ada sayang, ada.
0: Cerita pasal makannya. Jangan cerita pasal makan, dia tiba-tiba macam nak makan pagi-pagi. Okay, jadi apapun kalau kita cengok ya, kemas kini untuk indeks pencemaran udara di Malaysia untuk pagi. Walaupun tiku cengok Kuala Lumpur agak okey lah sebab nampak matahari keluar ya, tapi indeks bacaan untuk pencemaran udara ya, di Kuala Lumpur adalah 158. Okay, dan paling tinggi di Pasir Gudang Johor 181. Bacaan Wisihatnya sama juga di Balok Baru Kuantan 158. Di Kemaman 155. Alor Gajah Melaka 130. Dan juga Tasik Ipoh 108. Merupakan kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan Wisihat untuk pagi ya. Jadi kalau cerita pasal jerebu, kadang-kadang kita ada binahut nak khabar apa ya. Binahut lah nak kata okey ke, kita hidup be okey ke. Tetapi kesan jerebu memang banyak sebenarnya. Nyok bukan sekadar daripada segi cuaca ya, tapi juga kesihatan diri kita. Terutamanya untuk hidung, tekak kita, sistem pernafasan, mata, kulit ya. Jadi jangan pelik kadang-kadang 2-3 hari kalau tiba mata rasa gatal-gatal, pedih-pedih, kulit rasa gatal-gatal ya. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita sesebentar kelak bersin ya, sakit tekak, batuk kan. Dan kalau jadi anak nahuk, nyok bukan sekadar untuk jangka masa pendek sebenarnya, tapi untuk jangka masa panjang dan kronik juga ya. Yang mana menghagi kesan kepada penyakit jantung dan juga paru-paru. Jangan pandang remeh ya. Yang mana meningkat risiko serangan penyakit macam asma ya, kegagalan jantung. Dan kalau pendedahan berterusan juga boleh merosakkan saluran darah dan juga mencetuskan penyakit vaskular dan juga kardiovaskularnya. Dan untuk jangka hayat pula mampu untuk meningkatkan risiko kematian, okay? Cangkis komplikasi jantung dan juga paru-paru. Jadi bayangkan, jadi ada anak-anak kecil, warga emas, ya? Okay, mungkin juga jadi ada penyakit kronik macam lelah, masalah jantung. Mungkin juga jadi perokok dan petugas di luar kawasan bangunan, ya? Ambil langkah-langkah keselamatan, jaga diri jadi baik-baik, okay? Dan kalau boleh jangan bawa anak-anak kecil, ya? Keluar kita kapan hujung minggu nak keluar dengan anak-anak kecil, ya? Kalau boleh, kalau nak hujung kawasan yang bacaan bisihan, ya? Duduk tembok-tembok di rumah lah. Boleh banyak aktiviti kita buat di rumah, ya? Aiki di Charma, Cinta Monyet, Asyik FM, main umai.

ESB Kenangan Manis bergandingan bersama dengan Linda. Okey, dia pun dah pukul 8.48 minit pagi dan pukul 9 pagi. Berita Temia akan disiarkan, okey. Dan kita akan bersama selepas berita Temia dalam Gaju Asyik. Temankan Kak Zainab Akin untuk pagi.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua. Pada hari ini kita nak melihat pula apakah peranan kita untuk menjamin keadaan alam sekitar supaya ianya selamat, ianya segar dan kita dapat hidup dengan sejahtera. Tak kiralah siapa kita, terutamanya golongan remaja. Golongan remaja yang pastinya mahukan alam sekitar yang sihat kerana kita ni akan hidup lama lagi. Walaupun orang lama pun akan hidup lama lagi. Tapi inilah tanggungjawab sebagai seorang remaja yang bertenaga, yang ceria, yang mengikat kekuatan. Maka kita kena pastikan alam sekitar kita berada dalam keadaan yang baik. Baik, pertama sekali ialah tabiat. Tabiat itu merupakan suatu tingkah laku kita ataupun perbuatan kita yang akhirnya akan menjadi amalan. Apabila menjadi amalan, itu amat sukar. Kerana bila kita kata amalan, dia telah menjadi suatu yang kita buat hari-hari. Susah kita nak berubah. Jadi sebelum terlambat, maka kita kena ubahlah tabiat kita, seperti membuang sampah di merata-rata. Kita naik motosikal memanglah suatu bentuk kenderaan yang baik, tetapi kadang-kadang mengeluarkan bunyi-bunyi yang terlalu bising, kerana bunyi yang bising juga merupakan pencemaran alam sekitar, gangguan orang ramai. Ya, mungkin pada ketika itu di sebelah jiran kita ataupun rumah di kawasan desa ataupun taman itu ada anak-anak kecil, atau ada orang yang sakit, atau ada orang yang sedang beribadah. Jadi bunyi-bunyi begitu akan mengganggu mereka yang berada dalam berbagai-bagai keadaan. Maka kita perlu ubah. Kita tahu bahawa jika sesuatu yang dilakukan itu tidak baik pada orang lain, tentu juga kalau orang lain buat pada kita juga, kita tak suka. Ya? Baik, yang kedua, kita gunakan segala kemudahan. Segala kemudahan yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, kalau kita berada di luar, kita nak buang sampah, sudah pasti kita cari tong sampah yang disediakan. Ya? Dan jika kita berada di tempat-tempat rekreasi, sama juga, janganlah kita buang sampah merata-rata, kerana sampah itu merupakan salah satu punca kepada kebaikan ataupun kesihatan yang ada kaitan dengan alam sekitar. Yang membawa kepada kebersihan alam sekitar. Jadi segala kemudahan kita gunakan. Dan yang seterusnya, kita ikutlah peraturan atau undang-undang yang ada. Segala peraturan yang diberikan itu bukan untuk siapa, untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Jadi pada pendengar sekalian, bila kita ada, kita dapat menukar tabiat kita, kita dapat gunakan kemudahan, kita patuh pada peraturan dan undang-undang, maka itulah merupakan seorang yang mempunyai kekuatan diri, mempunyai jati diri, orang yang mempunyai, kita katakan, semangat untuk hidup dalam keadaan yang aman. Inilah orang yang kita cari, dan andalah yang bertanggungjawab untuk memiliki kesemua ciri-ciri ini dengan mempraktikkan apa saja yang dinyatakan.
0: #penyerahjakim

Dunia Tipu-Tipu yang untuk jam dan kedua bertemankan ku Zainab Akin untuk pagi ya. Selamat pagi, mungkin baru hajak bangun tidur ya, baru bangun. Dan baru sarapan pagi. Ada rakan-rakan kita yang memulakan tugas pada pukul 9 pagi. Selamat memulakan tugas. Ku percaya ramai rakan-rakan kita yang keluar bekerja. Ya. Sama ada ajriah yang mungkin melakukan 2 kerja, 3 kerja. Kadang-kadang dalam keadaan ekonomi kita. Ya. Jadi mungkin memerlukan untuk kita melakukan lebih daripada set kerja. Ha, ya, untuk rakan-rakan kita yang ada depan-depan besar. Lah. Mungkin juga jadi anak diam di kampung-kampung ya, anak keluar dah pergi noreh pagi ti kan. Kadang-kadang tanah ada seika, dua ika kan, ayaklah sumber pendapatan bukan banyak pun ya. Kadang-kadang mungkin kita orang kabarnya lahirnya daripada keluarga yang lebih berkemampuannya. Jadi mungkin hanya diwarisi sebidang tanah kecil saja untuk kita mencari rezeki kan. Jadi ialah yang kita buat hari-hari. Jadi bukan senang nak keluar daripada belenggu kemiskinan ya. Jadi mungkin pelbagai cara, antaranya mungkin kita akan utamakan pendidikan pada anak-anak. Mungkin bermula daripada hari kena khabar ke anak-anak. Belajarlah pandai-pandai ya, belajarlah pandai-pandai. Esok lusa kita binahu apa yang berlaku pada diri kita ya, pada keluarga kita kan. Jadi mungkin dengan pelajaran yang mampu untuk mengubah segala-galanya. Bukan sekadar daripada bidang akademik, belajar luasnya termasuklah bidang-bidang kemahiran kan. Kalau kita cengok pasaran dalam bidang kemahiran pun agak bagus juga sebenarnya. Jadi seandainya baru anak-anak aja dia berjaya untuk masuk ke IPTA, IPTS, boleh cuba untuk menceburkan diri dalam bidang TVET ya, ataupun bidang-bidang kemahiran yang lain banyak sebenarnya. Sekurang-kurangnya apabila ada kemahiran, aja dia boleh pergi cari kerja berdasarkan kemahiran yang aja dia ada. Ya? Daripada kadang-kadang kita masuk ke pusat-pusat pengajian, mungkin kos yang kita ambil ya bi bersesuaian dan pasaran kerjanya adalah rendah. Ya? Jadi kalau kita ada kemahiran sekurang-kurangnya. Walaupun mungkin pada peringkat awal gajinya rendah, sekurang-kurangnya kita belajar ya. Mungkin peluangnya, peluang kerja keluar daripada kemahiran kita bekerja dahulu. Mungkin semasa nanti kita boleh buka kedai kita sendiri. Contoh kalau baiki kereta, ya, kita pergi belajar di Giat Mara. Okay? Selepas kita kerja dengan tukar-tukar ke ataupun di mana hajat tempat kerjanya. Dan selepas yang mungkin 10 tahun akan datang, kita boleh buka bengkel sendiri. Siapa nahu? Bergantung pada rezeki kita dan cara macam mana kita nak mengatur hidup kita. Hidup mas sekali saja ya. Okay. Gemek untuk aku nasihatkan. Jadi ada luar. Bukan nasihat lah. Pesan lah sebenarnya ya. Hidup kita sekali saja. Sekali jalan sebenarnya. One way ticket. Maknanya sekali jalan ya. Okay. Apa yang kita buat hari ya. Kita boleh nak ulang semula ya. Jadi kita pastikan lakukan. Jangan ada penyesalan ya. Kadang-kadang kita dengar cakap orang-orang tuhek ya. Kenia bukan soal biasa kita dengar orang tuhek makan garam terlebih dahulu ya. Maksudnya ya, pengalaman kenia. Setiap manusia hanya belajar daripada pengalaman. Sebab dia ada sebuah pepatah khabar, pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Ha, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul kan? Kau rasa betul kan? Sebab semua daripada kita belajar daripada pengalaman, sama ada pengalaman-pengalaman yang baik ataupun yang lebih baik ataupun yang mengajar kita ya. Semua orang belajar. Walaupun kita ada Tuhan, kita tetap belajar, kan? Okey, Nisa. Nak khabar ayuh kita berhibur. Ayuhlah, ya. Jangan sedih-sedih, jangan stres pagi yang lagi. HFM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Gadis dusun yang senyum Kak Minah pagi. Kak Minah bawa apa Kak Minah? Berbudai air dari tip habis-habis Kak Minah. Kadang-kadang tetamu datang ramai sangat. Ya, pagi-pagi ada tetamu yang singgah kan. Tetamu hujung minggu macam jadi mungkin malam ti kenduri. Ya, dan singgah berjelos kan. Kita kadang-kadang bila ada lamuk berjumpa saudara marak, kadang-kadang diam di rumah kenia. Okey, punya rasanya lain macam ya. Okey, jadi apapun mungkin masih lagi mengadakan kenduri untuk hari semoga ada pemudahkan. Kita juga harapkan hari kita ada luar dalam keadaan yang baik juga. Dan kalau kita cengur juga ya, sekolah di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu beroperasi macam biasa hari dan mana bacaan IPU terkawal ya. Dan untuk rakan kita nak mungkin tanya ya, hari esok anak-anak kita 12 hari bulan adakah bersekolah di kawasan-kawasan yang sebelum ada tutup pada hari Jumaat ya. Dan kalau kita cengoh nang mano Jerebu de Johor okay, jadi tempoh penutupan semua sekolah dan juga institusi pendidikan seluruh Johor akan dilanjutkan selama 5 hari bermula hari Isnin sampai Jumaat depan. Di Johor hajaknya rakan kita yang lain sabar dulu tonggoy. Okey, nang mana keadaan di Johor, keadaan Jerebunya agak tinggi juganya. Jadi dengan ya pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail menitahkan semua institusi pendidikan seluruh Johor dah tutup ya selama 5 hari bermula Isnin sampai Jumaat. Jadi terutamanya untuk menghagi ataupun mengambil kira tentang aspek keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan seluruh rakyat Johor ya, terutamanya yang kena sekolah dan juga guru-guru ya. Manakala untuk lain-lainnya termasuklah ada negeri lain-lain nang mano hari demalam kalau aku boleh kongsikan ya okay. Akan dimaklumkan sebelum pukul 5.45 minit petang ya untuk sekolah di kumpulan B ya. Nang mano berdasarkan data bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi nang mano juga memudahkan untuk urusan nang kenek nang mano nak pulang ke asrama ya. Okey, jadi KPM akan memaklumkan untuk sekolah-sekolah de kumpulan B sebelum pukul 5.45 minit petang. Okey, jadi sabar, sabar. Nang tanya isah sekolah ke B? Cikgu isah sekolah ke tak? Sekolah ke besoknya. Sabar adik, sabar. Kalau pening cikgu nak jawab dia dalam grupnya. Cikgu esok sekolah tu cikgu. Sekolah tu cikgu ya. Kadang-kadang anak yang okey lagi. Mak bapak dah nanya berkali-kali ya. Pening ke pening ya.

selamat pagi dunia tipu-tipu. Oh, masih lagi tipu-tipu ke? Okey, seminit lagi ke pukul 10 pagi ya. Semoga pagi dalam keadaan yang baik, kesihatan yang baik. Selalu aku kabarkan ya, kesihatan yang baik ya lebih penting sebenarnya daripada apa saja yang aja dia ada ya. Apabila Tuhan tarik nikmat sihat kita ya, ya, walaupun kita ada sejuta duit ke, rumah kita besar ke, kereta kita mewah ke, bag kita mohol, pakaian yang mau mohol, kita tetap biar ada apa-apa ya. Jadi jaga kesihatan baik-baik. Yang mana ada anak kecil-kecil lagi nak tengok anak membesar kan, nak jaga kesihatan baik-baik. Kadang-kadang yang macam lah, kadang-kadang kita mungkin dapat anak umur dah dekat 30 tahun ya. Bayangkan umur 40, anak baru 10 tahun. Lepas ya nak tengok kena membesar ya, mungkin berpenyakit dahulunya. Ya, nak buat orang takut ya. Macam mana aku ada darah tinggi tapi anakku baru umur 9 tahun ya. Macam mana aku ada kencing manis anak baru 5 tahun. Macam ya lah. Jadi jaga kesihatan. Dan kalau aku baca the trade ya, trade yang lebih penuh mengecewakan lah, berbenang ke. Okay. The silent note katanya, biasakan diri kita hidup neng bosan ya, katanya. Hidup nang bosan lah. Bosannya apa? Tidur awal, baca buku, minum air sehari 3 liter, ambil masa untuk biih ataupun bersendiriannya, pergi brisk walk dengan bipayah bawa telefon, makan real food ataupun makanan betul lah. Contoh macam sayur, ya, okay. Hayam, bukan yang diprosesnya. Dan juga kecekkan circle katanya. Dan cengahlah apa yang aja dia boleh ubah dalam masa 3 bulan. Ha, boleh buat ke? Orang biasa pergi brisk walk lah, bawa telefon ya, pergi hiking bawa telefon ya, mesti dah ya. Apa-apa jadi susah kan? Kadang-kadang kita check in, kita khabar supaya ada member nahu. Oh, nyok de. Kalau hilang kat nahu lah nyok de mana kan? Iyalah. Tapi boleh cubanya petua Yati tidur lebih awal sebelum pukul 11, baca buku, okey, sekurang-kurangnya sehari hi dapat baca 5 muka surat pun jadilah nya. Kadang-kadang 5 muka surat pun bi. Ada rakan kita khabar, sekarang mudah dah kita boleh baca online ya. Mata hi pula, masalah mata pula kan. Lepas saya minum air. Penuh biar jadi sukat air yang aja dia minum setiap hari, adakah cukup mengikut berat badan aja dia ya. Jadi boleh cuba azam baru ya. Dah tinggal 2 bulan lebih lagi. Dan buat azam bulan 1 hari ya. Oh, aku mesti kurus, aku mesti 50 kilo tahun ni. Berapa kilo tahun ni? Takutnya tambah berkilo-kilo ya. Biasalah kalau awal tahun yang aku mesti dalam apa BMI nang ideal lah. Aku mesti 50 kilo. Sekali naik 10 kilo lagi dah jadi 70 kilo ya. Macam mana ya. Okey, jadi terus dengarkan HFM My Numoy. Okey, terima kasih yang masih lagi terus setia menemaniku untuk pagi ya. Aku dah masuk ke jam yang ketiga. Okey, 10:02 pagi.

0: Encik Mahmud memang Majid.
1: Ya, Missy.
0: Pakcik lagi?
1: Ya, Missy. Pakcik datang lagi. Pakcik demam lagi ni.
0: Masih demam lagi?
1: Ya.
0: Makan ubat tu macam mana?
1: Hari tu saya dah makan ubat, Missy. Ha-ha. Tapi tak baik-baik sampai hari ni.
0: Satu hari tiga kali makan.
1: Satu hari tiga kali?
0: Ya.
1: Bukan tiga hari sekali?
0: Bukan. Pakcik salah.
1: Oh, jadi pakcik salah makan
0: ya,
1: lah ni.
0: Satu hari tiga kali makan, pakcik.
1: Tak apa lah.
0: Lepas ni pakcik amalkan satu hari
1: tiga kali. Satu hari tiga kali.
0: Ya, ulang lagi.
1: Satu hari tiga kali.
0: Ya, pakcik.
1: Satu hari tiga kali. Cantik juga kat misi ni.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Selamat pagi.
2: Asik FM.

SSP band ya, rindu aku rindu ya, usel kan ha, usel ke B kadang-kadang usel tapi dengan aku uselnya oh gitu. Sekarang senang hajak kan ha, telefon, bila guna telefon. Eh, hari susah oh kalau kita mana kakak-kakak kita yang bercinta-cinta hari kan. Ingin nak ngakut tapi khabarlah kakak-kakak yang bercinta-cinta hari ya. Kanya nak tunggu surat je. Oh, berhari-hari ya. Pelak balas seminggu sampai. Sampai gitu seminggu. Seminggu sebulan baru rasa cinta sampai. gini hari sesaat saja dia terus sampai ya. Jom sel ke hit kan. Hari yang punya cintanya lama betul nak sampai ya. Ya bagi nama cinta jauh lah. lepas saya nak telefon, guna telefon yang berganggang ya kan. Pergi ke bandar, masuk duit 2-3 pusin ya. Baharut cakap hello, pelik duit. Saya boleh pilih tau, boleh pilih telefon mana yang murah. Punya ano. Bukan murah lah, isi 5 pusin yang lama semen bercakap kan. Dan hari aku kalau member ada asrama ya. Kalau mungkin ada rakan asrama yang pernah dengar ya. Kalau kita cengok member kita yang bercinta-cinta ya. Kanya ada set trick no be isi the apa the mungkin duit 50 sen nya macam benong ya ha pecah rahsia eh bimulilah cerita nanti TM Nahuk ya. Nanti Telekom Nahuk susah pula tapi cerita yang dah lama dah ada berpuluh tahun dah kan kanya macam duit je tergantung no be ha pecah rahsia tergantung ya hanya boleh cakap sampai berjam-jam ha gila. Aduh, lebih pasal-pasal lah kelak kena tangkap polisnya. Tangkap polisnya telah membuat sesuatu yang menginfokan sesuatu yang lebih betul. Ya, ya betul lah. Rakan kita dah serama harian lah harian. Kita ingin nak sebut nama. Ya. Thank you. Jadi apapun terima kasih. Yang nang sudi dengarkan kot pagi. Ada nang bersiap-siap kerja rumah. Ya buatlah sambil-sambil dengar kan. Mana nang ada Astro boleh dengar 875 kan. Biar payahlah tolong saja kan. Lepas yang nang RTM klik pun buka. Lepas yang buat kerja. Buat kerja semangat hari kan. Dan nampak yang lebih semangat lagi hari malamnya. Okey, hari malam kita cengok badminton remaja dunia 2026 Malaysia muncul naib juara. Kok rasa saya yang terbaik lah selepas 9 tahun ya. Pencapaian yang terbaik apabila Malaysia muncul naib juara kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 walaupun kalah kepada China 1-2 ya, pada aksi final di Stadium Antarabangsa Kaherah Mesir pada hari demalam. Mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mana kalau kita cengok sebelumnya Malaysia mara ke final selepas mengalahkan juara edisi 2024 Indonesia 2-0 di separuh akhir ya. Aduh mama. Tapi walaupun gagal untuk merangkul gelaran juara tapi neng cemerlang lah. Ku memang puji gila lah sebenarnya. Hari demalam cengok ya rasa macam huh. Bayangkan sejak 2017 ya. Seterusnya Malaysia mara ke finalnya. Mana dalam format perlawanan relay 55 mata China menang pusingan pertama 55-46 sebelum Malaysia bangkit pada pusingan kedua 55-53 ya, sekaligus mengheret ke perlawanan penentuan ya. Dan nampak dengan kut respect gila lah okay, adik-adik kita ya. Semangat berpasukan Kenia. Kalau ada cengok masa ada umumkan Kenia berjaya ke final ya, kita pun rasa nak nangis Nomi. Dan kanya punya semangat Malaysia ya. Majoriti kan kita cengok adik-adik kita kecil-kecil masa kanya nyanyi lagu negaraku. Memang kita rasa macam lah semangat Malaysia ni kita anak ya. Aduh mama. Sebenarnya betul sukan memang menyatukan rakyat Malaysia kan. Memang menyatukan rakyat Malaysia. Ini kisah yang pergi ya Cina ke Melayu ke India ke ya. Tapi apabila kita sebut sukan kan punya semangat ya. Memang kita yang biada di stadium ya pun kita rasa macam kita ada di dalam ya.
Yang bukan pada zaman lah, di pada hari lagi Datuk Lee Chong Wei nya, okey, adik-beradik Rashid Siddiq kan, kita ada memang ada aura rasa ya. Dan untuk kali hari malam cengok, kita rasa macam hebatnya, sekurang-kurangnya kita ada pelapis lah. Jadi apabila kita menghargi sokongan dalam bidang sukan, jangan masa kena menong saja. Walaupun hari malam tewas, tapi kita tetap ucapkan tahniah sebab perlawanan cukup sengit. Kita cengoh adik-adik kita pun cukup bersemangat sebenarnya, okay? Dan sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Ia sebenarnya yang kita hendaknya. Jadi buanglah sentimen perkauman ya. Okey, buanglah. Kadang-kadang di media-media sosialnya kadang-kadang kita rasa sedih apabila isu-isu sentimen-sentimen perkauman dimainkan ya. Sedangkan kalau kita cengok adik-adik kita yang pergi badminton ya, untuk kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 ya. Keniak majoriti cakap Melayu. Ha, ya bayangkan bahasa Melayu pun menyatukan Keniak dalam sukan ya. Jadi bayangkan. Sebab kita Nahu ya merupakan bahasa kebangsaan ya. Kita Nahu kita berpayung de tanah nang samo ya. Jadi berhentilah. Ha, berhentilah. Kalau kita cengok kadang-kadang komen di media sosial, kita jadi takutnya. Kita jadi takut ke selepas kemerdekaan kita yang ke-69 ya. Jadi renung-renunglah, fikir-fikirlah. Berkisahlah bangsa manok sekalipun ya. Jangan kita sentuh tiga arah, jangan kita komen berlebihan ya. Komen best menonyok di hujung jari saja. Kita boleh type apa kita suka ya. Tapi kesannya ya, okey, pada yang membaca ya. Hai, kita jogetlah dulu kan. Bukan yang goyang ya. Dayu goyang Bali.

0: Aşık, Aşık FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Puluk, Pustuwer. Dengunglah asik FM moy nong moy. Ye, sana Kampung Puluk, Pustuwer. Semonglah asik FM moy nong moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nong moy. Kecil. Dokter Nora, Dora.

0: Asy FM, lain dari yang lain.
1: Hai, saya Rosa. Teruskan setia bertemankan Asy FM.
0: Asy FM,

Pertanyaan dari Eugene, ya, muzik zaman berzaman. Okay, ada sesuatu yang baik dia sampaikan dalam lagu sebenarnya. Kadang-kadang kita mungkin dah lupa, ya. Okay, permainan-permainan ataupun hiburan zaman kemari lah. Biola, ya, sentawa, kan. Banyak hiburan macam bila ada kenduri kahwin, ya. Apa-apa sajalah, okey. Dan benda ya nang dah lama bi ada. Ya, kadang-kadang kita jadi nak cari pewaris nang pandai main biola pun dah susah dah. Bila ada ninggal kadang-kadang orang tuhi lepas siap bi ada nang boleh mewarisi, ya. Kalau belah pahang kan ya sebut dangkeng, ya. Berdangkeng kan, ya. Jadi apa pun kita sayang budaya kita, ya, kita sayang adat resam kita, ya, yang perlu kita ingat lah, peringatkan kepada anak-anak, ya. Bukan benda yang mudah, terutama kalau kenia ada diam di bandar, bergaul dengan bangsa lain, ya. Kadang-kadang kenia bercakap pun dah lebih betul, ya. Boleh dengar, kadang-kadang nak bercakap ya susah, kan. Jadi mungkin faktor kita hantar kadang-kadang ke pengasuh, kita nak ajar kenia ayah punya apa, ya. Jadi bahasa bukan boleh kita tiru-tiru sebenarnya. Mungkin kadang-kadang kita rasa, oh, senangnya bercakapnya. Oh, aku nak try lah. Kadang-kadang mungkin kita boleh-boleh, ya, boleh bercakap bahasa orang lain. Tapi bunyi ataupun slang, ya, bisa mo. Bisa sampai. Mungkin boleh tapi bisa sampai. Tapi bisa lah untuk kita belajar pelbagai bahasa sebenarnya. Dalam 18 kot kaum kita. Kadang-kadang kita mungkin harap lebih terfikir. Kita cuma kenal mungkin kalau macam kot ajakon, ajak kubinah. Oh, rupanya ada semelai, ada temia, ada semai. Ada nahu, tetapi kita bi secara menyeluruhnya. Kita bi nahu macam mana cara kena berkomunikasi, kan. Bahasa-bahasa. Kadang-kadang kita belajar semel-semel lah. Bi banyak pun sebenarnya. Kadang-kadang kita faham, kita pergi masuk ke kampung macam kot lah, kau masuk ke kawasan-kawasan kampung lainnya, pergi ke Temia ke, pergi ke Semai ke, faham apa kena cakap. Tapi kadang-kadang kita nak balas mula, ya, kita takut benda yang salah, ya. Kita takut macam, eh, salah ke lah, kan. Tapi kita nak kena cakap apa, kan. Jadi bayangkan dengan 18 kot kaum pun kita pergi katam lagi, ya. Pergi katam lagi. Kadang-kadang kita bertanya, oh, ini bangsa suku apa, ya. Bila dengar kena bercakap suku apa, ya. Kalau mungkin macam kau dah biasa pergi ke, kau rasa kau dah pergi ke semua hok perkampungan orang hulu kita. Bukan semua hok tetapi semua hok suku. Bukan semua perkampungan tapi semua suku. Kau dah pergi ke Temia, kau dah pergi ke Batik, kau dah pergi ke Lano, kau dah pergi ke Jahai, kau dah pergi ke Mandrik, kau dah pergi, ya, apa, Kinsiu, kau dah pergi. Jadi kita boleh beza. Kita boleh beza, oh, kaum-kaum, suku-suku, kan. Belajar semestinya, ya. Okay, 11 pagi berita Jakon akan disiarkan. Jadi apapun terus dengarkan HFM Moi Numoi. Dan masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin untuk pagi belete je, ya. Belete je daripada pagi ti. Makin kurihan sebentar, okay. Kita dengarkan berita sebentar lagi, ya. Sambil-sambil ingat-ingat-ingat, ngupi-ngupi pagi, ya. Tenang-tenang, amat-amat iwak-wak, okay. Semenjak berjauhan, sani sahuri.

0: Rezeki dari Tunaspai, dengarlah ICFM.
1: Hujan malam ini aku duduk sendiri.
2: Moi Numoi ICFM.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun disampaikan oleh Zainab Akin. Pasir Gudang Johor mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi di negara, iaitu 181 sangkat pukul 8 pagi kini, diikut Larkin Johor 179 dan juga Kota Tinggi dan Tangkak masing-masing merekodkan bacaan 166. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, sebanyak 17 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap neng bis sihat dengan Johor mencatatkan jumlah yang tertinggi. Sementara ya, ada kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap yang bisihat. Manakala 13 kawasan mencatatkan tahap sederhana sangkat pukul 8 pagi kini. Secara keseluruhannya, 48 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, termasuklah beberapa kawasan di Semenanjung, Sabah dengan Sarawak. Dan cangkir siap semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula 12 sampai 16 Oktober. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali Maginahu, keputusannya dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara dan juga risiko pencemaran kepada kesihatan kanak-kanak dan juga warga pendidik. Yang Maginahu, penilaian juga termasuklah tren bacaan indeks pencemar udara IPU, risiko kesihatan dan juga statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Selainnya, pergerakan angin dari Kalimantan Indonesia yang agak berlaku antara 13 sampai 15 Oktober berpotensi untuk mawak pencemaran udara rentas sempadan dan juga menjejaskan kualiti udara di Johor. Usaha menjimatkan belanja dan juga membendung ketirisan memulihkan kerajaan mengoptimumkan pengurusan kewangan negara sekaligus untuk memastikan lebih banyak peredah dapat dihakik kepada rakyat menerusi Belanjawan Madani 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, pengurusan kewangan yang berhemah tinggi penting untuk memastikan sumber negara dimanfaatkan secara optimum untuk memenuhi keperluan rakyat dengan mengambil kira komitmen pembayaran hutang dan juga keperluan sektor yang hendakkan perhatian. Yang Maginahu, peningkatan keupayaan kewangan kerajaan hasil usaha ia membuka ruang untuk menyediakan bermacam bantuan dengan kemudahan kepada rakyat. Sementara Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, pembangunan negara kena diseimbang antara usaha untuk meneroka bidang baharu macam teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Menurut Perdana Menteri, falsafah menggapai langit mengakar de bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jelasnya, pembangunan YAKBI sepatutnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan juga teknologi. Sebaliknya, kena mahagi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU dan juga keperluan asas rakyat. Penglibatan kanak-kanak muda dalam penganjuran aktiviti sukan dapat membina pengalaman, kepimpinan dan juga memupuk semangat berpasukan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani Maginahu, pengalaman mengendalikan sesuatu program menghagi pendedahan kepada golongan yak nganut kepentingan merancang strategi bekerjasama dan juga mengurus perbezaan pandangan untuk mencapai matlamat bersama. Menurut Datuk Seri Johari, penglibatan dalam program Sumpamok Ya dapat nulung kanak-kanak muda untuk membina pengalaman bekerja dalam pasukan dan juga mempersiapkan diri untuk mikul tanggungjawab kepimpinan di masa akan datang. Kerajaan memperkenalkan insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan juga peralatan untuk menjayakan inisiatif
Ehsan Food Bank IFB berkuat kuasa mulai 1 Januari 2027 sampai 31 Disember 2030. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Syarat Hidup Dato' Armizan Mohd Ali Maginahu, insentif yang diumumkan Menerusi Belanjawan 2027 ia merupakan antara 44 langkah percukaian kerajaan termasuklah cadangan yang dikemukakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Syarat Hidup KPDN. Nyak Maginahu, insentif ia bertujuan untuk menggalakkan penyertaan lebih ramai pihak khususnya sektor korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga individu untuk membantu golongan yang memerlukan. Perkembangan luar negara, jumlah korban cangkes pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 bertambah kepada 74,370 kematian dan 175,371 yang cedera. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza dalam set kenyataan pada hari Sabtu Maginahu, 10 mangsa yang terkorban dengan 65 yang lain yang luka dikejar ke hospital di Gaza dalam masa 24 jam. Menurut kenyataannya, jumlah yang mati sejak gencatan senjata dicapai pada 11 Oktober 2025 melonjak kepada 1,481 orang, manakala bilangan yang luka mencecah 5,254 orang dengan 836 mayat berjaya digali keluar. Sangkatnya berita jakon dari HFM, berita yang tidak disuntik oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Aiki nyanyian dari etnik ya dengan lagu Kanyok Mamak Sega. Aiki dah pun pukul 11.21 minit pagi. Aiki hantar jam dan terakhir bertemankan ku Zainab Aiki nontok pagi ya sampai ke pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang masih lagi sudi dengar ya daripada pukul 8 pagi kini. Wow. Aduh mama. Dia siap jemur baju. Siap mop lantai. Jadi mungkin dia sibuk di dapur ya, dah memasak lagi untuk makan tengah hari ya. Macam set kemestian, bangun pagi buat sarapan, tengah hari masak, petang kelak masak ya. Macam iyak lah suri rumah kan. Tambah nama anak-anak kecil-kecil lagi, kukuh kangkau di dapur ya. Taman yang berderet, ya, yang baru 5 tahun, 3 tahun, baru lahir. Ya. Jadi masalah peranan laki yang pentingnya. Abang-abang kita, jangan kejap scroll TikTok hajaknya. Ha? Mentang-mentang hari malam viral, ya, cucu Tun M. Ha? Penuh hari A. FYP, semua orang cenguh hajaknya. Alang bujangnya boleh lah pasang angon-angon ya. Nang dah anak berderet ya pasang angon-angon cenguh haja oi. Aduh mama. Aduh lawanyo ya cucunya. Ya lah. Dah bukan peringkat umur kita lah waknya. Bukan peringkat umur kita lah nak cenguh ya. Cenguh ya boleh lah sepintas lalu. Jangan lebih-lebih ya. Siapa punya siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sebab hari malam 10, hari bulan 10 memang banyak lah isu-isu ya, bukan sekadar apa yang berlaku di negara kita ya. Macam-macam sebenarnya. Hari kita scroll ya, kau main lagi tangan lacu aja. Jadi ya bezanya hari dengan sekarang ya, hari orang baca surat khabar. Bangun paginya macam sekewajipan lah beli surat khabarnya. Okey, kita cengok surat khabar. Kadang-kadang kita nang bi dapat surat khabar setiap hari, kita cengok surat khabar lamuk ya. Cengok surat khabar lamuk. Hari ada bahagian jawatan kerja kosong buka. Ya. Walaupun sekolah lagi buka, apa kerja kosong. Lepas ianya ada set kolam lagi. Ya, perasan bi. Cerita apa? Nyok TV. TV 1, TV 2 kan. Nyok ada hari rancangan apa. Hari ada surat khabar, kita cengok. Hari cerita apa? Ya. Kelak dah emang pukul 2 petang lah ada cerita Hindi. Ha, dah tonggoy dah. Rumah biar ada TV, pergi rumah orang. Tengok pukul 2 petangnya ada TV, ada cerita Hindi ya. Kalau depan rumah orang ya. Nasib jiran baik, bagilah cengok. Betapa susahnya kita hari nak beli TV pun bi mampu ya. Gini hari TV murah oi. Ada nang 100 lebih, 200, 300 pun ada. Hari nak tengok TV ya, rasa macam kita membeli sebongkol apa? Sebongkol mosnya susah betul nak dapat. Jadi kita tumpang-tumpang lah cengok ada rumah saudara mara, ada rumah jiran-jiran ya. Tapi gini hari mudah kita dah ada media sosial. Maknanya kita dah boleh cengok, bukan kadang-kadang TV jadi perhiasan pula ya. Ada TV tapi orang bi cengok TV. Orang sibuk dengan telefon di tangan. Binahulah benda yang memberi kebaikan ke, memberi kebaikan ke. Sama-sama kita fikir-fikirlah. Baik ke? Baik ke wak kalau hari-hari scroll telefon ya? Okey ke amoy? Okey ke? Rasa okey ke daripada pagi sampai ke malam ke, kadang baring sebelum tidur cengok lagi ya. Okey ke Amoy? Cuba bincang-bincang Amoy dengan Wak. Okey ke hari-hari cengok telefon? Gitu.

Okey, kau ku sayang nyanyian dari KDSC. Okey, menghiburkan aja dia dulu Anun dalam Gaju Asyik untuk hari Ahad ya. 11 hari bulan 10 2026. Okey, hari ini ke-11 untuk bulan 10. Lepas saya esok bilamo, lepas saya bulan 11 sampai bulan 12 habis 2026 ya. Sebentar aja. Jadi masih tidur lagi ke? Hari-hari ngalew eh. Okey, jadi kalau aku boleh kongsikan ada mana pelepasan cukai RM12,000 ya, nang mana pakar syorkan untuk rebat bersasar bantu golongan nang tercecas ya. Anda sampingnya juga antara yang aku boleh kongsikan termasuklah jerbu ya, kualiti udara bertambah baik, hanya 14 lokasi catat IPU bersihat. Okey, remix sampai pukul 10 pagi ti ya. Dan juga Persatuan Pengguna Pulau Pinang gesa kerajaan kenakan hukuman lebih berat termasuklah larangan memandu seumur hidup ke atas pemandu yang memandu debeweh pengaruh alkohol dan juga dadah sampai menyebabkan kecederaan ataupun kematian di jalan raya. Ya? Mana baru kita cengoh kerajaan memindah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 untuk mewajibkan pemandu yang memandu debeweh pengaruh alkohol dan juga dada untuk maya pempasan kepada mangsa. Ya. Dan di samping juga di mana tangani kesunyian warga emos di bandar ya, di mana pelarasan peruntukan untuk orang tua ataupun warga emos kena dibuat untuk memastikan keperluan sosial golongan ya, khususnya neng diam di bandar untuk terus dahagi perhatian ya. Jadi antara aku boleh kongsikan sambil-sambil aja dia mungkin tengah sibuk di dapurnya, pegang pisau baik-baik kakaknya, pegang pisau baik-baik, niang ikan ke, niang sayur ke. Kadang-kadang kita tangannya megang pisau, tapi mulutnya mata kelainnya, mulutnya bercakapnya, mata kalian kelainnya. Ada macam Chef Wan gitu. Okay, Resam Band mencipta cita-cita cinta. Asyik FM, mainu main.

Dan temani aja dia untuk tengah hari sampai ke pukul 4 petang ya. Jadi apa pun nak terima kasih nang sudi dengar kok daripada pukul 8 pagi ti. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi okey. Ha, kalau berkesempatan bila-bila. Ha, dengar-dengarlah Aisyah FM ya. Ha, 8 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari dengan 4 dialek Semai, Temia, Jakun dan juga Temuan. Apapun jaga diri baik-baik, okey. Semoga apa sahaja yang adik rancangkan hari yang berjalan dengan lancar, nang memandu, selamat memandu dan selamat sampai ke destinasi Ajidia. Jadi ku Zainab Akin mengundurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara de mulia, hunan ada hisui kata suasana kegawatan ekonomi. Kadar sara hidup de tinggi, kak mahal, cenroi mahal, baju serual mahal, semua mahal, betul saudara ke? Baiklah saudara, mada perlu hiba kata kemelesetan ekonomi hunan ada. Hotlah ya amal berjimat cermat. Mesti hitanam sifat menabung. Bila musim bertar atau musim sempak contoh, tak boleh hibelanja dik saudara. Hotlah sebahagian aja hisimpan. Lebih selamat aman hisimpan kata bank. Bukan tak boleh hidek krop bantal saudara ya. Boleh tapi kurang selamat. Termasuk kata berjimat cermat ada saudara. Bila hibeli kenderaan bagai kereta atau motor atau barang matalah saudara. Hotlah hijaga barang aja. Pek bula hilanya telah aja bila rusak gek-gek pek hi terbor i penyudah bila rusak truk pek lalu hi terbor, betul saudara ke? Ingat saudara, bukan senang ka beli mutu kereta. Jadi bila yamong hotlah hi jaga betul, pakai ru cermat, insyaallah pasti cerak umur kenderaan aja. Islam sentiasa ki anjur supaya sentiasa hi berjimat. Sebab aja bingat hik boros. Sebab boros aja termasuk juz sifat-sifat syaitan. Fikir-fikirlah saudara. Sekian. Wassalam.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
3: Moinumos. HMM.
4: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moinumos.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
6: Kosong satu tiga tiga satu lima satu dan kosong kosong. Ask Shift FM Moinang Moi.
7: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ASFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
8: Pilihan terbaik hanya dalam permintaan lagu Mai. Koleksi terbaik lagu-lagu orang kita.

Ya, Chef FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Hello, hello, hi, my Iga semua, rakan-rakan pendengar Chef FM Moinumoy. Ketika adih, jadi tepat pukul 12:10, Dajis masih lagi bersama katil ruangan radio Chef FM. Jadi, kali adih, kita bersama Ruin Reza. Sepertinya untuk konti yang kedua untuk hari adih, 11/10/2026. Jadi, walaupun my Iga semua, rakan-rakan pendengar, harap abonan talian, ya, mungkin kublot talih kira, ataupun sekarang ni mungkin dalam perjalanan nublok-blok ya tu kan. Cik Abor dan juga sentiasalah selamat. Baik, jadi maupun hari ini kita akan bersama Ruin untuk 4 jam ke udara. Semestinya hari Minggu weekend adeh memang bermacam-macam segmen yang menarik lah. Yang penting mungkin okay, semua kena sentiasa menemani je daripada pukul 12 adeh lah ke pukul 4 2 ya. Ha, jadi kalau kita ketik siaran di 2 FM boleh ketik melalui 1.1 FM kalau kita ke Irah Lembah Kelang, ataupun kalau kita ke Lenggung Perak 3.1 FM. Kalau aku Melaka Johor Utara 95.6, Gerik Perak 96.7, 99.9, Damak Pahang 102.5, Pahang Barat Gunung Gunung Kali, Bidor Sungai dan 102.7 Gunung Kledang dan 105.1 kalau kira ikut Tapah Langkap ataupun Sungai lah ya. Jadi paling mudah juga kita boleh ketik je mesin MyFreeview 706 ataupun siaran Astro ya 875 ataupun aplikasi RTM Klik. Ya. Jadi semestinya untuk Dajis ada semestinya akan enjoy benda-benda yang menarik dan juga perkongsian-perkongsian yang akan dikongsikan untuk hey semua. Jadi maupun terus lain nak share family numai sebagai pembuka bicara. Lagu pertama adih semestinya lagu untuk melambangkan hey punya identiti sebagai suku kaum. Ya, jujur lain lagu junyanyian Sinar Band 18 suku kaum. Share family numai.

Ya, Chef Moin-Moin, lain daripada yang lain. ASK, aku suka kamu. Jo nyanyian Rio Siwa supaya terlebih keluarkan hey, untuk Dajis Adela, ya, kekawat semua. Jadi, semestinya untuk 2 jam yang pertama, Adi yang akan bersama-sama kata segmen asyiknya lagu Hik, di mana Hik akan menerima ataupun Hik akan putarkan lagu-lagu permintaan Jo kekawat Hik sendiri lah, ya. Mungkin mong ucapan dan sebagainya. Yang pentingnya, naik request lagu je. Pastikan lagu je lagu My Hik sendiri, lagu masyarakat OE ataupun orang asli lah, ya. Tak boleh lagu bangsa kila. Sebabnya ada pun Imo pun segmen asyiknya lagu Hik. Mestinya lagu Hik yang akan ke udara. Jadi boleh kongsikan permintaan Kik Haji menerusi talian WhatsApp Asyik 013-3151-600 ataupun boleh komen juga aku TikTok live Hik. Sekarang ni sedang mulakan siaran. Lebih kurang 5,000 mata memandang lah. Wah, jauh, oh, ya. Dan juga 1.9 ribu, bukan 1.9 juta tetap screen. Jadi aku lepaskan peluang ada sebab Hik punya segmen ada sekejap tu ni. Pukul 12 lah pukul 2. Jadi Hik boleh sertakan dengan ucapan, mungkin sertakan dengan mu, dan juga mungkin tempat tinggal Ju blok kan. Jadi mungkin ucapan ni kena mengena ro lagu je kan. Kan tak kisahlah matali lagu pun, yang penting mesti pastikan lagu je lagu masyarakat Mai sendiri lah, ya.

Baik, Heaven Hapai telah menerima memberi permintaan juga khawatir. Jadi yang pertama, hai selamat tengah hari DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kepulauan Asli Kuala Bil Stream River. Saya nak dengar lagu dari Dol Variasi dan Kak Yong Menahan Rindu. Ya, yeah, thank you Zulkifli Lee, Ju Kampung Orang Asli Kuala Bil Stream River. Terima kasih atas permintaannya. Jadi yang kedua, meng lagu juga Ju permintaan rakan TikTok ke, ya Haji lagu Ju Secret Band Gadis Pujaan, hasil permintaan Ju Syah Mirul. Penat kita tap screen juga kan, eh memang adalah hadiah yang sepatutnya. Jadi yang ketiga pun juga permintaan Julie Walid, katanya Ilai Jugombak, kisman lagu Seni Roy. Merak kayangan dan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Baik, Li Walid, thank you. Vanakum. Terima kasih ya, Li Walid atas permintaan lagu Jo Seni Roy, Merak Kayangan. Jadi Ilai ni lagu untuk Dajis Adih. Jadi in case aku kemalu, aku kisegan, aku kias, untuk kisman juga lagu permintaan KIG, menerusi telah WhatsApp Asyik 0331 151600 ataupun boleh ke komen juga aku TikTok live sekarang adalah ya. Jadi terus lain Asyik FM Menumai, Menahan Rindu Dol Variasi featuring Kak Yong.

Ya, Chef Emmanuel Moy, lain daripada yang lain. Pada hari ketik, lagu Ju nyanyian Seni Roy, Jali Seni Roy, ya, Merak Kayangan. Lagu je memang cukup-cukup ramai santai lah ya, untuk kena dengan Najis punya ramai suasana gadis lah kan. Jadi maupun berdajis juga untuk kek semua yang sedang mendengar Chef Emmanuel Moy ketika adik. Jadi mungkin Najis adik adalah waktu untuk lunch. Kalau my bottle je selalu sebut lunch lah, bukan sebut makan tengah hari, lunch. kalau kek punya kampung mak sebut, boleh kek kongsikan juga. Mungkin boleh kek kongsikan juga mak ilau untuk hari adik, macam kek punya kawan di net Ajat Girls Ngerok Ilai net tengah kipoi ikenun sebenarnya 12.45 juga sekolah Ngerok Ilai net laut untuk hari adik ayam madu plus dengan sambal sotong. Wow, ayam madu sambal sotong memang kena, macam Ilai mong darat punya cina dengan laut punya cina, seafood dan juga makanan darat. Jadi memang sedap ya, ayam madu dengan sambal sotong pula je. Sambal sotong ni kalau in gemar yang mungkin mong pedas-pedas sikit dan juga manis-manis sikit, kan mungkin kek pun macam in juga kan, sama. Tapi in pun memang gemar penggemar sotong, penggemar seafood dan sebagainya. Jadi hey, sama lah ya, Ajat Girls, you are the best. Jadi orang pun boleh kongsikan juga mungkin kek sebagai amek-amek ataupun yelah mada-mada kan. Mungkin hari adik kan memang setengah tempat mungkin hari adik cuti kan, cuti hujung minggu dan sebagainya. Mungkin hari adik juga untuk kek mengeluarkan bakat memasak. Kadang-kadang amek-amek deh kalau naik boring, kalau rasa macam mungkin bosan, mungkin hari minggu dia juga naik pening skill, naik pening kebolehan masak. Yalah kan kengsir cuti, kenon pun cuti sekolah. Memang ada time untuk memasak benda-benda special ataupun cenak special kan. Jadi Haji Lailai berkenan dengan cenak lah ya untuk Haji Sadin Tami maupun semoga kita semua baik dan juga gembira sentiasa lah ya.

Baik, jadi dah pun Iberkep memberi lagi permintaan juga khawatir. Jom ya, baca terus. Yang pertama, Mong Jo Ajar ke Senerok Ilina dan Jo Kedah. Untuk lagu hari deh, kusemanya lagu junyanyan Amazon Fantasi Cinta. Ya, terima kasih Ajar Girls. Dan tadi pun juga permintaan, hai DJ, saya Zarah Ju Kampung Orasi Sungai Cadak Ulu Kinta. Saya nak dengar lagu dari Din Mesteri, Aku Merinduimu. Dengan ucapan selamat mendengar kepada semua peminat Radio HFM termasuk DJ sekali. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Zarah Ju Kampung Orasi Sungai Cadak Ulu Kinta Perak. Dan lagu yang ketiga, Ju permintaan hit punya viewers setia juga. Yaiji Jannah, Ju Bumi Masuri, ku getik lagu Ngroilinaki Riak dengan lagu Adis sebenarnya. Lagu Ju nyanyian Kajar, kata Director Miar, Ago Aswe. Ago Aswe, Ago lah, Rena Jannah. Jadi walaupun ajalah ni lagu untuk Dajis Adis, jika nak dapat satu Dajis yang akan bersama-sama kata Gah Semai, ya, untuk Hiterloy ataupun Hiperloy Agah Semai Aji. Jadi orang pun teruslah share family lain daripada yang lain.

0: boleh dibeli di 216 pasar tani Fama seluruh negara. Setakat ini rakan Niaga Sara berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Chef M. Manumoy, lain daripada yang lain. 19 minit. Dajis, ya, masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang kedua untuk hari adik. 11.10 2026. Ia akan bersiaran 4 jam ke udara seperti biasa. Pukul 12 tengah hari ataupun 12 Dajis, loilah ke pukul 4. Jadi, kita boleh kongsikan juga mungkin hari adik my activity, ya, untuk hujung-hujung minggu kita kan, hari Ahad adik. Boleh kita kongsikan juga melalui talian WhatsApp Asyik FM 0233151600. Kongsikan juga mungkin berkenaan dengan yalah macam-macam lah, mungkin hujung minggu deh, mungkin cik-cik, tapi memang pun abu-abur terlilah, ya, dengan he punya kualiti pinoy he, ataupun ngeromanji bacaan indeks IPU he, dia pun agak kurang bor kurang banyak ke tempat. Jadi pastikan kalau kikihul lagi, pakailah pelitup muka, ya. Jadi Genet doh yang akan bersama-sama lagi untuk segmen asyiknya lagu hi. Asyiknya lagu hi semestinya segmen yang hi akan putarkan lagu-lagu jumpa minta rakan-rakan hi berusia TikTok, menerusi WhatsApp Asyik FM. Lagu-lagu permintaan yang pastinya lagu-lagu Aji adalah lagu-lagu masyarakat Mahi sendirilah, ya. Jadi kita boleh juga permintaan lagu macam biasa juga kutalian WhatsApp Aisyah FM 0233151600, ataupun boleh komen terus aku TikTok live adik. Dan sekarang ni aku TikTok live pun mong lebih kurang 15,000 mata memandang. Ajak girls ngeroyalan, I'm back, yeah, yes you back, come here with me. Speaking tiba-tiba kan. Jadi maupun terima kasih rakan-rakan di TikTok juga yang sudi tapping-tapping screen kan. Aluna Salina, Jana, among juga Faza Jine, macam-macam lah. Berkongsi-kongsi idea, berkongsi yalah macam-macam cerita. Jadi ia akan bacakan Genet doh. Tapi maupun jono lain lagu ju nyanyian riak tu, apa khabar orang kampung. Ada ni lagu permintaan Jo Alif ngro Ilena, Ilena Jo Taman Ayu Panas Setapak KL. Ayu Panas ya Setapak KL lah. Mungkin Alif sendiri boleh ceritakan haro keadaan dia punya kualiti udara sekarang dekat KL agak kurang bor, ya. Jadi bila dah kurang bor kualiti pinoy ni, mungkinlah Alif pun terus kita bertanya dengan lagu apa khabar orang kampung. Mungkin merindukan kampung yang tiada jerebu. Jadi walaupun ilai-ilai ajun lain lagu jenis riak tu, apa khabar orang kampung. Asyik FM, moi no moi.

0: Kick FM. A signala quick.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Perkataannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Ya, Chef Edmund Moy, lain daripada yang lain. Haji Lai, berkenaan dengan Belanjawan 2023 yang Pai telah dibentangkan. Ya, jadi semestinya menghikati Joy, perkara-perkara debor untuk hate sendiri, masyarakat hate sendiri lah, terutamanya masyarakat orang asli yang yang diperuntukkan sebagainya. Jadi adih nana inisiatif terbaik untuk kerajaan Kibantu dari segi kekurangan, dari segi bobok yang mungkin memerlukan, dan juga diharapkan semoga dengan ma yang dicadangkan berjalan dengan lancar lah ya. Macam ni pun pergi ketik lagu nar lagu Ju nyanyian Adi Charma tetap setia dan tak saja lagu Kesilapan Semalam Ju Faza. Nana Aziz adalah permintaan Ju tetap setia nak lagu Aziz diminta ataupun key request ya Salina Ju Rompin katanya, dan juga Faza Kismain lagu Ila Sendiri Kesilapan Semalam. Jadi antara artis mahir juga yang sedang meningkat naik dan juga menghiburkan diri untuk dia punya industri masyarakat orang asli hari lah ya. Jadi semestinya dia punya segmen untuk asyiknya lagu dia deh berbaki lebih kurang 30 minit lagi. Jadi mungkin semua boleh lagi, masih sempat lagi untuk ke permintaan lagu untuk dia akan putarkan. Risau doh dah habis segmen doh, sibuk untuk sibuk huruf kes lagu tak boleh ya. Dah tak sempat. Lagi 30 minit lagi boleh lagi sekat deh. Jadi ni pun jemung juga ikut memberi permintaan Ju Kakawati melalui TikTok live juga. Yang pertama Ju Wak Rita ila nak ila Ju Bidor. Aku ketik lagu yang kena dengan imu Warita. Jadi lagu deh Ju nyanyi misteri. Yang ro ila nak lagu deh kena mengena ro imu. Dan ramai ji boleh ki adalah berhiburlah dengan imu sendiri. Boleh tak kisahlah ya. Jadi yang kedua Ju mau juga permintaan Ju Zack. Hi tanya juga sama imu. Ngeruk ilan Had Haji tak boleh imu Zack tak boleh. Biasalah TikTok Gen Z ini memang makin pendek makin singkat. Jadi aku take lagu Ju nyanyian Rama-rama band Nanpet. Dan Tuan Haji mohon juga permintaan Ju Melaka Bandaraya Bersejarah lah ya. Ju Norin, aku ketik lagu Ju nyanyian Mijo Band Runggin Hit My Sang Oi. Berunggin ni lah ya untuk hit Dajis Adih. Jadi orang pun Najila ni lagu untuk Dajis Adih. Jadi mungkin semua boleh QA permintaan lagu. Masih lagi mong masa, masih lagi mong waktu untuk QQ request lagu lah ya. Jadi orang pun terus lah Chef Amin Moy, lain daripada lain. Mari.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Ain Amran Yutapah, Ain ucapkan ribuan terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun naik wenanak program ia je melibatkan penggunaan RON 95 dan juga pada ketika adik pergi sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna UKT kalangan masyarakat di Sengoi sangat-sangat berpuas ngi dengan inisiatif lebih sediakan oleh pihak kerajaan adik untuk membantu meringankan kos sara sinoi leda dihadapi pada ketika adik dengan mong subsidi adik dapat hibah penjimatan dan juga dapat hibah mahi menikmati subsidi dan juga semua kemudahan-kemudahan Ledemong. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain, rindu merindu. Jadi permintaan ataupun semain yang Ju Iman ngeroi lain rindu siapa? Tanya ke rindu siapa? Ngeroi lain rindu orang yang jauh tapi dah jadi kekasih orang. Alamak, dah macam lirik lagu dah. Tapi orang pun terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang sudi bersama-sama Ruin untuk segmen yang pertama ada segmen asyiknya lagu. Jadi hampir ke penghujung, Genek Doi akan bersama-sama untuk segmen Geradung Gerandeng, di mana penampilan khas untuk hari adik ya Haji 11 Oktober 2026 yang akan bersama-sama dengan artis-artis yang kalangan masyarakat sendiri untuk memperkenalkan lagu Puai ataupun dikenal dengan lebih mendalam dengan artis-artis adik lah ya. Jadi yang untuk hari adik punya segmen ataupun edisi yang akan bersama-sama dengan Remedial, Ali Engga dan juga Endrel. Jadi kita akan bersama dengan artis-artis adik kata segmen Gadung Gerandeng. Jadi sebelum himut Gerandeng-Gerandeng, lagi nar lagi lagu yang akan in keudarakan untuk kek semua lah ya. Jadi nar lagu ada Haju permintaan kawal-kawal juga melalui TikTok Live. Jadi yang pertama permintaan Haju Imah Fatimah kutik lagu Jo Nyanyan Damak Bujang Manau. Dan Tas Haji diikuti dengan lagu yang terakhir untuk hari adik ya Haji, lagu Jo Semang ataupun permintaan Han Niki aku ketik lagu Jo Nyanyan Leni Ku Sendiri. Jadi ini adalah lagu untuk menutup punya segmen asyiknya lagu. Mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang akan bersama-sama untuk segmen Gadung-Gadung Aisyah FM. Moi Numoi. No,

Oke, Granate telah semong saudara saudari Krembo, Remy Dial dengan naruh ke lagu berjudul Bunga dan juga Mimpi. Terus bersama dengan Bo sendiri, bersama dengan Ali Engga dengan lagu yang pernah direkamkan di Asia FM aja, lagu yang berjudul Aku Sayang Padamu. Sama-sama semong bersama dengan Ali Engga.

0: Red Pop untuk Anda menyerlahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Gradung Gradeng.
1: Music Magic.

Mong la. Radio Malaysia. ACFM. Moi, non moi. Yeah, yeah, yeah. Na la.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Pasir Gudang Johor mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi dekat negara ini, iaitu 181 setakat pukul 8 pagi ini, diikuti Larkin Johor 179 dengan kota tinggi juga tangkap masing-masing merekodkan bacaan 166. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, sebanyak 17 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap nyap sihat dengan Johor mencatatkan jumlah tertinggi. Sementara itu, HAM kawasan dekat Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap nyap sihat, manakala 13 kawasan mencatatkan tahap sederhana setakat pukul 8 pagi ini. Secara keseluruhan, 48 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, termasuk beberapa kawasan dekat Semenanjung, Sabah dengan Sarawak. Susulan itu, semuhan sekolah dengan institusi pendidikan dekat seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula 12 sampai 16 Oktober ini. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dengan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Mohd Ghazali khabar, keputusan itu dibuat dengan amin kiak perkembangan semasa kualiti udara juga risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dengan warga pendidikan. Khabar dan penilaian juga meliputi tren bacaan indeks pencemar udara IPU, risiko kesihatan juga statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Selain itu, pergerakan angin dari Kalimantan Indonesia yang dijangka berlaku antara 13 sampai 15 Oktober ini berpotensi bawai pencemaran udara rentas sempadan juga menjejaskan kualiti udara dekat Johor. Usaha jimatkan perbelanjaan juga membendung ketirisan membulihkan kerajaan, mengoptimumkan pengurusan kewangan negara sekaligus memastikan lebih banyak manfaat dapat disalurkan kepada rakyat menerusi Belanjawan Madani 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim khabar, pengurusan kewangan yang berhemah penting untuk memastikan semua negara dimanfaatkan secara optimum untuk memenuhi keperluan rakyat dengan amik kiat komitmen pembayaran hutang juga keperluan sektor yang memerlukan perhatian. Kemudian, peningkatan keupayaan kewangan kerajaan hasil usaha itu membuka ruang untuk menyediakan pelbagai bantuan juga kemudahan kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim khabar, pembangunan negara kena diseimbang antara usaha meneroka bidang bahu macam teknologi maklumat juga kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Khabar Perdana Menteri, falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khabar dan lagi, pembangunan yang semestinya cuma tertumpu kepada pelaburan dengan teknologi, sebaliknya nak juga bagi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU, juga keperluan asas rakyat.

0: FM.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Monumen. FM.

0: Ya, Chef Manumoy, lain daripada yang lain. 3.14 minit, Dui masih lagi bersama Ruin Reza.
1: Manumoy. Asyik FM.
0: Ya, Chef Manumoy, lain daripada yang lain. Masih lagi untuk, dah masuk pun punya jam-jam yang terakhir untuk konti pada hari ini ataupun tugasan in pada hari ini. Jadi, mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Tak kira ke blok telekit kiri sekarang ada. Mungkin sedang memandu, selamat memandu yang ucapkan. Semoga ke lainu destinasi dengan selamat, dengan bor. Bobo yang mungkin sekarang ada jam-jam 3 lebih, ada nak ke 4, ada mungkin bersantai-santai pada kan sambil ditemani dengan mungkin teh susu, mungkin kopi O, mungkin teh O. Tak kisahlah matali teh O, matali jenis cerna sekali pun. Ya, pastinya okay, sentiasa selamat dan juga berhiburlah kepada dia bersama Ruji Aish FM. Jadi mungkin juga aktiviti Dui-Dui Adis semestinya lebih kepada berlepak lah ya. Hanya lagi-lagi selalu juga aneh ke kampung, selalu-selalu ke kampung-kampung kan. Mungkin Dui-Dui Adis waktu untuk melepak ke Kunok Dek. Selalunya kalau Dek kampung lah mungkin langkit lain kan. Tapi kalau Junenang in ataupun pengalaman in sendiri, kalau ke kampung yang selalu tempat tujuan ataupun tempat utamanya adalah Kuda Gual ataupun dapur lah kan. Tempat dapur dia memang jadi port ataupun tempat lepak yang paling best sekali. Kan, mong juga kadang-kadang bi lepak ku pondok, mong boleh lepak ku anu dewan ke mas sebagainya pun boleh juga kan. Dan juga pastikan kita sentiasa jaga kesihatan lah ya. Tengah-tengah cuaca yang kurang berada dengan bacaan IPU ku jap tempat pun agak tinggi, jadi sentiasalah jaga keselamatan. Kalau okey hold sekalipun beli barang ataupun sebagainya, hold nu bandar lah kan, hold nu pekan, pastikan ngeromai ji, kena selalu pakai pelitup muka, selalu pakai face mask dan sebagainya. Enjoy kan ngutiu aku ngeromai ji, ui aktiviti luar dia beri liu sangat. Beri liu pun tak boleh ya. Bolehlah setakat untuk hold, beli barang tali cukup. Lepas tu hijuk terus. Aku lapai melilau no blok-blok kan. Jadi Ginaik Dohi akan kongsikan juga perkenaan dengan ramalan GC untuk hari adik dan bacaan-bacaan IPU setakat pukul 3 lebih adik. Jadi mama pun jom lagu junyanyian Baby Yaya Sakit Rasa Hati. Asyik FM, moi no moi.

Pengantaran pulang fasa pertama bukan notah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Ya, naik kereta aku. Ha, boi kereta ke aku je. Ha, tak kisahlah ya. Yang pentingnya bobok talih yang kecil sekarang adik. Semoga selamat bernor talih lah ya. Jadi masih lagi engkau bersama Ruin untuk doi adik.
1: Moi. Asyik FM.
0: Ya, Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain untuk 3.29 minit duit adik. Semestinya mungkin keadaan jisku tepan KJ mungkin dalam keadaan yang bor, mungkin juga dalam keadaan yang ini je lah ya. Jadi Ada akan bacakan get juga berkenaan dengan ramalan jis untuk duit adik. Loilah ke mengot untuk edisi hari ini 11.9.10.2026. Menhineng menerusi portal berita portal rasmi ya Jabatan Meteorologi Malaysia. Menhineng untuk duit adik ku semenanjung berpes akan berlaku kunjungan tempat janji ku Perlis dan juga berpes akan berlaku bertempat ku Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga Negeri Sembilan. Tetapi menghineng ku Putrajaya Rumah Melaka dijangka tok mani untuk belah duit adik. Menhineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kunjungan tempat janji ku Sandakan dan memberi bagi tempat yang akan berlaku juga berpes janji ku Pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan Kudat. Dan menhineng ku wilayah Persekutuan Labuan dijangka tok mani untuk belah duit adik. Majineng ku Sabah, adineng pula ku Sarawak menhineng berpes akan berlaku ku bertempat ya Haji ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Ruli, Mbang. Haji berkenaan dengan cuaca belah duit lah ya. Jadi menhineng cuaca belah menguat semenanjung berpes akan berlaku ku bertempat ku kawasan pedalaman ya Haji ku Kelantan, Terengganu, Rupahang dan mani akan berlaku ku bertempat Perak, Perlis, Kedah, Selangor dan menhineng ku Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk belah mengot adik. Jadi menhineng ku Sabah berpes akan berlaku ku bertempat ya Haji ku pedalaman dan mani juga akan berlaku ku jengoi tempat ku Labuan dan memberi tempat lagi akan berlakunya mani juga ku Pantai Barat, Sandakan, Rukudat tetapi ku Tawau dijangka tok mani untuk belah mengot adik. Sarawak pula mani akan berlaku ku tempat Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Rulimbang. Najilai berkenaan dengan ramalan jis untuk hari adik 11 Oktober 2026. Jadi kita boleh ke download juga aplikasi My Cuaca untuk kita pandai dengan lebih lanjut berkenaan dengan ramalan jis dan juga mungkin kita pandai juga untuk amaran ribut petir dan sebagainya. Boleh ke neng paji laya dan boleh ngoromaji kongsi secara mudah nu kekawat ke ataupun nu peringai sendiri ke dalam katik grup WhatsApp dan sebagainya laya. Jadi mungkin kita boleh kongsi juga untuk laporan cuaca okay, setakat adik. Mungkin kawasan KJ masih lagi berjerebu menhineng dan juga apa yang buka juga aplikasi ataupun portal rasmi Air Pollutant Index Management System APIMS menhineng kebanyakan tempat ku semenanjung adik mencatatkan bacaan IPU dah sederhana tetapi mon juga setengah-setengah tempat je dalam keadaan yang secara tak sihat lah ya. Menhineng ku Irah Lembah Kelang adik Kuala Lumpur kebanyakan tempat masih lagi mencatatkan bacaan IPU sederhana. Mungkin agaknya sebabkan iduinnya mani kan mani lebat kira Lembah Kelang ada jadi bacaan IPU agak menurun gak cumanya nanda tempat ya Haji Kusri Kembangan ataupun Petaling Jaya ada lah ya 139 tiba-tiba ya IPU tinggi lah ya tiba-tiba jadi lain-lain tempat seperti Kota Baru, Kelantan masih lagi dalam catatan bacaan sederhana dalam irah 74, 80 lebih kan. Dan juga menhineng de bacaan paling tertinggi setakat adik ku semenanjung adalah direkodkan ku Johor Baru di mana menhineng bacaan IPU tertinggi kali deh Johor Baru adalah 178. Sama juga dengan kawasan-kawasan The Killer seperti Tanjung Balau 164 dan juga Keluang 158 diikuti juga dengan memberi lagi tempat Yajih ku Batu Pahat 153. Jadi menhineng ku Sabah dan Sarawak pula kebanyakan tempat bacaan IPU de tahap de sederhana masih lagi dalam crop 100 lah ya. De paling tinggi pun agaknya ku Bintulu dengan 94 bacaannya dan juga memberi lagi tempat Kuching 85. Jadi nukis semua pastikan berhati-hati bila betul kek kici pastikan pelitup muka ye sentiasa kigai rukik. Aku pernah he waste ataupun he miss lah dengan dia punya face mask haji kerana Romai haji kadang-kadang memang mula-mula hari deh mungkin hineng bacaan IPU he ataupun kualiti udara he dalam keadaan bor tiba-tiba podok huj balik kan. Jadi sentiasa jaga kesihatan. Teh ujian aku kisip, paling tidak pun kena aku beli nar botol entui 1.5 liter darab 2. Perguilah untuk dalam masa 2 hari lagi. Mungkin anda akan kongsikan juga memberi tips untuk menghadapi jerebu ataupun aktiviti mak boleh ui ketika jerebu ada lah, ya. Jadi mama pun yang akan layan nak lagu jujanyan Grey Sky Morning, Pancaroba. Asyik FM, main-main.

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain. Titipan rindu Jufana. Apa yang menyebutkan dia untuk hari adik. Jadi sekarang ni jam juga 3.52 minit. Aduh, Imam Basud In punya tugasan pun dah hampir ke penghujung. Jadi mampul terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi aplikasi radio, menerusi ATM Klik, menerusi My Freeview, menerusi syarat distro juga, dan juga menerusi TikTok Live sekarang adik yang sudi menemani In jumpa pukul 12 loilah pukul 4.2 adik. Jadi mohon terima kasih, dan juga terima kasih juga berusi TikTok Live juga yang sudi tepi-tepi screen juga net sekarang pun dah lebih kurang 62.6k ngeromai taping screen nak. Jadi terima kasih nungkit semua, semoga nungkit semua dimurahkan rezeki selalu dan biarlah kesihatan yang terbaik. Jadi Enreza mengundur diri setakat hari talih penemuan ataupun perjumpaan hari untuk hari adik yang akan bersambung lagi di lain waktu, di lain siaran. Kalau Reza bertugas, mestilah mengkata-kata yang ingin dikatakan untuk hari ini. Jadi ingatlah, setiap perubahan positif kecil yang hiui ataupun hibah kata diri hari sendiri akan menambahkan keyakinan hari pada masa nungar ataupun masa hadapan lah ya. Jadi sentiasalah ui perkara positif, elakkanlah perkara negatif dan berdirilah ataupun jenjeklah ku bakat hari sendiri. Jadi Reza mengundur diri setakat dari bye-bye Abu Arhanuk, jaga diri, jaga kesihatan dan juga sentiasalah ui perkara-perkara debua. Jadi bye-bye Abu Arhanuk, terimalah lagu terakhir untuk menutup segmen Hari Adik Fajar Nor Sumbuh Tapaku. Chef FM, moi no moi.

perhatian, perhatian, jangan.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga insya Allah doh. Allah nak kesihatannya yang macam doa mualah perkara yang mesti engkau enjoy. Oleh kena embet seorang Muslim. Dan setiap waktu tak kira sama mu, encourage mon hajak kena. Sekira encourage bahagia. Ed berdoa supaya nice girls ed terus bahagia. Sekira nice girls ed keluarga hajak, derita, bok miskin, atau enzalimi oleh seorang emoy. Atau encourage jadi hoi tentu et amat-amat nam perlukan doa en makbulkan atau en terima oleh Allah. Nasib mak Muslim bigakan doa terutama waktu-waktu yang sangat mustajab atau sangat yang en terima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara waktu yang en terima doa naklah waktu tengah layak atau waktu set no mois, set lo, et walk, long set lo, et sembahyang, sunat tahajud. Yang kena waktu ejeji. Yang kena is Jumaat terutama mabil imam gal-gal saat rehat antara nar khutbah. Yang keempat ikhlas cek Ramadan terutama 10 is akhir Ramadan. Yang kelima en saat sedang berpuasa Ramadan atau sedang berpuasa sunat. Yang kena en saat is raya, raya puasa buat raya haji. Yang ketujuh doa amat makbul mak senai yang sedang menangkejakkan ibadah haji, sedang wukuf di Padang Arafah dan Mekah. Yang kelapan, yang saat yang sedang menangkejakkan haji. Yang kesembilan, yang waktu nata yang kuat. Bawa bigak lagi masa-masa yang mustajab. Sun'a yang berdoa, mestilah berdoa sama kemen-kemen. Nam harap ma Allah semata-mata. Bawa yakin ma Allah akan nam terima doa. Yang sunatkan ma'at bigakkan berdoa kerana doa mu'lah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kuali surah Al-Mu'min ayat yang ke-60 yang maksudnya bahwa Tuhan nyok berfirman berdoalah mayik nescaya ye akan perkenankan manyok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sesungguhnya doa mu'lah ibadah. Sabda Nabi lagi kuali hadis yang boleh maksudnya laisa syai'un akramallahi ta'ala minat doa'i. Erti tak mau yang paling mulia in sisi Allah Ta'ala melainkan doa. Oleh kena saudara bigakkan doa, bawa ikhlaskan mobil berdoa semain ma Allah semata-mata. Moga-moga doa yang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakin. Pengantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Menari meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan kesempatan Malaysia, pemerintahan undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Monumen.

Tak ingin ku bercinta lagi. Henaro nam nombor suara Lenny. Lagu bertajuk Ku Sendiri. Untuk nyam kenema, selamat Leng Ag. Selamat sejahtera. Salam Leng sebenarnya ucapkan untuk Leng Ag tu. Terus Selenas FM. Untuk GT Jai pukul 4.13 minit Leng Ag. Ya, segala salat akan menemani nyam kenema. Bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layegal. Seperti biasa, terima kasih buat rakan setugas sehati DJ Reza menemani nyob kenebe bermula pukul 12 tatik sehingga ke pukul 4 deduh atik. Ia akan menemani nyob kenebe and close segmen asyiknya dandut dengan logo-logo dandut ke udara selama ni jam bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 leng akal. Tepat pada pukul 5 leng akal akan uglaluan buat gaul utama 5 yang akan ke udara sebelum Elos bersambung. And Kelot Semen Pantar Suntik Kerlawet bermula pukul 5.10 minit leng akal sehingga ke pukul 6 leng akal. Dan tepat pada pukul 6 leng akal akan and Kelot segmen Saison, iaitu segmen asyik berpihoy selama 6 jam ke udara bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi apabila Eloy yang macam nak bermana kenemba segmen ke udara dan juga yang menemani yang nyom kenemba. Jadi ilo pun terus layan SFM boleh elok saja nyom nyehoi, elok saja nyom nyogel. Yang berkerajak, selamat berkerajak. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bercuti, and is minggu tu mungkin jadi aktiviti-aktiviti yang nyobnya TL. Minggu tu pun nak minggu untuk is sukan. Jadi untuk nyob kenema, mungkin rakan-rakan yang sedang beraktiviti, sedang bersukan lah, terutama yang bersukan pada isatop dan juga untuk isdu, yang TL elok saja aktiviti-aktiviti yang nyobnya hei. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenema dan juga elok-elok saja yang nyobnya hei dipermudahkan atau mok berlakunya benda-benda yang tu ini berlaku. Jadi hati-hati aja untuk nyam kenemba. Puduh cuaca pun tak menentu. Keadaan jerebu mahu kesempatan yang tiap-tiap lagi dalam keadaan yang berjerebu, dalam keadaan yang indeks IPU yang tak berapa mej. Jadi kena lebih berhati-hati, terutama aktiviti-aktiviti and lapangan, aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat tak lalah. Jadi kena nyerancang perjalanan aktiviti nyam kenemba dengan mej. Semoga tak terjadinya benda-benda yang laus yang boleh terjadi untuk kesihatan diri sendiri, kesihatan cucuk-cucuk sahaja yang sertai program tersebut sebagai mungkin mok penganjur-penganjur yang menganjurkan aktiviti-aktiviti ataupun program kena nyokot kira dari segi keadaan cuaca hejek. Kalau boleh ngeronak cuaca tak menentu, kalau boleh nyob anjakkan tarikh program nyonak, kenalah anjakkan, kena nyob nyoni dan juga kena nyusuan masan on yang lebih lenglek berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan ilik-ilik saja keputusan yang boleh nyob nyotel. Jadi terus layan SFM Jumaat Sengmong. Lagu nama suara Gerhana Band, lagu bertajuk Mari Kemari. SFM, moi no moi.

Berada sambung lagu nombor surat Salwa Abdul Rahman, lagu tertajuk Penasaran eh, bertemankan Kenembe and Kelot Saman Asiknya Dandut. Dan juga untuk nyam Kenembe selepas akad pada pukul 5 lengah akal akan ugal laluan buat gaun utama 5 yang akan ke udara. Tapi sebelum nak, sebelum mai ugal laluan buat gaun utama 5 yang akan ke udara, yang ada Chen Kongsi gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah lengah udara merap-merap tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengdek, antaranya adalah Perlis, Kedah, Sik, Baling, Padang Terap, Pokok Sena, Kebang Pasu, Semak Pendang, Perak, Ulu Perak, Kuala Kangsar, Kintah, Kampar, Batang Padang, Semak Mualim, Kelantan, Anjeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpat, Majang, Semak Keluar Kerai, Terengganu, Setiu, Semak Besut, Pahang, Kemeran, Highland, Raup, Bentong, Semak Lipis, Selangor, Hulu Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Tampin, Rembau, Semak Jelebu, Melaka dan juga Johor dan Keluang, Kulai, Johor Baru, Pontian, Batu Pahat, Muar Tangkak, Semak Kota, Kota Tinggi, Sarawak dan Kuching, Sarike, Bintulu, Entatau, Sibu, Miri, Miri juga Marudi, dan Sabah, Kudat, Pantai Barat, Laman, Tambunan, Membangkut, Tenom, Keningau, Beaufort, Suk, Pensiangan, Semak Sipitang, Manakala, Entawau, Kelabakan, Semak Tawau, Sandakan, Tunggut dan juga Telupit. Jadi una adalah kawasan-kawasan yang mengalami teater dan juga dengdek untuk sebelah lengah aduh. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malah berada dan kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati. Kalau boleh elakkanlah aktiviti-aktiviti berisiko, aktiviti-aktiviti mabek ataupun amuk rakan-rakan yang aktifai bandung kerja. Kalau nata nak berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat tentunya berehat seketika, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal dan yang mutuk, kena pastikan hati-hati nak atau berbahaya, terutama helhul apabila nyuen mutuk tu sudah pastinya bila waktu-waktu teater bila helhul akan mengganggu perjalanan nyob kini. Jadi kena lebih berhati-hati, elok-elok saja yang nyob nyohoi yang cian berhenti aku berhenti dan tempat tempat yang berisiko, terutamanya dan tepi-tepi nong yang atau emok tempat-tempat parking entek-entek garta. Kalau cian berhenti pun berhenti entek garta, kena nyoprak mutu nyob nyohi dan tepi nong nak dan rinyob nyokit tempat-tempat yang selamat untuk nyobot teh tu nak naharun. Jadi ilo-ilo pun terus selain SFM. Jumpa next time mong lagu nama surat Faizal Zain, lagu bertajuk Penangan Cinta. SFM, moi-moi.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan dan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Dengarkan kami di saluran Astro 875. Moi Numoi. Asik FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan. Perkataannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Kalau tak suka cakap, hajap temankan. Kenapa yang keluar je segmen Asik Berpihoy, lagu nombor Suara Airi, Sebentar Hati. Jadi ya harap cuaca berterpanjang, kenapa tak tiba lagi dalam keadaan yang baik-baik sentiasa, tak tiba-tiba lagi. Dan juga untuk nyoba kenapa mendengar setia SFM, ya kena kongsikan pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik. Dan juga dan kota beli yang kesepuri, khususnya hanya tiba-tiba ke Hemekreh. Orang nak black box yang keluar itu beluar bicara tak sedar saya Hemekreh hanya tiba-tiba. Harap nanti dengan damage supaya boleh nak terjuk jerbu-jerbu yang mau bermula. Ya, tetapi pun keadaan jerbu semakin damage, jerbu kualiti udara bertambah damage dan Lembah Kelang merup-merup kawasan yang pantai timur merosot. Jadi Lembah Kelang penjagaan stesen pemantauan Haji Gloss Marketing Geri Sederhana Memo Putrajaya Petaling Jaya Semak Salam namun stesen yang ceras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kekal keluar kategori Tok Sihat dengan bacaan 156. Kadang jerubu negeri-negeri pantai barat semenanjung dan hanya pemulihan ketara apabila jumlah kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU Tok Sihat berkurangan setakat 10 jatuh-jatuh, namun merah-merah kawasan yang Terengganu Semak Pahang mencatatkan kemerosotan kualiti udara berdasarkan data pada portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Kendalian Jabatan Alam Sekitar JAS. Jumlah stesen yang mencatatkan bacaan IPU tak sihat seluruh negara nata 14 stesen berbanding 33 stesen mewaktu yang sawak pada isatop. Jadi unang lahgah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Semoga terus natau dan juga memberikan gah yang amat untuk kualiti udara dalam negeri sahaja supaya memudahkan nyob untuk nyob kerja sedia nanti buat sekolah dan pelbagai lagi lah aktiviti-aktiviti yang nyobnya TL. Jadi harap semoga jerbu semoga mej kembali supaya lebih mej selepas tu. Jadi terus selain SFM jumpa next segment lagu nama Surah Ella dan juga Azlat The Typewriter lagu bertajuk Cinta Dahulu Kala. SFM moi no moi.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Ashik FM, Moi No Moi, lain dari

Yes, FM bermula mulai daripada yang lain. Ada sembuh lagu nama suara resam band Helak. Tak usahlah lagi pertemankan. Kena buat yang keluar sama asyik berpihak. Terus Lens FM. Dan channel kongsi agar berkaitan dengan sukan dan belas sepak Harimau Melaya perlu terus mengaum. Presiden Persatuan Belas Sepak Malaysia FM, Dato' Abdullah Ghani Hassan berpuas hati dengan prestasi kena-kena memamerkan Harimau Melaya keluar kempen Piala ASEAN Persekutuan Belas Sepak Antarabangsa FIFA 2026. Abdullah Ghani dipilih sebagai Presiden FM pada 17 September atau menganggap nak sebagai permulaan ritmen buat Harimau Melaya sambil berharap momentum positif nak dapat yang terawai di mana menghadapi cabaran lebih raya selepas dua. Walaupun hasrat untuk namni Harimau Melaya melangkah final Piala ASEAN FIFA atau kesepayan, namun anak menganggap persembahan yang tampilkan skuad kendalian Tan Cheng Ho keluar jarak harus membanggakan niat memfinal nak. So, Hanjai Naloi cuma rezeki untuk Teti apapun yang bersyukur membalik keputusan Ritok dapat keluar kejahatan anak dan anak berharap berhasil pencapaian hari ini. Jadi unak adalah agah yang dia perkongsikan untuk nyoba kena bergah berkaitan dengan sukan belas sepak. Teruskan menyokong pemain-pemain dan juga kem belas sepak negara Harimau Melaya yang sentiasa cankan yang terbaik untuk skuad Harimau Melaya dan keluar diri saja perlawanan-perlawanan yang dihadapi selepas dia. Selepas dia akan jaji lagi perlawanan-perlawanan, antaranya adalah perlawanan persahabatan dan juga perlawanan-perlawanan raya yang akan naloi selepas dia. Jadi harap permainan yang positif yang dapat di terus terend untuk kejohanan-kejohanan yang akan sertai selepas itu.

Jadi mungkin rakan-rakan yang sedang bersukan, sedang beriadah untuk link RT, depan-depan untuk teater lah. Kalau nanti nak gelah keluar dia kejap awet malu-malu jajur teater, sebab teater pun boleh datar kan penyakit-penyakit yang boleh membuatkan nyobanya rasa sakit. Jadi hati-hati ucapkan untuk nyobanya kenapa, dan ini elok saja yang nyobanya hei. Kalau Andy dah mungkin sedang berehat, sedang bersantai sambil cek-cek gerti. Selamat menjemput selera yang malu cek-cek untuk link RT yang sedang memasak. Dia tiba masak lagi awal lah, masak pukul 6 tu. It's time memasak dah untuk cek nak seksi keluarga untuk layak dakal. Yang sedang bersabi abdik, yang sedang runa bercakar di ataupun ilik-ilik sajalah yang nyom-nyom. Jadi semoga dipermudahkan terus layan SFM dan juga terus bersama dengan kanak keluar ruang radio SFM Jumlah Sengmong. Lagu dalam surah Asyik, lagu tajuk Keluar Jahannum. SFM Amoy Namoy.

Mudah atas sambung lagu dalam surah Al-Rul Rasid. Lagu yang bertajuk Gadis Kepaya Ungu. Hamba teman Kanek Nember. Untuk link aktif terus layanan SFM. Kita jauh pukul 7.13 menit layang. Semalayang tunjuk ke Nember. Rekan-rekan yang tipai mungkin bersama SFM dan channel kongsi. Untuk yang Nember, gambarkan info trafik. Maknai info kenderaan rosak dan beraya utara selatan. Susulan maknai bas rosak dan kilometer 35.9. Arah utara Nom Kulai Mesir Denak Lorong tetap terhalang trafik sesak. Dan juga tertulis lagi berkaitan info kemalangan yang beraya Lebah Kelang Timur. Susulan kemalangan yang kilometer 8.7 arah utara Nom Bandar Mahkota Ceras Mahulu Langat Lorong Kecemasan sama ia terhalang trafik lancar. Tertulis lagi berkaitan dengan info kemalangan yang kilometer Lebah Raya KL Karak kemalangan yang kilometer 75.8 arah timur dan bentuk Makarak Lorong Kecemasan terhalang trafik sesak. Dan tertulis lagi berkaitan dengan info kemalangan yang Lebah Raya utara selatan mengenai kemalangan yang kilometer 33.5 arah selatan dan sedang masimpah Renggam. Insiden selesai semak lorong tip kembali umpuh trafik titik sesak. Jadi untuk yang berkenaan rekan-rekan yang bersama wasi FM yang mungkin dalam perjalanan dan ibu kota mula-mula sahaja no kampung ibu kota ataupun mula-mula sajalah yang nyob-nyobek terutama kilometer-kilometer yang nyob lalui yang disebutkan sebentar atik kena lebih berhati-hati kalau nyob ni mau kenderaan rosak mau berlakunya kemalangan kena perlahankan kenderaan nyob kena patuhi arahan ataupun papan tanda yang telah undol endong yang nyob lalui dan juga kalau boleh elakkanlah untuk nyob banyak singgah untuk kor gambar tiap-tiap saja yang boleh mengganggu lalu lintas yang boleh menyebabkan kesesakan yang boleh berlaku. Jadi kena lebih berhati-hati ini elok saja yang nyobenyuhai. Kalau rasa selalu berhenti mana tempat-tempat yang selamat untuknya berehat seketika potet hoja tak sedih baru teruskan perjalanan. Kalau nanti pun berhentilah tempat-tempat yang selamat sebelum hanya memulakan kembali perjalanan nyob kedai menjadi terus layan SFM Junaid Sengmong. Lagu dalam surah Nazran, lagu petunjuk kenangan pahit manis SFM. Amoy-namoy.

Hapus aku nombor seorang Niji sementara hati berteman kena. Kenapa kalau sama nak asyik berpihon dan cenderung kongsi gambar kata dengan Jerebu. Jerebu Johor paling tok sihat. Johor menjadi negeri paling terjejas kebat Jerebu apabila 8.14 stesen pemantauan kualiti udara negeri yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU mantap tak sihat berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar AJS setakat jam 4 Lengak Isdoh pasal guna merekodkan bacaan IPU tertinggi di Johor iaitu 177 Neho Larkin 176 Kota Tinggi 165 Semak Pengerang 159 4 lagi kawasan di Johor hujan melepasi paras tak sihat adalah Segamat 158, Keluang 158, Tangkak 158, Semak Batu Pahat 154. Selain Johor, beberapa stesen dan Pantai Timur hujan merekodkan kualiti udara dan merosot. Kuala Terengganu 162, Kepaman 158, Balut Baru, Kuantan 158 dan Paka 154. Jadi kerema selebih 48 stesen mencatatkan tahap sederhana manakala 5 stesen gagal tahap remain. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuknya kerema. Semoga keadaan Jerebu kembali pulih dan juga Tok Mok dah Jerebu selepas dua. Harap apabila nanti untuk leng ak. Jadi semoga natarohanlah Jerebu-Jerebu yang boleh menyebabkan gangguan kepada aktiviti-aktiviti urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenimba. Juga mula-mula saja kena pastikan nyolong pelitup muka dan juga kena pastikan nyonek kuih-ku yang nyandik nak agung joh mabik apabila keadaan Jerebu yang tok berapa min. Jadi terus layan SFM Juna Sengmong lagu nama surah Isma itu lagu bertajuk Derita Semalam SFM Moi-Moi.

Nak tak saya mengelola nombor surat kaca lagi tajuk sesa dalam terang. Ia sejak pukul 7.44 dan minit layak. Ia berada pengunjung yang berserang bertugas bertemankan Nyom Kenemba. Terima kasih jaya-jaya ucapkan untuk Nyom Kenemba yang boleh bertemankan ia. Bermula pukul 4 lengah tetap sehingga ke pukul 8 nak aduh akal. Selepas ada akal akan diseratukan merakas tugas yang akan menerikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak akal. Jadi untuknya berkenaan, semoga sihat-sihat selalu dan juga kena lebih berhati-hati. Nilai-nilai saja yang nyobnya, semoga dalam keadaan yang main-main sentiasa, yang segasa yang menurunkan diri. Dan jumpa lagi pada demo, yang akan berkutu di studio biasa bertemankan Nyob Kenemba. Sebelum tutup terakhir, terima kasih untuk layak di perabunan Nyob Kenemba dengan lagu nombor surat baru. Lagu tajuk Ibu Lekasi FM, Moi-Moi.

0: Ibrah Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, ku nak bawai pada hakikat tentang kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kataan ini sememangnya datang dari bahasa Arab, iaitu kata rasa kafaro. Kalau dalam bahasa kita disebut sebagai engkar ataupun nyap patuh dan lagi nyap nurut apa yang disuruh. Oleh itu saudara, kalau dalam erti sebenar dalam Islam tentang kufur yakna apa yang dikhabarkan dalam agama anin, semuanya ditolak ataupun separuh diambil sementara separuh lagi dibuang. Hakikatnya, apa yang dibawai dan dikhabarkan tentang wahyu Allah oleh Nabi besar kita Muhammad SAW semuanya uang nyap caya. Bahkan, uang-uang Quraisy musyrikin menuduh Nabi seuang nang gila ataupun penipu besar. Walhal, itu semuanya datang dari keluarga nang terdekat. Bahkan sejarah membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW semasa sebelum dibangkitkan sebagai Nabi, baginda digelar sebagai Al-Amin ataupun seorang yang sentiasa bercakap benar. Tetapi sedara malang, apabila seruan Islam dibawa oleh Nabi, kebanyakan orang Quraisy yang sebangsa dengan Nabi ingkar. Bukan hanya dengan makin cicak ataupun dihina, tetapi sampai ke tahap untuk membunuh Nabi. Tapi semua perkataan jahat ini dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga dan memelihara Nabi dan diutus sehingga ke hayat. Cerita ini berlaku pada lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Pada kun ini, fenomena ini masih berlaku. Ramai orang masih perlu menggunakan panci indera yang diberikan oleh Allah melalui mata, telinga dan hati untuk mengenal Allah dan Rasul Muhammad SAW. Ingkar dengan perintah Allah, nyap percaya bahawa agama Islam adalah agama yang sebenar-benar ke dunia ini. Oleh itu, itulah sebab sedikit tentang pengertian kufur pada bicara kali ini. Oleh itu, saudara, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
2: #penyiaranjati Asyik FM. Moin.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM Boy No Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama. Temuan, Temia Jagun dan Semai.
2: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: 89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mendengar Radio Asyik FM Mono Moi, lain daripada nang lain. Tepat pukul 8.04 minit gelap . Alhamdulillah, syukur . Kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM daripada pukul 8 pagi . Hinggalah ke kini . Pukul 8 gelap . Dan pastinya untuk segmen kali ini kita bersama dengan Nala Santan, Nala Green . Nala lagu-lagu 60-an. Dan lepas pukul 10 kelak kita akan ikuti Nala Santai, lagu 80-an dan 90-an . Kalau campur-campur lah sikit . Untuk sahabat-sahabat yang kelingai ketika ini, terima kasih diucapkan bahawa aja menjamu selera mungkin . Bahawa aja masak pun ada . Ada yang bahawa dia balik daripada pergi keluar, mungkin beli barang ke ataupun pergi jalan-jalan apapun . Untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan Asyik FM . Mungkin dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan ketika 60-an. Ada sahabat-sahabat yang akan bersama dengan kita 80-an, 90-an mungkin, yang mengemari Nala Santai Dan untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan aku ini, pertemuan di hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan tentulah untuk sahabat-sahabat yang bersamaan hari Ahad kita bersama-sama, dan pasti kita alun nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk sahabat-sahabat yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan umur dan dimurah rezeki. Jangan kita satu tekan. Kita santai-santai aja. Semoga kita hari ini semuanya dalam keadaan baik, mood baik . Esok kita nak kerja . Mungkin ada sahabat-sahabat kita baru saja balik kerja. Dan pastikan kita rehat dulu, sandar sikit, minum kopi, bahawalah kita rasa segar sikit . Dan mungkin ada setengah-setengah tempat hujan pada waktu ini. Jadi kita bolehlah menutup mata lebih sikit. Dan mungkin lepas ni lepas lagu walung . Dan untuk sahabat-sahabat yang menghantar nenek mungkin ke destinasi persekolahan, ke asrama atau ke IPTA, tahniahlah diucapkan untuk nenek kita yang terus mencari ilmu ketika ini . Dan kita didikkanlah nenek kita semoga gini ini akan terus mencari sinar pendidikan yang terbaik . Dan jangan kita biarkan Gidinin terus hanyut dengan perkara-perkara dunia ni . Kalau boleh kita sama-sama lah memberi dorongan, memberi sedikit motivasi . Untuk Gidinin terus menyemai bersama-sama untuk mencari pendidikan yang terbaik . Okey, apapun kita akan teruskan segmen kita untuk Nala Green pada kelab ni. Dan pastikan kita siap-siap lah. Mungkin ada yang sahabat-sahabat kita terus mengalamun ialah lagu-lagu 60-an, 70-an ni begitu mengambil kenangan kita . Ada yang teringat macam tiba-tiba di kampung . Dengar je lagu ni boleh teringat ketika bawa boy basikal . Teringat lah ketika musim kenduri kahwin sebab pergi apa ni rumah kawan kita . Tapi apapun pada waktu tu semuanya dalam keadaan mungkin ada yang susah, ada yang senang . Kebanyakanlah mungkin kita ni dekat kampung kan. Bila duduk kat kampung, banyaklah perkara yang kita lakukan eh. Apatah lagi waktu tu telefon pun susah sikit, ham lah. Kalau ada setengah kampung tu ham ataupun susah, pucuk surat lah yang akan jadi peneman jiwa dan raga. Jadi Along akan menghiburkan peracun kelabu bersama dengan Rahman On dan The Stranger, Almost There, Andy William dan juga Dayang The Family, Hanya Untukmu, untuk Simon Nala Green. Asyik FM On Moy, lain daripada anak lain.

Asy FM Monomoy, lain daripada nak lain. Ya, Sekuntum Bunga. Nyanyian daripada Ayah Halim. Ya. Datuk Ayah Halim ataupun Muhammad Dian Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Halim. Ya. Merupakan salah seorang penyanyi irama pop ye-ye yang mula berkecimpung dalam bidang muzik sekitar era 60-an dan 70-an dan sering mendengarkan lagu-lagu di radio Singapura dan Malaysia. Ayah Halim dilahirkan pada 12 Oktober 1947. Hari lahir Ayah Halim dan pasti kenangan yang terbaik lah, indah yang tentunya dicuitkan dalam kenangan kalbu kita, tapi telah pun meninggal pada 10 Mei 2024 begitulah kan, lagu-lagu ni bila kita ingat balik masa kita mungkin kawan-kawan kita 60-an kan, masa kecil lagi tengok apa ni pentas yang ada dekat kampung, dekat kawasan-kawasan bandar, mungkin time to stage mungkin time naik lori aja kan, stage buka ataupun dekat kenduri kendara kan, barulah kita tahu ini penyanyi pop ye-ye kita ni sebab susah untuk masuk dekat kawasan kampung, di pedalaman, di pinggir bandar. Dengan kesempatan ada adalah selalunya program-program yang dilancarkan atau dibuat oleh mungkin program-program kerajaan maupun program RTM kan, barulah kita dapat bertemu dengan penyanyi pujaan kita. Tapi apapun, radio itulah yang telah memainkan peranan untuk membantu semua bagi mendengar kita ni menyanyi. Okey, penyanyi yang seterusnya adalah Ahmad SCB dan Saloma, Belo Belo, nyanyian pada tahun 1961. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Di Hamzah, Tak Kusangka, lagu joget daripada yang telah dinyanyikan, dan kumpulan Bee Gees, Messiah Hintus, lagu yang agak terkenal juga, dan kita akan berhibur bersama-sama sambil-sambil kita minum kopi, sambil-sambil kita ingat kenangan kita dekat kebun-kebun, sambil kita redah kebun, redah semak, sambil itulah kita dengar lagu-lagu yang musik kenangan kita, mengusik jiwa kita di Asy FM Monomoy, lain daripada yang lain.

Rangkaian kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tolonglah jangan mengusik.
1: Saya sungguh-sungguh dengan Rusi.
0: Aku akan coba percaya.
1: Percayalah, Rusi. Percayalah.

0: Moin un moi, lain dari para yang lain.
1: Ya, CFM un moi, lain daripada lain. Sebab kita telah ikuti berita utama 9. Tempat pukul 9, kita berhibur dengan beberapa lagu yang telah susun The Little Girl in One New, Beach Boy dan juga Harapanku, Dato' A. Rahman Hassan. Dato' Imam Ramasan ni adalah merupakan seorang penyanyi lelaki Malaysia, mencipta nama dalam era 60-an dan 70-an dan sering mendengarkan lagu-lagu di radio Malaysia dan Singapura, dan turut memenangi anugerah tokoh kepimpinan industri muzik dan industri kecapi Papuita 2006. Okey, dan lagu seterusnya kita bersama dengan Kembalilah dari Datin Paduka, Julie Sadiro dan juga Summer Holiday Cliff Richard, dan lagu daripada Aziz Jafar dan Normadia, Semoga Bersama. Di Asia FM menemui lain daripada nang lain.
2: Nala Green, Nala Green, Enam puluhan asyik.

0: hiburlah terus dengan lagu-lagu yang telah Alun susun, eh. Dan Abang Bon, pun satu, salah satu lagu yang mengambil kenangan kita ni, ialah lagu-lagu ni time zaman tengah naik lah, ataupun tengah mencari suasana. Bayangkanlah kan, kita sedang meniti perjalanan kehidupan untuk meraih pelbagai kejayaan, tapi apapun kan, kita terus berusaha untuk melengkapkan kehidupan kita dengan penuh dengan cabaran yang seronok kan. Jadi dengan kenangan-kenangan ni ataupun dengan pekat ni lah membuatkan kita lebih kuat, lebih berdaya saing dan juga lebih mengiktiraf diri kita untuk lebih menjadi yang terbaik kan. Jadi apapun lagu yang Alung telah susun untuk semua pada belah gelap ni, tentulah kita akan mendengar bersama dengan Dance Queen. Kita ada Sargus Dance Queen, bersama ABBA. Kita ada Anita Sarawak, lagu Akhirnya Kini Pasti, dan lagu Andainya Ku Pergi Dulu, nyanyian daripada Elikat, eh. Semoga pada bergelap ni kita terhibur dan kita dapat bersantai lah. Semoga semuanya dalam keadaan indah dan terbaik. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Menemui, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM.

CFM mana boy? Lain daripada lain. Dan lepas ni kita santai-santai bersama dengan lagu-lagu 80-an, campur-campur lah kan. Mungkin ada 90-an sikit, tapi alun nampak-nampak semuanya 80-an. Semoga kita hit.

Asy FM 101. Okay, dia mula Blues Gang eh. Katolik Siwa yang pernah popular pada tahun 80-an. Dan kini dalam petikan lagu ni seolah-olah menyampai ataupun dimaksudkan pada tahun begini eh. Memang tahun 80-an adalah tahun yang kita kejari, di mana tahun 80-an jugalah kita dapat mencipta kereta Proton yang tu lah masa tu berlumba-lumba semua orang mencari pembaruan projek bisnes semuanya berkaitan dengan teknologi masa tu. Dan kita pula dapat guru daripada program Pantai Pandang ke Timur jadi banyak lagu kita daripada orang Jepun kan. Dari kita pun dapat belajar dengan Jepun. Kita pun pernah menghantar pelajar-pelajar kita dekat Jepun untuk mempelajari teknologi. Okey, seterusnya kita bersama dengan Dato' Sri Manaku Budak Kampung, Joseph Michael, Kisah Full, dan juga ingin bersua Dato' DJ Dave di Asy FM Monomoy, lain daripada nang

Hasy FM, nombor lain daripada tanah lain eh. Ha, itu dia lagu daripada Dato' DJ Devi, Ingin Bersuah. Ha. Dan bila ingin bersuah ni, yelah tahun 80-an ni bawa ada telefon. Tahun 60-an ni ada telefon, pondok telefon yang ada kan. Ha, masuk 70-an ada lah sikit-sikit. Masuk 80-an ni, ni geng gayut ada kan. Geng gayut dekat pondok telefon. Ha, memang siapa yang tahun 80-an, 90-an ni semua geng gayut telefon kan. Ha, banyaklah yang mengambil kenangan kan, sebab waktu-waktu ni kan, dengar lagu ni terpaut sudah, sambil-sambil telefon, sambil-sambil tu menyanyi dekat, kalau lagu dekat jantan ni apa ni lah, dekat awek kan. Kalau dekat perempuan pun ada, adalah mungkin, tapi sekejap aja kan, sebab dimonopoli oleh geng-geng pening jantan ni. Okey, so lagu seterusnya kita bersama dengan Bari Bauriah dan juga Lina Elizabeth, Asyik Indah Senyuman, Anything daripada Gloria Estefan, dan juga Terbang Hlang bersama dengan Dato' Syarifah. Ini dia Asyik FM, lain daripada lain.

Ya, dalam segmen Nala Santai kita ni waktu ni tepat pukul 11:08 eh. Baru saja bersama dengan lagu Dato' Syarifah ini, Terbang Kelang. Itu dia, santai. Waktu-waktu pada gelap ni selalunya kita buat pilihan bersama kan. Dan waktu hari ahad biasalah kan, kita dengar negeri dan dengar santai. Sambil-sambil kita santai tu bolehlah kita tinggal sikit kan. Mungkin kenangan-kenangan kita waktu ni tahun 80-an je lah. Semua orang pergi merantau, hampir ke semua masyarakat dekat kampung pergi merantau nak cari pekerjaan. Dan paling tidak pun ada yang balik dengan berjaya, ada yang balik tak berjaya kan. Sebab ajalah, bila ke bandar ni bukan semua tempat yang kita boleh pergi kerja. Pada tahun 80-an, bayangkanlah orang sibuk dengan pelbagai kilang dengan naik masa tu, semua kerja kilang kan, banyak kerja kilang elektronik, kilang pemasangan kan. Ini kenangan yang tidak boleh kita lupakan lah. Tahun 60-an yang ada apa-apa pun, kita berkebun, kita bertanam, kita menjala menjadi apa ni, nelayan, pelbagai kerja yang kita boleh buat dengan berniaga. Dan tahun 80-an banyak tanah-tanah dibuka, ramai menjadi peneroka masa tu kan. Ada buka ladang getah kan, untuk mencuba tempat yang baru, untuk mencari tanah masa tu kan. Ada yang mencari tanah, ada yang mencari kebahagiaan untuk bersama keluarga, membina keluarga daripada pendalaman kan. Dan terus mencipta satu kejayaan. Ada yang pergi ke bandar untuk mencari pengalaman, pelbagai lah telah diusahakan dari satu hari ke satu hari. Okey, seterusnya kita bersama dengan lagu Fauziah Ahmad Daud, iaitu Semakin Bertemu Semakin Rindu. Sweet Child of Mine, Gun and Roses, dan juga anugerah dari kegagalan Dato' Sheikh di Asia FM. Lain daripada nang lain.

0: Moi nun moi!
1: Hey.
0: Lain dari para yang lain.
2: Ya, CFM mana moi lain daripada yang lain eh. Ha, itu dia dalam kegagalan mestilah ada anugerah kan. Ha, jadi kita kalau berusaha akan mendapat mencapai apa yang kita tinggalkan kan. Ha, okey. Waktu dia sekarang 2:11:24 minit gelap eh. Ha, dan kita ada berlagu lagi itu sekadar di pinggiran. Nyanyian daripada San Francisco Capital bersama dengan Bob Marley juga ada Buffalo Soldier dan juga pesaran di lebuh raya Eka Matra. Okey, sambil-sambil itu kan kita santai lah kan, sebab apa pun yang kita lakukan seharian ini tentulah kadang-kadang kita akan rasa penat kan, dengan penat yang ada, dengan sakitnya ada, pelbagai lah. Tapi apapun kita terus perbaiki dengan lebih baik dan lebih berjaya lagi. Semoga kita akan terus menikmati apa yang kita inginkan. Okey, terus bersama dengan Chef Emonomoy, lain daripada nang lain.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu, ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli

0: keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.
1: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
7: Salam FM.
9: Salam
7: untuk semua.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hibah, salam Malaysia madani. Terima kasih rakan penyampai di Ash FM yang terus membawakan pelbagai hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi dan kini tiba giliran Salam FM untuk temani anda 12.30 malam hingga 8 pagi untuk teman-temankan anda dengan pelbagai rancangan-rancangan menarik, mendidik jiwa serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik yang kita nak kongsikan di jam ini hingga 8 jam. Sehingga jam 8 pagi nanti. Saya Arun Razi akan temani anda di Salam Santai 4 jam. Saya akan temani anda 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini, 1 Jamadil Awal 1448 Hijri bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Dah masuk minggu baharu, dah masuk bulan Islam yang baru, dah masuk Jamadil Awal kan. Meniti sedikit masa lagi, insyaAllah kita akan bertemu dengan banyak lagi bulan-bulan yang lain. Dan mestinya kita ni merindukan bulan Ramadan Al-Mubarak. Berapa bulan saja lagi kan kita akan mengira-ngira. Dan saya doakan sebagai agar saudara pendengar yang mendengarkan di waktu ini berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Mungkin keadaan di tempat saudara pendengar mungkin ada yang hujan, ada yang sedikit berangin. Di angka sepuri ni begitulah cuacanya, sedikit mendung. Tapi orang kata mendamaikan jiwa, insyaAllah kita nak bawakan damai tu terus bersama dengan Salam FM. Pada tengah malam ini kita nak bawakan rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Sebentar sahaja lagi kita nak dengarkan perkongsiannya. Jom kita dengarkan EJAS.

0: Baik, alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Pada malam ini, kita bawakan sebuah topik berkaitan tentang isu-isu semasa yang kita nak berbincangkan dalam perspektif Islam. Dan topik pada malam ini cukup-cukup membimbangkan dan cukup serius sebenarnya, yang orang kata banyaklah ditulis dalam akhbar maupun di media sosial, berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita bawakan perkongsian pada malam ini berkaitan tentang kes buli dalam kalangan pelajar yang semakin membimbangkan, dan bukan sekadar gurauan keterlaluan, tapi boleh membawa sehingga kepada kecederaan, memalukan seorang, malahan ada yang membawa kepada maut. Apakah silapnya tragedi ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat kita? Kita nak perbincangkan pada malam ini dalam rancangan Ejas Bagi Betul, dengan topik pada malam ini wajah suci tangan beracun. Dan orang yang akan bersama dengan saya untuk membincangkan tentang topik ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridaudin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, apa khabar? Sihat ya?
0: Sihat alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustaz? Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita nak bawakan sebuah topik yang pada saya sangat-sangat serius nak dibincangkan pada malam ini, berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita tak dapat menilai seseorang itu daripada wajahnya, tapi kita ni nak menilai daripada perlakuannya, terutamanya orang kata kegiatan buli yang semakin lama semakin meruncing dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kepada saudara pendengar yang nak bertanyakan soalan, boleh anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami, ataupun anda boleh pergi ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Anda tulis saja soalan anda, insyaAllah pada kesempatan yang ada kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Baik, kita nak mulakan Ejas Bagi Betul kepada Ustaz dengan soalan yang pertama. Kita melihat hari ini ramai remaja yang terlibat dengan kes buli dan keganasan di sekolah. Jadi apa yang sebenarnya hilang daripada sudut akhlak dan juga nilai remaja kita?
1: Terima kasih DJ Arif, rakan-rakan pendengar, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Satu satu bingkisan yang kita dikelilingi dengan suasana yang menyedihkan luar negara, dengan Gaza, dengan saudara-saudara kita, kemudian dengan peristiwa buli yang sangat mencari jiwa. Dalam situasi yang ada, kita mencari-cari. Saya kirakan pendengar-pendengar di Syah Arif, perbualan kita ini dihitung sebagai satu satu lontaran suara, luahan perasaan, kerisauan dan keinginan untuk membantu. Mencari satu kehilangan yang sebenar-benarnya apa gitu ya. Pendengar sekalian, satu benda yang hampir pasti, kita mencari sesuatu yang kita semua sepakat, iaitu apakah yang hilang ini kecerdikannya, ataupun kehilang itu ialah budi pekertinya, ataupun hilang itu fizikalnya dan lain-lain. Satu benda yang barangkali kita boleh setuju, kita semakin kehilangan jiwa, bukan hanya tentang pembuli, tetapi semua segmen. Pembuli itu satu sudut, sudut yang lain, sudut barangkali masyarakat melihat pelajar yang bermasalah itu, pelajar yang ada tendensi untuk buli itu sebagai budak masalah. Jangan kawan, kena buat itu, boikot dia. Kita bercakap pun cakap dengan intonasi yang tidak mesra. Orang yang ada sikap perangai yang ingin membuli orang itu tentu berpunca daripada sesuatu. Barangkali kita khawatir antaranya segmen masyarakat. Kita seolah-olah menganaktirikan mereka, ataupun sistem kita yang memberikan fokus kepada pembinaan akal. Kita terpaksa melihat sisi pembinaan jiwa. Sebahagian kita barangkali memberikan peruntukan yang sepenuhnya untuk tuition anak-anak, untuk beli buku anak-anak, semua tentang pembinaan akal, padahal barangkali jiwa mereka mencari-cari sesuatu. Sosial, maknanya lingkungan anak-anak yang ada tendensi itu. Barangkali anak-anak muda, remaja, cari yang seronok je. Kerana mereka mencari sesuatu. barangkali mereka mencari jiwa. Jiwa yang ingin dibentuk. Remaja, mereka sedang mencari arah. Cuma arah itu, dia barangkali tidak menjumpa orang yang boleh membantu dan mendidik dia. Orang yang ada tendensi buli ni, DJ Arif, ya. Bukan orang yang biasanya soft, gitu. Yang santun, yang lemah lembut, biasanya tidak begitu. Dia jiwanya agak keras, rebellious. Dan orang macam tu, siapa yang nak dekat? Jadi akhirnya kita terpaksa membayar harga yang mahal. Jadi barangkali kita saling melihat situasi ini, benda yang lepas kita sukar untuk nak atasi. Benda mendap kita berikan, bukan hanya akal, makan kita berikan jiwa kepada anak-anak yang sedang mencari-cari jalan kehidupan yang mereka belum lalu.
0: Jadi kiranya perkara buli ni kerana mereka ni mungkin ada krisis yang berada dekat luar sana, kan. Tapi bila kita melihat terlalu banyaknya kes buli, bukan satu ataupun dua, malahan banyak, saya fikir, kes-kes buli yang mungkin dilaporkan dan mungkin juga tidak dilaporkan. Adakah ini petanda keruntuhan akhlak dalam masyarakat remaja kita, ataupun ini satu kegagalan institusi, ataupun kegagalan dari segi keluarga maupun sekolah ataupun di universiti, ataupun masalah datang daripada masyarakat itu sendiri bagi membentuk sasiah remaja kita?
1: Dijari pendengar, saya lebih suka kalau kita memberikan olahan perkataan yang lebih enak, lebih lembut. Bukanlah pelajar-pelajar ini runtuh akhlaknya. Pelajar-pelajar ini mencabar peribadi, gitu ya. Kerana bila mana kita kita meletakkan satu istilah yang menggambarkan tiada harapan, tiada siapa yang boleh membantu. Ada harapan, insya-Allah. Satu benda yang saya dan pendengar saya yakin boleh berkongsi dan boleh setuju. Kalau kita sebut istilahnya keruntuhan akhlak ataupun cabaran akhlak ataupun sikap, ia hasil daripada sesuatu. Betul ya? Dia hasil daripada sesuatu. Contoh, anak kita marah, anak kita menangis. Menangis itu perbuatan berpunca dari sesuatu. Akhlak remaja itu runtuh, maknanya biadab. Ia hasil daripada sesuatu. Yang kita nak cari sesuatu itu apa? Satu benda yang saya suka untuk kita biasa melihat Quran itu sebagai sumber ritual, baca-bacaan, pahala, hukum hakam. Saya suka mengajak pendengar untuk melihat Quran sebagai sistem kehidupan saat kita melihat konflik. Sekarang kita ada isu, iaitu buli. Kalau itu isunya, puncanya apa? Saya melihat, wallahu'alam, belum dalam pandangan untuk difikir secara bersama. Barangkali puncanya daripada keluarga. Saya, wallahu'alam. Kerana anak ini datang daripada kosong, daripada maklumat. Yang tahu, yang ada by default exist, menangis. Lapar, apa semua dengan tangisan. Selepas itu, kitalah yang install semua software, apps ke dalam minda bagi anak ni. Terkadang, kita melihat situasi-situasi yang berlaku. Barangkali puncanya daripada ibu dan ayah. Pastinya faktornya banyak. Sisi yang saya nak ajak ialah, sebab saya yakin pukul 11 malam dan siaran salam ini biasanya orang-orang yang sudah ada kesedaran agama. Saya ingin mengajak untuk kita kembali reflecting ourselves, melihat diri kita. Apakah kita sebenarnya sudah memberikan pengisian yang cukup kepada anak, bukan ceramah, tetapi membentuk karakter daripada seorang ayah kepada anak. Cuba kita perhati dalam Quran, kebanyakan dialog-dialog Quran ayah dengan anak. Bukan ibu dengan anak. Nabi Yusuf, dia mengadu. Ayat yang mula-mula yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan daripada cerita Nabi Yusuf itu, terus Nabi Yusuf itu mengadu benda sulit kepada ayahnya. Tentu pelik. Maknanya ayat 1, 2, 3 belum mula dengan cerita. Tetapi ayat 4, terus Allah mula dengan cerita sulit Yusuf kepada ayah. Sulaiman bersimbang dengan Daud. Luqman al-Hakim bersimbang dengan anak. Barangkali, maknanya kita melihat Quran sebagai baca-bacaan, jadi kita hilang sistem yang Allah susun atur semua plot-plot ini secara konsisten. Semuanya cerita keluarga, ayah harus banyak berkomunikasi dengan anak. Tetapi yang berlaku, rasa kita ayah jarang berkomunikasi dengan anak, apatah lagi anak lelaki. Kalau cakap pun sepatah dua, belanja sekolah hari ni, okey. Belanja, okey. Habis. Taknya, akhirnya, apa yang Allah pandu, ayah banyakkan berbual dengan anak. Ataupun, kita mungkin berbual banyak dengan anak. Tetapi perkataan-perkataan yang kita guna, perkataan-perkataan yang keras, yang kurang membina. Kalau orang Kedah dia panggil hang, wok, oh lah, pasal apa, itu kan semua tonton yang tinggi. Kalau kita dengar pun, eh, kena marah ke, ish, apa salah aku? Dan dia tidak boleh balas kepada ayah. Dia hanya boleh balas kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Akhirnya terjadilah kes buli di sekolah ataupun asrama. Kerana buli itu akan berlaku kepada orang yang rendah umur atau rendah kekuatan fizikal. Kita khawatir puncanya dari situ. Kita komunikasi tapi soalannya macam kena marah. Ataupun kita, kalau cerita Quran itu cantik sangat dalam surah Saffat ayat 102 yang cerita Nabi Ismail sembelih, kena sembelih dengan ayah, cerita korban tu kan. Cuba amati Nabi Ibrahim disebut fanzur madza tara. Apa pandangan anak ataupun alung? Sang ayah minta pandangan anaknya yang remaja ataupun di peringkat yang adult, minta pandangan anak, bukan memaksa atas anak. Akhirnya kalau anak itu tak mendapat perhatian di rumah, tidak dihargai di rumah, hasilnya apa dia? Bully. Dia akan marah orang. Orang yang semua salah. Kerana dia mengambil itulah input yang dia dibina daripada kecil sampai dia rempah sekolah menengah. Lepas tu kita hantar ke asrama. Kita dan maknanya peluang kita bersama dengan dah menipis. Akhirnya 12 tahun itulah yang dia bina, kena marah. Aku salah. Aku tak boleh balas. Engkau tunggulah. Akhirnya, maknanya akhirnya kembali kepada kita. Saya khawatir yang itu dia, Jarif.
0: Jadi kita kalau kita melihat kepada situasi terkini ni, didikan keluarga daripada rumah tu sangat-sangat penting. Dan ia sebenarnya membawakan hala tuju bagaimana anak itu akan berkembang. Baik, Ustaz. Remaja sekarang ni semua pegang telefon bimbit. Saya pasti semua remaja ada media sosial. Mereka ada Facebook, mereka ada Instagram, mereka ada TikTok. Kalau kita tengok kan, dekat kandungan-kandungan yang ada di media sosial tu, ada dari segi bergurau kasarnya, ada yang kita gunakan istilahnya prank dan sebagainya. Jadi bagaimana media sosial dan pengaruh luar ini menyumbang kepada sikap agresif remaja sekarang? Dan betulkah kita salahkan mereka sepenuhnya?
1: DJ Arif mendengar ya. Kita maknanya mengolah menyalahkan itu kepada patutkah kita memberikan melakukan tindakan-tindakan yang tertentu kepada mereka. Saya setuju kalau kita mengambil tindakan yang tertentu, alternatif yang tertentu. Baik, kembali kepada yang tadi. Anak kita menangis bukan kerana dia nak menangis, tapi kerana lapar. Anak kita tiba-tiba, anak perempuan kita biasanya kan bunyi sepanjang panjang dia bersembang. Tiba-tiba hari itu dia balik senyap. Dia bukan senyap itu bukan punca. Senyap itu hasil daripada sesuatu. Biasanya okey. Hari ini senyap. Maka harus dilihat pada punca. Sama dengan remaja. Remaja ni kenapa handphone di tangan? Kerana ibu ayah yang berikan. Begitu ya. Dan lepas kita berikan, apa kita buat? Kita bagi untuk membuatkan mereka senyap supaya kita boleh buat kerja. Baik. Selepas itu apa lagi? Kita tidak pantau. Selepas kita bagi itu seolah-olahnya bebas-bebasnya. Kita tak pantau dan kita tidak ada had masa. Jadi kembali kepada kita juga, DJ Arif dan pendengar. Kerana anak ini 12 tahun bersama dengan kita sebelum dia masuk asrama. Dan kata pepatah Arab satu pepatah menarik. Rukudul ma'i yufsid, air yang statik, air zam-zam pun statik, terbuka, tak bergerak air itu sebulan. Rasa kita pun was-was nak minum air itu. Tapi air zam-zam, dia baca Quran tapi statik, tak bergerak. Kita fikir 10 kali. Dan kita perlukan air yang mengalir. Kita akan sejuk, nyaman. Begitu juga remaja. Faraghu syababi yaqtulhu. Remaja yang tidak ada aktiviti akan membunuh dia. Mereka mencari identiti. Dan identiti itu akhirnya mereka dapat daripada handphone. Apabila mereka akses secara konsisten, ia membentuk karakter. Kan? Handphone kita ada algoritma. Semakin banyak kita melihat prank, semakin banyaklah dia feed prank. Dan semakin banyak kita akses kepada prank, ia membina satu set kepercayaan. Oh, it's just okay. Semua orang buat. Apa masalah? Kerana kan algoritma dia feed, lepas tu dia feed benda yang sama. Dan kita tak pantau. Sudahlah kita tak pantau. Solat Jumaat, jarang. Baca Quran sekali, jarang. Hanya makan sekali. Akhirnya, remaja ini terbina daripada hasil yang kita bentuk. Jadi saya kirakan benda yang wajar kita memberikan fokus ialah bukan menjalankan. Kita membina kembali. Kita berbuat sesuatu untuk menarik kembali kepercayaan mereka kepada kita, bahawasanya Alung, Angah, Acik ada ayah sebagai tauladan. Ketika itu saya yakin InsyaAllah okey, mereka mencari tauladan. Akhirnya jumpalah influencer. Kan? Akhirnya jumpalah apa nama semua-semua yang pelik-pelik tu. Dan akhirnya mereka menjadi pembuli. Dan itu ialah hasil daripada satu punca yang kita sangat pahit untuk telan.
0: Jadi sebenarnya media sosial dan juga telefon bimbit ni sebenarnya sebagai satu alat semata-mata. Kitalah sebenarnya yang mendorong bagaimana ataupun apa sebenarnya yang akan kita lihat dan apa yang sebenarnya kita akan hadam dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz, makin lama perbincangan kita makin menarik. Persoalan-persoalan yang juga cukup menarik kita akan bawakan sebentar saja lagi. Ada banyak soalan yang kita akan pertanyakan kepada Ustaz. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi Ejaz Entah Jawab Ana Soal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM.

0: Ingatilah kami dengan Al-Quran.
1: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
2: FM di Lembah Kelang. Anda boleh dengarkan kami, Salam FM, pada ketika ini. Alhamdulillah, saya Razi terus bersama anda dalam rancangan Ejaz Enta Jawab Ana Soal. Alhamdulillah, malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi kekal setia bersama saya di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita dah dibawakan pada segmen yang pertama tadi, kita dah melihat bagaimanakah apa itu buli puncanya. Jadi pada segmen yang kedua ni, kita nak lebih tahu dengan lebih mendalam lagi, dalam Islam bagaimana hukum perbuatan membuli ini, baik secara fizikal, mental atau emosi, dan apa akibatnya di sisi syarak.
3: Terima kasih DJ, perempuan tengah sekalian. Dia satu benda yang agak jelas. Hukum itu menzalimi orang. Tidak ada pandangan ulama yang mengharuskan buli itu pastinya zalim. Cumanya saya suka dalam sesi kita ni untuk menyinggung satu sudut daripada pelbagai sudut yang boleh kita bahas agar lebih fokus. Sudut yang saya suka untuk ajak untuk kita reflect ialah tentang kita. Pastinya sistem pendidikan, sistem sosial, banyaklah, tapi di luar jangkaan kita, jangkauan kita. Ia satu perbuatan yang terlarang, haram, cicit. Cumanya sebagaimana kita sakit, saya sakit, kemudian apa hukum saya bila mana saya sakit? Maka saya sakit, ke atas saya wajib untuk cari ubat. Bila cari ubat, tentulah pergi ke doktor ataupun ke mana-mana. Adapun buli, satu penyakit yang ataupun sifat pembuli itu penyakit yang tak dapat dilihat. Tak ada orang yang tahu sehingga berlaku. Tahu. Saya suka kembali nak reflect kepada Quran. Kerana Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 7, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Cerita Yusuf dan adik-beradik dia ni sebagai satu bukti siapa yang cari solusi. Kan ini cerita daripada Nabi Yusuf, buli. Kisah buli. Kan? Maksudnya apa buli? Maksudnya buli ni dia biasanya dia penyakit. Itu penyakit yang tak dapat dilihat. Dia bullying ni biasanya dia mula dengan presumption, a bad assumption. Maksudnya assumption tu mana? Tu Allah rakamkan. Allah sebut apa nama, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. Dia assume tu, dia kata Yusuf dengan adik dia tu Benyamin, memang ayah sayang sungguh. Kita ni semua di melukut di tepi gantang. Inna abana, tu Al-Quran sebut, inna abana lafi. Adik-beradik kata apa? Pak kita ni teruk sungguh. Oh tu, dia just. Padahal tak ada kaitan. Bad assumption. Maknanya, dia bila terbina macam tu, dia mesti akan dituruti dengan planning. Dia takkan buat sorang-sorang. Mesti ingat. Allah sambung. Banyak cerita Yusuf. Mana uqtulu Yusufa. Awitruhuhu. Maknanya, okey. Kita kena plan. Uqtulu. Kita ajak geng. Kan bully kan mana berlaku. Biasanya bully sorang-sorang.
2: Yeah.
3: A bully B. Biasanya dia mesti A dan B bully C. Dia mesti in group. Kan Quran, Allah cerita nature manusia. Perbuatan yang biasanya mencari. Maknanya perbuatan yang dia sendiri tak tenang. Biasanya ajak geng. Untuk dia nak kata, kita betul, dia salah. Bila mana dia planning tu, ajak geng, dia mesti execute. Yang tu ada dalam ayat 12. Dah mula dah, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Ayah, ni, jom, apa nama, kami nak bawa Yusuf, kami nak main-main dengan dia. Dah mula execution dah. Kan bila bully, ni, hang, engkau ajak dia, pukul 12. Tapi engkau jangan buat ni, engkau bagi ni, pergi ni, gini-gini kan? Ya, macam tu. Maksud bila gelap. Lepas tu, dia mesti execute. Execute tu mesti semua orang ada task. Dan bila execute tu, let's say lah, kita assume, warden datang. Pasal apa? Orang kita kata-kata buat pala kelok. Dia macam, CM saya tak larat saya gitu ya. Ada dalam surah Yusuf. Maknanya, dia play victim. Maknanya, sebabnya you nak buat jahat. Tapi you play victim. Play victim tu, apa kata adik-beradik dia? Ayah ni, kami nak ajak main pun, ayah bukan nak caya. La ilaha illallah. Ayah tak kata apa pun lagi. Tapi, play victim. Sebab tu kita kata perangai ini biasanya orang yang ada sifat pembuli ini tempohnya lama. Dia bukan hari ini buli, esok insaf atau minggu depan. Biasanya lama. Allah yang sebut adik-beradik dia buli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah tak ada dalam surah Yusuf ayat berapa? 69 ke? Adik-beradik dah tak ada. Oleh kerana Yusuf dah tak ada, alih kepada adik dia. Maknanya 10 orang tu buli adik bongsu. Dan Nabi Yusuf sebut ini dalam surah ayat 69 tu, maknanya memang daripada Nabi Yusuf berbelas tahun tak ada tu, selama itulah dia dibuli. Jadi buli tu pula dia tak rasa bersalah. Biasanya orang yang buli dia rasa dia betul, sebab tu dia buat dan dia berani untuk hadapi. Tapi biasanya play victim lah. Cuba kita tangkap, cuba kita dengar cerita. Orang hak ramai itulah mesti akan play victim. Itu sifatnya. Baik. Cerita Nabi Yusuf lebih menarik. Maknanya Palestin tu kemarau teruk, akhirnya pergi ke Mesir minta bantuan. Akhirnya Binyamin tu ditangkap, dituduh curi tu kan, dalam surah Yusuf tu. Akhirnya Nabi Yusuf ni panggil, dia cek-cek, oh ada kat kenderaan Binyamin. Lalu apa kata mereka dalam surah Yusuf 77? Allah kata, qalu, ramai, in yasriq, ni lah dia curi ke? Faqad saraqa akhul lahu min qabl, abang dia pun sama perangai. Ya Allah. Dan Allah rakamkan, fa asarraha yusufu fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Allah kata, lah dia kata tu Nabi Yusuf tangkap, kononnya Bunyamin curi. Dia jawab, lah curi perangai ni macam abang dia, kata depan Nabi Yusuf. Maknanya penyakit ini dia bukanlah adik-beradik tak pandai, tetapi mereka hilang pedoman kerana tak puas hati daripada awal. Tak puas hati puncanya apa dia? Keluarga. Kan keluarga. Akhirnya itulah punca yang harus diubati daripada awal, iaitu kita memberikan jiwa perhatian, kembali meneliti, biar dia luah dalam keluarga tu sampai apa, terbakar-bakar lah. Kita dengar benda yang dia dah pendam lama. Setelah itu baiki kembali dengan buka halaman yang baru dalam keluarga. Saya kirakan hukumnya haram jelas, tapi kita tahu itu penyakit, maka kena selesaikan dengan mengetahui apa sakitnya. Maka sakit itu sakit dalaman. Tak puas hati, geram, aku sama bodoh, dia je betul. Macam kisah Yusuf tu lah. Dia betul, ayah kita. Maknanya dia pendam lama. Akhirnya terjadilah peristiwa buli.
2: Jadi kena penyakit yang tak dapat dilihat dengan mata kan. Sebab tu orang kata dendam, kesumat tu berada dalam dada kita tu, kita tak dapat melihat dengan zahir. Baik, tapi kita tak dapat melihat daripada zahir, tapi dari segi kecederaan, trauma, kematian yang berlaku disebabkan buli ini, adakah buli ini boleh dikategorikan sebagai dosa besar dan jenayah kisah menurut hukum Islam, kalau sampai melibatkan kecederaan dan trauma ini?
3: Ya, dia jelas. Bila you mencederakan orang, maka hukumnya qisas. Maknanya katalah remaja tu dah baligh. Ambillah baligh umur 9 tahun. 9 tahun sekolah rendah. Kita ambillah 13 tahun. Dah sekolah menengah. Biasanya tingkatan 1 tak buli. Biasanya 2 pun jarang-jarang lah baru ikut geng. 3 dah mula. 4-5. Maknanya tingkatan 5, 17 tahun. Mereka dah dikira sebagai baligh. Ataupun khilaf. Mereka kata 18 tak apalah. Tetapi mereka sudah baligh. Saatnya mereka dah baligh, mereka apa ya, mencederakan sehingga katalah membunuh, pastinya bagi setiap jenayah itu ada hukuman dia. Dan seandainya peristiwa, kalau kisah ataupun minimum ta'zir lah, let's say lah kita bawa ke mahkamah, pembuktian kurang cukup, saksi kurang meyakinkan, ada keraguan, akhirnya jatuh, bukan kisah tetapi tetap ada ta'zir. Mana lebam ada, cuma ada sedikit keraguan, tak boleh buat kisah. Okey, tetapi ada CCTV semua menunjukkan memang ke arah pembuli, maka ada ta'zir. Ta'zir itu katalah nak setahun ke dua tahun penjara, apa juga hukuman, diterima dalam agama. Justru agama melihat ia, saya memahami agama melihat ia penyakit, tetapi seandainya peristiwa itu sudah menjadi jenayah, maka ada hukuman yang dia terpaksa tanggung bagi setiap jenayah yang dia buat. Begitulah.
2: Jadi kiranya adalah hukuman-hukuman yang perlu dijalankan kalau mereka ni terlibat dalam buli yang boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Dan adakah pelaku buli yang menyebabkan kematian ini layak dikenakan hukuman qisas, iaitu balas bunuh ataupun diat, ini yang pampasan, walaupun mereka ni berada di bawah umur? Kes-kes buli ni tak kira lah apa ni, selepas usia 18 tahun ataupun di bawah umur 18 tahun. Jadi adakah mereka ni layak dikenakan hukuman qisas ataupun diat?
3: Dia ini isu perundangan lah, DJ Arif dan pendengar ya. Maknanya kalau civil pasti yang terikat dengan perkara 12-4 umur 18 tahun gitu ya. Dan sekiranya bawah itu juvana, begitulah. Tetapi seandainya dalam hukum, saya tak bicarakan perundangan, undang-undang Malaysia, dalam hukum dia dah balik, maka dia bertanggungjawab di atas jenayah yang dia buat. Maka seandainya qisas, sama ada bunuh balas ataupun cedera balas, mana-manalah, sekiranya jenayah sudah pun berlaku, maka dia bertanggungjawab untuk berhadapan dengan implikasi bagi jenayah. Seandainya qisas, bawa ke mahkamah, terbukti tanpa keraguan yang munasabah sehingga tahap keyakinan itu bukan 100%, 101,000%, maka dia baligh, semua cukup syarat, tak ada sebab-sebab yang menghalang dikenakan hukuman, maka dia kenakan hukuman. Ataupun dia juga begitu, kerana hukum Islam mengambil kira baligh itu sebagai kayu ukur, you bertanggungjawab ke atas semua jenayah yang you buat. Manakala civil melihat umur 18 itu. Jadi seandainya sudah menjangkaui perbuatan jenayah, maka hukuman itu disediakan. Sebagaimana kita maklum, seandainya keluarga memaafkan seterusnya, maka hukum itu mengambil tempat. Bukan lagi kita nak bicara, okay, ini penyakit, maka kesianlah dia. Jenayah sudah pun berlaku, maka harus lalu dengan proses jenayah.
2: Jadi kena melalui juga proses itu kan, bagi kita mendapatkan keadilan. Baik, Ustaz, kita ada soalan-soalan yang turut ditanyakan oleh pendengar-pendengar Salam FM menerusi talian WhatsApp kami. Tapi kita nak tanyakan persoalan tersebut sebentar saja lagi. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Ejaz Bagi Betul akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, menjana minda.

0: Alhamdulillah, masih lagi kembali bersama dengan saya Arif Razi membawakan kepada anda Ejas Enta Jawab Ana Soal. Malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridhaudin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita nak bawakan persoalan-persoalan yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp kami dan juga menerusi Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada tiga soalan sebenarnya yang kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Soalan yang pertama kita bawakan daripada soalan daripada Puan Zuraidah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, apa peranan ibu bapa dan guru dalam mencegah perbuatan buli dari sudut Islam? Adakah mereka akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti? Bagaimana Ustaz?
1: Terima kasih Puan Zuraida, para pendengar sekalian. Itu istimewanya kita. Kita betapa kehidupan kita di dunia ini dizalimi apa juga ya, kita ada akhirat. Menariknya untuk soalan ni Puan Zuraida, ya, semua segmen masyarakat ada fungsi. Semua segmen masyarakat. Kita ambil guru, ketua kampung, semua juga. Seandainya, sebab saya mengambil kira sebagai contoh, saya ketua kampung, kemudian ada budak yang nakal, bermasalah, apa saya buat? Saya anak tirikan, saya boikot, saya atas sebab dia ni budak jahat whatsoever. Ataupun saya ketua kampung, ajak budak-budak ni race motor, ambil dadah, apa juga, buat benda-benda yang bercanggah dengan agama, termasuk buli. Allah rakamkan satu amaran yang sangat menggentarkan jiwa. Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Allahu Akbar. Allah kata, yawma taqallabu wujuhuhum finnar. Nanti di hari akhirat nanti, korang ni macam apa, ayam golek tu, macam ayam golek tu dipusing-pusing tu. Ketika itu ahli neraka ni akan jawab, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ya laitana, ya Allah, kalaulah dulu aku ikut apa Allah suruh, Nabi suruh, tak kena macam ni. Baik, lepas tu Allah sambung, wa qalu, orang hak, katalah budak buli ataupun budak yang calon ahli neraka whatsoever tu, yang Allah akhirnya dia dimasukkan dalam neraka kerana kita puncanya. Sebenarnya kita boikot, kita kerana budak nakal macam tu kan, akhirnya kita buat jahat kat dia. Kita tak nak santuni ni membentuk jiwa dia. Lalu dia kata, ayah ataupun bahkan keluarga, ayahnya, ibunya, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'atalluna sabila. Ya Allah, aku dulu ikut ketua kampung, ketua kampung yang ajar aku buli ni, ketua kampung yang ajar aku pukul orang, ketua kampung yang ajar aku buat jahat. Wa kubara'ana, ya Allah, cikgu aku lah yang ajar aku buat jahat. Cikgu aku yang tunjuk aku jalan jahat. Cikgu aku ataupun ayah akulah yang tak pernah tunjuk sekali pun cara sembahyang. Tak pernah. Tak pernah sentuh. Tak pernah bentuk aku. Ketika di hari akhirat, alah DJ dan pendengar, bila mana kita kena saman, kita ada naik dua biji motor, dua-dua tak pakai helmet, rakan kita lepas. Sampai kat kita kena tahan. Apa jadi? Biasanya kita kebuat, kenapa tahan saya? Kenapa dia tak tahan? Gitu kan? Kita suka waktu itu, maknanya kita cari jalan paling selamat. Sama dengan neraka nanti. Kita masuk neraka dan salah sendiri. Tak, kita nak tarik siapa-siapa aku boleh tarik. Fa'aballuna sabila. Mereka inilah seorang-seorang yang sesatkan aku. Dan tak, dia tak puas hati lagi ni. Rabbana, Allah rakamkan. Atihim di'afaini minal azab. Ya Allah, tu orang itu, sipulan yang menjadi punca aku buat jahat ni, gandakan dia dua kali ganda. Kalau aku kena 100 sebatan neraka, aku nak dia 200. Tak cukup lagi. Dia minta, wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, tolong laknat dia, laknat lagi dia ni. Kerana sebab itulah kita berjaga-jaga dalam masyarakat. Bila mana ada anak-anak muda yang nakal, yang begitu sifatnya, cuba kita mengambil jalan untuk membantu daripada kita menyalahkan, meninggalkan, mengabaikan. Kerana dengan mengabaikan itu, mendorong mereka menjadi lebih kritikal. Jadi kita ada peranan setiap seorang.
0: Baik, saya fikir jawapan yang cukup jelas. Kita pergi ke soalan yang kedua daripada Encik Hassan daripada Perak. Assalamualaikum Ustaz. Pada pandangan Ustaz, adakah sistem pendidikan kita cukup menekankan pembentukan akhlak berlandaskan nilai-nilai Islam atau lebih kepada akademik semata-mata?
1: Encik Azan, Encik Arif dan pendengar sekalian ya, kalau perasan daripada awal kita hampir sejam, saya tak sentuh pun tentang sistem pendidikan kita masalah itu begitu begini ya, kerana itu di luar petak kita. Kalau kita bincang di sini pun Encik Arif ya, apa jadi? Tak ke mana pun, dia bincang kita. Alangkah mulia kita bincang tentang kita. Dalam ruang lingkup kita, dalam kelemahan kita untuk diperbaiki. Jadi itu akan membantu dalam sistem pendidikan. Bagi menjawab itu, saya kirakan sistem pendidikan Islam kita di Malaysia masih ada ruang untuk kita tambah baik. Kalau kita perasan ya, DJ Arif ya, masjid, surau ataupun kelas-kelas kafar, cuba pergi tandas gitu kan, sampai menjadi satu memokkan, pergi tanam masjid gitu ya. Kita dari sudut pengisian minda kita sudah pun baik. Cuma panduan dari sudut amali terhadap apa yang kita tahu masih ada ruang untuk ditambah baik. Sama ada dalam sistem pendidikan negara ataupun masjid, AJK masjid, surau, rukun tetangga mengambil posisi membantu kelompangan yang ada supaya kefahaman. Kita ambil yang simple jadi jarif, tandas masjid ataupun surau, biasanya pergilah tolong, pergilah buat, pergi macam tu. Kenapa tidak kita mengolah, jom meh ajak, itu lebih enak untuk orang muda. Kali pertama mungkin dia tolak, kedua mungkin tolak, kesepuluh mungkin tolak, takkan kali ke 50 dia akan tolak, mesti dia akan malu. Kan? Betul. Jadi sistem pendidikan kita boleh ditambah baik, cumanya itu jangkauan agak jauh. Kita buat jangkauan kita mengajak anak-anak yang hemat kita, pandangan mata kita nakal, berjahat dan lain-lain, biasanya dikesampingkan, kita ajak mereka dekat dengan kita.
0: Dan sebenarnya kalau diikutkan ruangan Ejah Bagi Betul ni, bukanlah kita nak tuding jari kepada siapa kan, dari segi pendidikan ke ataupun dari segi apa ke, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat ni kita kena bersatu dalam kita menangani gejala yang tidak sihat ini. Baik Ustaz, saya fikir satu jam yang

0: mereka yang orang kata nak membesar ni, ataupun mereka yang nak membangunkan potensi diri mereka, supaya mereka ni tak terjebak dengan orang kata sikap-sikap yang pemarah ataupun sikap-sikap yang suka nak membandingkan orang lain sehingga boleh mencetuskan tragedi buli ini. Silakan.
1: Pendengar sekalian, saya kirakan saya mengajak semua dan saya sampaikan daripada awal sampai ke hujung berkenaan dengan kita, bukan mereka. Masalah di hadapan kita, semua kita tahu dan hampir semua kita bercakap dan hampir semua kita risau. Cuma alangkah molek dalam kerisauan dan dalam perbualan kita, kita tambah satu lagi, pakat-pakat buat sesuatu dalam lapangan masing-masing. Alangkah elok. Saya kirakan rumah kita, hampir semua kita tak jauh dengan sekolah-sekolah mana-mana level rendah ataupun menengah. Memang dekat. So, jadikan itu sebagai entiti. Anak-anak ini, yang pembuli ini, biasanya sifat mereka keras dan tegas. Nak dekatkan mereka, perlukan jiwa yang kita perlu besarkan jiwa. Macam kisah Yusuf, di Syarif. Dalam surah Yusuf kan di hujung itu, semua adik-beradik semua dah pergi ke istana. Lepas tu dah mengakulah, awak kan Yusuf. Lepas tu semua lepas mengaku salah kan. Menariknya, dia jari agak-agak kalau kita di tempat tu, apa kita buat ya? Tetapi Allah merakamkan ini nilai yang patut kita buat. Surah Yusuf ayat 91. Allah kata, qalu tallahi laqad atharaka alaina wa in kunna la khati'in. Dia mengaku salah. Lepas tu Nabi Yusuf kata, la tathriba alaikum al yawm yaghfirullahu lakum. Hari ini saya tak nak salahkan siapa-siapa. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua, dosa abang-abang semua. Maknanya nak sebut macam tu DJ Arif ya, doib insya Allah gitu ya. Ini kan anak-anak remaja yang masih muda. Pastinya keras, pastinya responnya menyakitkan hati. Besarkan jiwa. Yang kedua, macam yang kita nak buat dekati anak-anak ini, tidak ada manusia kecuali mesti ada soft spot, mesti ada titik dia yang lembut. Macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu peristiwa, Nabi Musa ada satu keadaan, dia tarik janggut Nabi Harun dan tarik ubun-ubun ke atas, janggut ke bawah. Nabi Musa kan kuat. Baik, ketika itu Nabi Allah mengajarkan kepada kita, Quran ialah sistem kehidupan pada kita, iaitu find the soft spot. Soft spot Nabi Musa, mak dia. Kata Nabi Harun waktu tu, abang dia, qala ya bana la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Adik, wahai anak mak, wahai anak ibu aku, pelik mereka si ibu sebapa. Tetapi Nabi Harun hanya panggil wahai anak seibu, kerana Nabi Musa sangat sensitif dengan peristiwa waktu kecil tu kan, kes bunuh hanyut semua tu. Sangat sensitif dengan mak dia. Jadi bila sebut mak, terus Nabi Musa jadi macam macam lembut. Ayat berikutnya dah tak ada dah konflik itu. Begitu kita dengan anak-anak kita yang nakal, pembuli ini, sekeras mana mereka, mesti ada sisi lembut mereka yang harus kita belai dan kita santun. Kita pakat buat sama-sama. Semua dengan itu, masyarakat kita menjadi lebih elok dengan nilai-nilai agama yang kita ambil daripada Quran dan juga hadis. Terima kasih semua pendengar.
0: Baik, jadi semua masyarakat perlu ambil tanggungjawab untuk kita membenteras gejala buli ini. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang berkongsi ilmu pengetahuan kepada kita semua dalam rancangan Ejas Bagi Betul. Enta jawab Ana soal. InsyaAllah di masa-masa yang lain kita akan bertemu sekali lagi. Kita nak dapatkan mutiara-mutiara kata dan mutiara-mutiara ilmu daripada Ustaz pada lain-lain kesempatan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Abang, Aisyah kan bersyukur sangat hidup dengan abang.
2: Alhamdulillah, tapi kenapa tiba-tiba ni?
1: Tak adalah. Macam-macam masalah kita hadapi kan. Abang jadi tempat rujukan. Malah orang lain pun rujuk pada abang.
2: Semua tu izin Allah. Tapi Aisyah ni kenapa ni? Ada apa-apa jualan langsung ke jualan apa ni? Aisyah nak apa?
1: Tak adalah. Aisyah ni sebenarnya kan, Aisyah ni muskil satu perkara ni.
2: Ha, muskil apa tu Aisyah?
1: Tak, bukan. Sekarang ni kan ramai orang rujuk apa, Mr. Google, macam tu kan. Apa-apa masalah je tanya Mr. Google. Ada masalah hidup pun tanya juga Mr. Google.
2: Google ni sifat dia boleh cari maklumat cepat dan senang. Tapi dia bukan ilmu, dia hanyalah maklumat.
1: Ya, betul tu bang. Tapi kan ada juga orang masalah agama pun tanya dengan Mr. Google. Sampai orang panggil Ustaz Google lah.
2: Ah, tu lain. Tu memang masalah lain. Masalah agama ni kena hati-hati. Tak boleh sewenang-wenangnya rujuk Google.
1: Tapi itulah yang terjadi bang. Senang sangat orang nak menghukum orang lain dengan hanya baca satu posting aja.
2: Itulah bahaya merujuk ilmu tanpa guru. Dalam Islam, merujuk kepada ahli agama, yakni berguru, dianggap jauh lebih utama dan selamat berbanding hanya merujuk kepada buku ataupun penulisan semata-mata. Tapi ingat, bukan abang nak larang orang baca. Cuma untuk dapatkan ilmu yang sahih, perlu dirujuk kepada ahlinya.
1: Itulah, Aisyah dah agak dah. Salah Ustaz Google ni.
2: Ada satu lagi sekarang, bukan Ustaz Google. Ustaz ChatGPT.
1: Wah, betul.
2: Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut dalam surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Tanyalah kepada yang pakar, ahli, orang yang berautoriti, sebab kita tak tahu semua perkara.
1: Jadi bukan semualah yang kita baca itu kita boleh terus amalkan bang, macam tu?
2: Apa yang dibaca, jika ada keraguan, perlu semak dan dirujuk pada para ilmuwan alim ulama kita.
1: Tapi teknologi tu bukan salah kan?
2: Mana pula, teknologi ni menggalakkan manusia dalam kemajuan kehidupan. Tapi caranya itu perlu selari dengan syiar agama.
1: Kadang-kadang ada posting ataupun artikel tu ditulis nampak elok dan baik. Dia beri nasihat, bagi saranan, tapi kita tak tahu siapa penulisnya. Lepas tu kongsikan dekat orang ramai. Jadi ketulinannya tu sebenarnya mencurigakan.
2: Islam tidak pernah melarang apa-apa bahan seperti artikel buku. Malah ia sangat digalakkan sebagai bahan sokongan. Namun, tidak boleh dijadikan sumber tunggal. Tetapi lagi sekarang, kita tak tahu siapa penulisnya. Kita tak tahu siapa di sebalik akaun. Kita tak tahu siapa. Adakah orang ini orang majhul, orang yang tidak dikenali, entah-entah ada niat jahat terhadap agama. Jadi, semua benda ini perlukan bimbingan daripada orang agama yang bertauliah dan terlatih.
1: Maksudnya sekarang ni peranan guru masih lagi penting,
2: betul? Sangat penting, ya Allah. Guru inilah yang memastikan sesuatu itu tertapis dan benar-benar mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah.
1: Macam abang kan? Cikgu.
2: Sikit-sikit
1: lah. Alhamdulillah. Faham Aisyah sekarang. Syukur.
2: Syukur.
1: Alhamdulillah. Keluarga Ustaz Angkil.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Inilah bukti kuasa sebuah pilihan. 10 minggu berturut-turut, 10 minggu bergelar juara. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor mencipta satu fenomena luar biasa di Carta Salam. Bukan sekadar berada di puncak, tetapi mencipta sejarah di Carta Pilihan Pendengar. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Kemasan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda Tudung Bawal kembali lagi. Kak Beda akan menyinari hidup pendengar setia semua. Ada yang rindu Kak Beda ke? Harap-harap adalah. Kalau tak ada pun tak apalah. Kisah. Baiklah, Kak Beda nak cerita sikit ya. Kita ni sebenarnya kena jaga kebersihan. Bukan apa. Kak Beda ada tengok viral baru-baru ni kan. Orang buang sampah merata-rata suka hati dia je. Dia buka tingkap. Rupanya ingat dia nak buat apa. Rupanya dia nak buang sampah keluar tingkap tu. Ish. Mana agaknya akal dia kan. Ingat ya, jalan raya ni bukannya tong sampah. Awak nak buang sampah sesuka hati. Lepas tu bila dah buang sampah sana sini, longkang tersumbat, banjir kilat, mulalah dia update status. Ya Allah, dugaan ujian. Ujian dugaan apanya kalau awak sendiri yang menyebabkan kebanjiran, kesumbatan sana sini. Kalau pampers anak pun dia campaknya ke parit, longkang penuh dengan sampah, air tak jalan. Itulah puncanya banjir. Sekarang kita dapat tengok kan, hujan lama sikit je dah banjir. Tak kira lah kalau dulu KL tak pernah banjir pun, sekarang dah banjir sana sini. Sebab apa? Sebab sikap kita sendiri yang suka buang sampah merata-rata, kita tak jaga aliran sungai kita. Apapun bencana dalam dunia ni, sebenarnya punca adalah dari manusia itu sendiri. Jadi, marilah sama-sama kita beringat, jangan suka buang sampah merata-rata. Dan sekarang ni kalau nak tahu kan, siapa yang buang sampah merata-rata, kita boleh report di mana orang tu akan didenda sebanyak RM2,000. Sekarang ni kerajaan kita dah ambil serius dengan perkara ini. Jadi kita kena berhati-hati. Kak Beda pun pelik lah. Kalau rumah kita boleh jaga bersih, kenapa kat luar rumah kita tak nak jaga bersih? Ke kat rumah pun kotor kan? Sebab apa? Sebab orang yang suka buang sampah ni kadang-kadang memang dah naluri dia orang yang tak menjaga kebersihan. Dan rumah dia pun tak payah nak cakap lah. Kalau nak kotor kat rumah tak apa, tapi jangan nak kotorkan di luar rumah ya. Dan sebagai orang Islam juga, kita kena ingat kebersihan juga adalah separuh daripada iman. Apa yang susah sangat kan? Tong sampah ada je di mana-mana. Jadi kita simpan dulu sampah tu. Bila jumpa tong sampah, buanglah terus dalam tong sampah. Ini tidak, kadang-kadang tong sampah tu dah ada depan mata pun dia malas nak buang. Kita ni cubalah jadi masyarakat yang prihatin dan juga menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang, aman dan bersih dan sihat. Gitu. Baiklah Kak Beda rasa untuk itu dulu Kak Beda membebel hari ini ya. Ingat ya, seperti biasalah Kak Beda ni bukannya nak mengata. Kak Beda cuma bagi nasihat je. Esok lusa Kak Beda membebel lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

kita masih lagi teringat-ingat. Kalau kita ada perkara-perkara yang kita terpendam dalam hati kita ni, apa kata kalau kita luahkan saja perasaan itu kepada orang-orang yang dekat dengan kita? Mungkin ada dendam, mungkin ada rasa sakit hati, mungkin ada rasa yang terbuku. Jadi lunaskan perkataan-perkataan kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Mungkin ada perkara-perkara yang menjadikan kita rasa sedih dan sebagainya. Itulah cara untuk kita mengurangkan sedikit stres. Dan hari Isnin, hari ini dah hari Isnin, ada yang bersemangat untuk bekerja, ada yang sedang risau memikirkan tanggungjawab, ada yang masih lagi penat walaupun sudah berehat sepanjang hujung minggu. Apapun keadaan pada ketika ini, semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita di minggu yang baharu ini, insyaAllah. Sebab sini kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-12 pada tengah malam ini ataupun pada pagi ini. Jom kita dengarkan Tadarus Al-Quran.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain. Dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak semayang. Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku semayang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan. Jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 1 Jamadil Awal 1448 Hijri bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kepada saudara pendengar yang mendengarkan Salam FM bermula jam 12:30 malam hingga saat ini, dan mungkin ada juga yang baru bersama dengan kami di waktu ini. Terima kasih kerana mendengarkan kami melalui frekuensi 89.3 di Jerantut, dan boleh saja dengarkan kami di RTM Klik. Baik, kepada saudara pendengar, adalah yang kata hujan lebat yang turun ni, alhamdulillah kita dapati keadaan jerebu yang semakin lama semakin kurang kan. Tapi masih lagi kita perlu berjaga-jaga, kita perlu melihat pada gejala kesihatan akibat jerebu. Antara gejala-gejala yang boleh saya kongsikan pada pagi ini, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk, hidung berair dan kerap bersin, terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal dan juga terasa sakit dada. Jadi kepada saudara yang mungkin ada gejala-gejala yang telah pun saya sebutkan sebentar saja tadi, boleh dapatkan rawatan di hospital dan juga di fasiliti-fasiliti kesihatan terdekat. Sebab sini kita bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Lugatus Salam sebentar saja lagi 3:15 pagi, dan juga kita ada halakah hadis dengan tajuknya Hakikat Ilmu. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Aidan Purnama. Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: Hashtag Penyiaran
2: Jahil. Ikrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai nabi dan rasulku.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
2: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
1: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
2: Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 59 hingga 61.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa tilka

Gitu. Dan itulah peristiwa kaum Ad. Mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya, dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharaja lela, lagi degil dalam keingkarannya. Well,

0: Ad. Dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Ad itu telah kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi Ad, kaum Nabi Hud.
1: Wa

0: Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, Nabi Soleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian, kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya, Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah, baru saja saudara dengarkan rancangan Kalamullah bersama qari'ah kita Ustazah Awatif Abdul Majid dan penterjemah Raja Nur Hasniza Raja Ibrahim. Waktu ini 3.51 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Pejam celik 4 jam telah pun selesai dan saya nak tinggalkan konti di waktu ini, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara pendengar yang mendengarkan bermula jam 12.30 malam hingga waktu ini. Dan selepas ini, Pagi Assalam bersama dengan DJ Amri akan temani anda pada 4 pagi hingga 8 pagi. Ada topik pagi yang cukup-cukup menarik. Topik apakah itu? Kejap lagi akan bersama dengan DJ Amri. Baik, saya nak kongsikan kata-kata hikmah. Saya dapati kata-kata ini menerusi thread Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Ada waktunya kita perlukan hujan untuk mencuci jerbu dan menyegarkan kembali udara yang tercemar. Begitu juga hati. Ada waktunya kita perlukan air mata untuk meluruhkan segala sesak, penyesalan dan luka yang telah lama terpendam. Kadang-kadang menangis bukan tanda kita lemah, tapi sebenarnya itu adalah cara hati kita untuk melepaskan apa yang sebenarnya dah lama terpendam. Selepas apa sahaja kesedihan, semoga Allah hadirkan ketenangan dan kekuatan untuk kita melangkah semula. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu

0: يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam untuk semua.
9: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua kembali bersama Anik Ismi Amri di hari Isnin. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Moga baik-baik saja, rindu untuk berada di Kunti sebenarnya kan. Hari ini kita bersama di tanggal 1 Jamadil Awal 1448 Hijri, bersama 12 Oktober 2026 Masihi. Moga

jadi hari yang indah untuk kita semua, dan beri kembali untuk bertugaslah seperti biasa, jadual yang tersedia Sabah Minggu, insyaAllah ya, untuk kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Kita dengarkan Rabbani Ketika Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Pada malam ini, kita bawakan sebuah topik berkaitan tentang isu-isu semasa yang kita nak berbincangkan dalam perspektif Islam. Dan topik pada malam ini cukup-cukup membimbangkan dan cukup serius sebenarnya, yang orang kata banyaklah ditulis dalam akhbar maupun di media sosial berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita bawakan perkongsian pada malam ini berkaitan tentang kes buli dalam kalangan pelajar yang semakin membimbangkan, dan bukan sekadar gurauan keterlaluan, tapi boleh membawa sehingga kepada kecederaan, memalukan seorang, malahan ada yang membawa kepada maut. Apakah silapnya tragedi ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat kita? Kita nak perbincangkan pada malam ini dalam rancangan Ejas Bagi Betul dengan topik pada malam ini, wajah suci tangan beracun. Dan orang yang akan bersama dengan saya untuk membincangkan tentang topik ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, apa khabar? Sihat ya?
0: Sihat alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustaz? Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita nak bawakan sebuah topik yang pada saya sangat-sangat serius nak dibincangkan pada malam ini berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita tak dapat menilai seseorang itu daripada wajahnya, tapi kita ni nak menilai daripada perlakuannya, terutamanya orang kata kegiatan buli yang semakin lama semakin meruncing dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kepada saudara pendengar yang nak bertanyakan soalan, boleh anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami, ataupun anda boleh pergi ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Anda tulis saja soalan anda, insyaAllah pada kesempatan yang ada kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Baik, kita nak mulakan Ejas Bagi Betul kepada Ustaz dengan soalan yang pertama. Kita melihat hari ini ramai remaja yang terlibat dengan kes buli dan keganasan di sekolah. Jadi apa yang sebenarnya hilang daripada sudut akhlak dan juga nilai remaja kita?
1: Terima kasih DJ Arif, rakan-rakan pendengar, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Satu bingkisan yang kita dikelilingi dengan suasana yang menyedihkan luar negara, dengan Gaza, dengan saudara-saudara kita, kemudian dengan peristiwa buli yang sangat mencari jiwa. Dalam situasi yang ada, kita mencari-cari. Saya kirakan pendengar-pendengar DJ Arif, perbualan kita ini dihitung sebagai satu lontaran suara, luahan perasaan, kerisauan dan keinginan untuk membantu, mencari satu kehilangan yang sebenar-benarnya apa gitu ya. Pendengar sekalian, satu benda yang hampir pasti, kita mencari sesuatu yang kita semua sepakat, iaitu apakah yang hilang ini kecerdikannya, ataupun kehilang itu ialah budi pekertinya, ataupun hilang itu fizikalnya dan lain-lain. Satu benda yang barangkali kita boleh setuju, kita semakin kehilangan jiwa, bukan hanya tentang pembuli, tetapi semua segmen. Pembuli itu satu sudut. Sudut yang lain, sudut barangkali masyarakat melihat pelajar yang bermasalah itu, pelajar yang ada tendensi untuk buli itu sebagai budak masalah, jangan kawan, kena buat itu, boycott dia. Kita bercakap pun cakap dengan intonasi yang tidak mesra. Orang yang ada sikap perangai yang ingin membuli orang itu tentu berpunca daripada sesuatu. Barangkali kita khawatir antaranya segmen masyarakat. Kita seolah-olah menganaktirikan mereka, ataupun sistem kita yang memberikan fokus kepada pembinaan akal. Kita terpaksa melihat sisi pembinaan jiwa. Sebahagian kita barangkali memberikan peruntukan yang sepenuhnya untuk tuition anak-anak, untuk beli buku anak-anak, semua tanpa pembinaan akal. Padahal barangkali jiwa mereka mencari-cari sesuatu. Sosial, maknanya lingkungan anak-anak yang ada tendensi itu. Barangkali anak-anak muda, remaja, cari yang seronok je. Kerana mereka mencari sesuatu. barangkali mereka mencari jiwa. Jiwa yang ingin dibentuk. Remaja, mereka sedang mencari arah. Cuma arah itu, dia barangkali tidak menjumpa orang yang boleh membantu dan mendidik dia. Orang yang ada tendensi buli ni, DJ Arif, ya. Bukan orang yang biasanya soft, gitu. Yang santun, yang lemah lembut, biasanya tidak begitu. Dia jiwanya agak keras, rebellious. Orang macam tu, siapa yang nak dekat? Jadi akhirnya kita terpaksa membayar harga yang mahal. Jadi barangkali kita saling melihat situasi ini, benda yang lepas kita sukar untuk nak atasi. Benda mendak kita berikan, bukan hanya akal, makan kita berikan jiwa kepada anak-anak yang sedang mencari-cari jalan kehidupannya mereka belum lalu. Bicara sih.
0: Ya, jadi kiranya perkara buli ni kerana mereka ni mungkin ada krisis yang berada dekat luar sana, kan. Tapi bila kita melihat terlalu banyaknya kes buli, bukan satu ataupun dua, malahan banyak, saya fikir, kes-kes buli yang mungkin dilaporkan dan mungkin juga tidak dilaporkan. Adakah ini petanda keruntuhan akhlak dalam masyarakat remaja kita, ataupun ini satu kegagalan institusi, ataupun kegagalan dari segi keluarga maupun sekolah ataupun di universiti, ataupun masalah datang daripada masyarakat itu sendiri bagi membentuk sasiah remaja kita?
1: Di jari pendengar, saya lebih suka kalau kita memberikan olahan perkataan yang lebih enak, lebih lembut. Bukanlah pelajar-pelajar ini runtuh akhlaknya. Pelajar-pelajar ini mencabar peribadi gitu, ya. Kerana bila mana kita kita meletakkan satu istilah yang menggambarkan tiada harapan, tiada siapa yang boleh membantu. Ada harapan, insya-Allah. Satu benda yang saya dan pendengar saya yakin boleh berkongsi dan boleh setuju. Kalau kita sebut istilahnya keruntuhan akhlak ataupun cabaran akhlak ataupun sikap, ia hasil daripada sesuatu. Betul, ya? Dia hasil daripada sesuatu. Contoh, anak kita marah, anak kita menangis. Menangis itu perbuatan berpunca dari sesuatu. Akhlak remaja itu runtuh, maknanya biadab. Ia hasil daripada sesuatu. Yang kita nak cari sesuatu itu apa? Satu benda yang saya suka untuk kita biasa melihat Quran itu sebagai sumber ritual, baca-bacaan, pahala, hukum hakam. Saya suka mengajak pendengar untuk melihat Quran sebagai sistem kehidupan saat kita melihat konflik. Sekarang kita ada isu, iaitu buli. Jadi kalau itu isunya, puncanya apa? Saya melihat, wallahualam, itu lontaran pandangan untuk difikir secara bersama. Barangkali puncanya daripada keluarga. Saya, wallahualam, kerana anak ini datang daripada kosong, daripada maklumat. Yang tahu, yang ada by default exist, menangis. Lapar, apa semua dengan tangisan. Selepas itu, kitalah yang install semua software, apps ke dalam minda bagi anak ni. Terkadang, kita melihat situasi-situasi yang berlaku, barangkali puncanya daripada ibu dan ayah. Pastinya faktornya banyak. Sisi yang saya nak ajak ialah, sebab saya yakin pukul 11 malam dan siaran salam ini biasanya orang-orang yang sudah ada kesedaran agama. Saya ingin mengajak untuk kita kembali reflecting ourselves, melihat diri kita. Apakah kita sebenarnya sudah memberikan pengisian yang cukup kepada anak, bukan ceramah, tetapi membentuk karakter daripada seorang ayah kepada anak. Cuba kita perhati dalam Quran, kebanyakan dialog-dialog Quran ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak. Kan Nabi Yusuf, dia mengadu. Ayat yang mula-mula yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan daripada cerita Nabi Yusuf itu, terus Nabi Yusuf itu mengadu benda sulit kepada ayahnya. Kan tentu pelik. Maknanya ayat 1, 2, 3 belum mula dengan cerita. Tetapi ayat 4, terus Allah mula dengan cerita sulit Yusuf kepada ayah. Sulaiman bersimbang dengan Daud. Luqman al-Hakim bersimbang dengan anak. Barangkali, maknanya kita melihat Quran sebagai baca-bacaan, jadi kita hilang sistem yang Allah susun atur semua plot-plot ini secara konsisten. Semuanya cerita keluarga, ayah harus banyak berkomunikasi dengan anak. Tetapi yang berlaku, rasa kita ayah jarang berkomunikasi dengan anak, apatah lagi anak lelaki. Kalau cakap pun sepatah dua, belajar sekolah hari ni, okey. Belajar, okey. Habis. Taknya, akhirnya, apa yang Allah pandu, ayah banyakkan berbual dengan anak. Ataupun, kita mungkin berbual banyak dengan anak. Tetapi perkataan-perkataan yang kita guna, perkataan-perkataan yang keras, yang kurang membina. Kalau orang Kedah dia panggil hang, wo lah, pasal apa itu kan, semua tonton yang tinggi. Kalau kita dengar pun, kena marah ke, ish, apa salah aku. Dan dia tidak boleh balas kepada ayah, dia hanya boleh balas kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Akhirnya terjadilah kes buli di sekolah ataupun asrama. Kerana buli itu akan berlaku kepada orang yang rendah umur atau rendah kekuatan fizikal. Kita khawatir puncanya dari situ. Kita komunikasi tapi seolah-olah macam kena marah. Ataupun kita, kalau cerita Quran itu cantik sangat dalam surah Saffat ayat 102 yang cerita Nabi Ismail sembelih, kena sembelih dengan ayah, cerita korban tu kan. Cuba amati Nabi Ibrahim disebut fanzur madza tara, apa pandangan anak ataupun alung. Sang ayah minta pandangan anaknya yang remaja ataupun di peringkat yang adult, minta pandangan anak, bukan memaksa atas anak. Akhirnya kalau anak itu tak mendapat perhatian di rumah, tidak dihargai di rumah, hasilnya apa dia? Bully. Dia akan marah orang. Orang semua salah. Kerana dia mengambil itulah input yang dia dibina daripada kecil sampai dia rempah sekolah menengah. Lepas tu kita hantar ke asrama. Kita dan maknanya peluang kita bersama dengan dah menipis. Akhirnya 12 tahun itulah yang dia bina, kena marah. Aku salah. Aku tak boleh balas. Engkau tunggulah. Akhirnya, maknanya akhirnya kembali kepada kita. Saya khawatir yang itu, Raja Arif.
0: Jadi kita kalau kita melihat kepada situasi terkini ni, didikan keluarga di rumah tu sangat-sangat penting, dan ia sebenarnya membawakan hala tuju bagaimana anak itu akan berkembang. Baik, Ustaz. Remaja sekarang ni semua pegang telefon bimbit. Saya pasti semua remaja ada media sosial. Mereka ada Facebook, mereka ada Instagram, mereka ada TikTok. Kalau kita tengok kan, dekat kandungan-kandungan yang ada di media sosial tu, ada dari segi bergurau kasarnya, ada yang kita gunakan istilahnya prank dan sebagainya. Jadi bagaimana media sosial dan pengaruh luar ini menyumbang kepada sikap agresif remaja sekarang? Dan betulkah kita salahkan mereka sepenuhnya?
1: DJ Arif pun dengar ya. Kita maknanya mengolah menyalahkan itu kepada, ataukah kita memberikan melakukan tindakan-tindakan yang tertentu kepada mereka. Saya setuju kalau kita mengambil tindakan yang tertentu, alternatif yang tertentu. Baik, kembali kepada yang tadi. Anak kita menangis bukan kerana dia nak menangis, tapi kerana lapar. Anak kita tiba-tiba, anak perempuan kita biasanya kan bunyi sepanjang panjang dia bersembang. Tiba-tiba hari itu dia balik senyap. Dia bukan senyap itu bukan punca. Senyap itu hasil daripada sesuatu. Biasanya okey. Hari ini senyap, maka harus dilihat pada punca. Sama dengan remaja. Remaja ni kenapa handphone di tangan? Kerana ibu ayah yang berikan. Begitu ya. Dan lepas kita berikan, apa kita buat? Kita bagi untuk membuatkan mereka senyap supaya kita boleh buat kerja. Baik. Selepas itu apa lagi? Kita tidak pantau. Selepas kita bagi itu, seolah-olahnya bebasnya. Kita tak pantau. Dan kita tidak ada had masa. Jadi kembali kepada kita juga, DJ Arif dan pendengar. Kerana anak ini 12 tahun bersama dengan kita sebelum dia masuk asrama. Dan kata pepatah Arab, satu pepatah menarik. Rukudul ma'i yufsid, air yang statik, air zam-zam pun statik, terbuka, tak bergerak air itu sebulan. Rasa kita pun was-was nak minum air itu. Tapi air zam-zam, dia baca Quran tapi statik, tak bergerak. Kita fikir 10 kali. Dan kita perlukan air yang mengalir. Kita akan sejuk, nyaman. Begitu juga remaja. Faraghusyababi yaqtulhu. Remaja yang tidak ada aktiviti akan membunuh dia. Mereka mencari identiti. Dan identiti itu akhirnya mereka dapat daripada handphone. Apabila mereka akses secara konsisten, ia membentuk karakter. Kan? Handphone kita ada algoritma. Semakin banyak kita melihat prank, semakin banyaklah dia feed prank. Dan semakin banyak kita akses kepada prank, ia membina satu set kepercayaan. Oh, it's just okay. Semua orang buat. Apa masalah? Kerana kan algoritma dia feed, lepas tu dia feed benda yang sama. Dan kita tak pantau. Sudahlah kita tak pantau. Solat Jumaah, jarang. Baca Quran sekali, jarang. Hanya makan sekali. Akhirnya, remaja ini terbina daripada hasil yang kita bentuk. Jadi saya kirakan benda yang wajar kita memberikan fokus ialah bukan menjalahkan. Kita membina kembali. Kita berbuat sesuatu untuk menarik kembali kepercayaan mereka kepada kita, bahawasanya Along, Angah, Aci ada ayah sebagai tauladan. Ketika itu saya yakin InsyaAllah okey, mereka mencari tauladan. Akhirnya jumpalah influencer. Kan? Akhirnya jumpalah apa nama semua-semua yang pelik-pelik tu. Dan akhirnya mereka menjadi pembuli. Dan itu ialah hasil daripada satu punca yang kita sangat pahit untuk telan.
0: Jadi sebenarnya media sosial dan juga telefon bimbit ni sebenarnya sebagai satu alat semata-mata. Kita lah sebenarnya yang mendorong bagaimana ataupun apa sebenarnya yang akan kita lihat dan apa yang sebenarnya kita akan hadam dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz, makin lama perbincangan kita makin menarik. Persoalan-persoalan yang juga cukup menarik kita akan bawakan sebentar saja lagi. Ada banyak soalan yang kita akan pertanyakan kepada Ustaz. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi Ejaz Entah Jawab Ana Soal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM.

0: ng Al-Quran.
1: Kembali bersama Ijaz Bagi Betul.
2: FM di Lembah Kelang. Anda boleh dengarkan kami, Salam FM, pada ketika ini. Alhamdulillah, saya Razi terus bersama anda dalam rancangan Ijaz Enta Jawab Ana Soal. Alhamdulillah, malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi kekal setia bersama saya di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita dah dibawakan pada segmen yang pertama tadi, kita dah melihat bagaimanakah apa itu buli puncanya. Jadi pada segmen yang kedua ni, kita nak lebih tahu dengan lebih mendalam lagi, dalam Islam bagaimana hukum perbuatan membuli ini, baik secara fizikal, mental atau emosi, dan apa akibatnya di sisi syarak.
3: Terima kasih DJ Perhatian Tengah sekalian. Dia satu benda yang agak jelas. Hukum itu menzalimi orang. Tidak ada pandangan ulama yang mengharuskan buli itu pastinya zalim. Cumanya saya suka dalam sesi kita ni untuk menyinggung satu sudut daripada pelbagai sudut yang boleh kita bahas agar lebih fokus. Sudut yang saya suka untuk ajak untuk kita reflect ialah tentang kita. Pastinya sistem pendidikan, sistem sosial, banyaklah, tapi di luar jangkaan kita, jangkauan kita. Ia satu perkara yang terlarang, haram, cicit. Cumanya sebagaimana kita sakit, saya sakit, kemudian apa hukum saya bila mana saya sakit? Maka saya sakit, ke atas saya wajib untuk cari ubat. Bila cari ubat, tentulah pergi ke doktor ataupun ke mana-mana. Adapun buli, satu penyakit yang ataupun sifat pembuli itu penyakit yang tak dapat dilihat. Tak ada orang yang tahu sehingga berlaku. Tak tahu. Saya suka kembali nak reflect kepada Quran. Kerana Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Cerita Yusuf dan adik-beradik dia ni sebagai satu bukti siapa yang cari solusi. Kan ini cerita daripada Nabi Yusuf, buli. Kisah buli. Kan? Maksudnya apa buli? Maksudnya buli ni dia biasanya dia penyakit. Penyakit yang tak dapat dilihat. Dia buli ni biasanya dia mula dengan presumption, a bad assumption. Maksudnya assumption tu mana? Tu Allah rakamkan. Allah sebut apa nama, iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalim mubin. Dia assume teruk. Dia kata Yusuf dengan adik dia tu Benyamin memang ayah sayang sungguh. Kita ni semua dimelukut di tepi gantang. Inna abana, tu Al-Quran sebut inna abana lafi. Adik-adik kata apa? Pak kita ni teruk sungguh. Oh tu, dia jas. Padahal tak ada kaitan. Bad assumption. Maknanya dia bila terbina macam tu, dia mesti akan dituruti dengan planning. Dia takkan buat seorang-seorang. Mesti ingat Allah sambung. Banyak cerita Yusuf. Mana uqtulu Yusufa awitruhuhu. Maknanya okey, kita kena plan. Uqtulu, kita ajak geng. Kan buli kan mana berlaku. Biasanya buli sorang-sorang. A, buli B. Biasanya dia mesti A dan B buli C. Dia mesti in group. Kerana Quran, Allah cerita nature manusia, perbuatan yang biasanya mencari, maknanya perbuatan yang dia sendiri tak tenang, biasanya ajak geng. Untuk dia nak kata kita betul, dia salah. Bila mana dia planning tu, ajak geng, dia mesti execute. Yang tu ada dalam ayat 12. Dah mula dah, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Ayah, ni, jom, apa nama, kami nak bawa Yusuf, kami nak main-main dengan dia. Dah mula execution dah. Kan bila bully, ni, hang, engkau ajak dia pukul 12. Tapi engkau jangan buat ni, engkau bagi ni, bagi ni. Gini-gini kan, dia macam tu. Maksud bila gelap. Lepas tu, dia mesti execute. Execute tu mesti semua orang ada task. Dan bila execute tu, let's say lah, kita assume warden datang. Pasal apa? Dia orang kita kata-kata buat pala kelong. Dia macam, saya tak larat saya gitu ya. Ada dalam surah Yusuf. Maknanya dia play victim. Maknanya sebabnya you nak buat jahat, tapi you play victim. Play victim tu apa kata adik-beradik dia? Ayah ni kami nak ajak main pun ayah bukan nak caya. La ilaha illallah. Ayah tak kata apa pun lagi. Tapi play victim. Sebab tu kita kata, perangai ini, biasanya orang yang ada sifat, pembuli ini, tempohnya lama. Mm-hmm. Dia bukan hari ini buli, esok insaf. Atau minggu depan. Biasanya lama. Mm-hmm. Allah Allah yang sebut, adik-beradik dia, buli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah tak ada dalam surah Yusuf ayat berapa, 69 ke? Adik-beradik dah tak ada. Oleh kerana Yusuf dah tak ada, alih kepada adik dia. Maknanya, 10 orang tu buli adik bongsu. Dan Nabi Yusuf sebut ini dalam surah ayat 69 tu, maknanya memang daripada Nabi Yusuf berbelas tahun tak ada tu, selama itulah dia dibuli. Jadi, buli tu pula, dia tak rasa bersalah. Biasanya orang yang buli, dia rasa dia betul. Sebab tu dia buat. Dan dia berani untuk hadapi. Tapi biasanya play victim lah. Cuba kita tangkap. Cuba kita dengar cerita. Orang hak ramai itulah mesti akan play victim. Itu sifatnya. Baik. Cerita Nabi Yusuf lebih menarik. Maknanya, Palestin tu kemarau teruk, akhirnya pergi ke Mesir minta bantuan. Yeah. Akhirnya Binyamin tu ditangkap, dituduh curi tu kan? Dalam surah Yusuf tu, akhirnya Nabi Yusuf ni panggil. Dia cek-cek, ada kat kenderaan Binyamin. Lalu, apa kata mereka dalam surah Yusuf 77? Allah kata, qalu, ramai, in yasriq, ni, lah dia curi ke? Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Abang dia pun sama perangai. Ya Allah. Dan Allah rakamkan, fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Allah kata, lah dia kata tu Nabi Yusuf tangkap, kononnya Bunyamin curi. Dia jawab, lah curi perangai ni macam abang dia. Kata depan Nabi Yusuf. Maknanya penyakit ini dia bukanlah adik-beradik tak pandai, tetapi mereka hilang pedoman. Kerana tak puas hati daripada awal. Tak puas hati puncanya apa dia? Keluarga. Kan? Keluarga. Akhirnya, itulah punca yang harus diubati daripada awal. Iaitu, kita memberikan jiwa, perhatian, kembali meneliti. Biar dia luah dalam keluarga tu sampai apa terbakar-bakar lah. Kita dengar benda yang dia dah pendam lama. Setelah itu baiki kembali dengan buka halaman yang baru dalam keluarga. Saya kirakan hukumnya haram jelas, tapi kita tahu itu penyakit, maka kena selesaikan dengan mengetahui apa sakitnya. Maka sakit itu sakit dalaman. Tak puas hati, geram, aku sama bodoh. Dia je betul. Macam kisah Yusuf tu lah. Dia betul, ayah kita. Maknanya dia pendam lama. Akhirnya terjadilah peristiwa buli.
2: Jadi kena penyakit yang tak dapat dilihat dengan mata kan. Sebab tu orang kata dendam, kesumat tu berada dalam dada kita tu, kita tak dapat melihat dengan zahir. Baik, tapi kita tak dapat melihat daripada zahir, tapi dari segi kecederaan, trauma, kematian yang berlaku disebabkan buli ini, adakah buli ini boleh dikategorikan sebagai dosa besar dan jenayah kisah menurut hukum Islam kalau sampai melibatkan kecederaan dan trauma ini?
3: Ya, dia jelas. Bila you mencederakan orang, maka hukumnya qisas. Maknanya katalah remaja tu dah baligh. Ambillah baligh umur 9 tahun. 9 tahun sekolah rendah. Dah ambillah 13 tahun. Dah sekolah menengah. Biasanya tingkatan 1 tak boleh. Biasanya 2 pun jarang-jarang lah baru ikut geng. 3 dah mula. 4-5. Maknanya tingkatan 5-17 tahun. Mereka dah dikira sebagai baligh. Ataupun khilaf. Mereka kata 18 tak apalah. Tetapi mereka sudah baligh. Saatnya mereka dah baligh. Mereka apa ya, mencederakan sehingga katalah membunuh, pastinya bagi setiap jenayah itu ada hukuman dia. Dan seandainya peristiwa, kalau kisah ataupun minimum ta'zir lah, let's say lah kita bawa ke mahkamah, pembuktian kurang cukup, saksi kurang meyakinkan, ada keraguan, akhirnya jatuh, bukan kisah tetapi tetap ada ta'zir. Mana lebam ada, cuma ada sedikit keraguan, tak boleh buat kisah. Okey. Tetapi ada CCTV, semua menunjukkan memang ke arah pembuli. Maka ada ta'zir. Ta'zir itu katalah nak setahun ke dua tahun penjara. Apa juga hukuman, diterima dalam agama. Justru agama melihat ia, saya memahami agama melihat ia penyakit. Tetapi seandainya peristiwa itu sudah menjadi jenayah, maka ada hukuman yang diterpaksa tanggung bagi setiap jenayah yang dia buat. begitulah.
2: Jadi kiranya adalah hukuman-hukuman yang perlu dijalankan kalau mereka ni terlibat dalam buli yang boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Dan adakah pelaku buli yang menyebabkan kematian ini layak dikenakan hukuman qisas, iaitu balas bunuh ataupun diat, ini yang pampasan, walaupun mereka ni berada di bawah umur? Kes-kes buli ni tak kira lah apa ni, selepas usia 18 tahun ataupun di bawah umur 18 tahun. Jadi adakah mereka ni layak dikenakan hukuman qisas ataupun diat?
3: Dia ini isu perundangan lah, dijarif dan pendengar ya. Maknanya kalau civil pasti yang terikat dengan perkara 12 kurangan 4, umur 18 tahun gitu ya. Dan kena bawah itu juvana, begitulah. Tetapi seandainya dalam hukum, saya tak bicarakan perundangan, undang-undang Malaysia, dalam hukum dia dah baligh, maka dia bertanggungjawab di atas jenayah yang dia buat. Maka seandainya qisas, macam mana bunuh balas ataupun cedera balas, mana-manalah, sekiranya jenayah sudah pun berlaku, maka dia bertanggungjawab untuk berhadapan dengan implikasi bagi jenayah. Seandainya qisas, bawa ke mahkamah, terbukti tanpa keraguan yang munasabah, sehingga tahap keyakinan itu bukan 100%, 101, 1000%, maka dia baligh, semua cukup syarat, tak ada sebab-sebab yang menghalang dikena hukuman, maka dia kenakan hukuman. Ataupun dia juga begitu, kerana hukum Islam mengambil kira baligh itu sebagai kayu ukur, you bertanggungjawab ke atas semua jenayah yang you buat, manakala civil melihat umur 18 itu. Jadi seandainya sudah menjangkaui perbuatan jenayah, maka hukuman itu disediakan. Sebagaimana kita maklum, seandainya keluarga memaafkan seterusnya, maka hukum itu mengambil tempat. Bukan lagi kita nak bicara, okay, ini penyakit, maka kesianlah dia. Jenayah sudah pembelak, maka harus lalu dengan proses jenayah.
2: Jadi kena melalui juga proses itu kan? Bagi kita mendapatkan keadilan. Baik, Ustaz, kita ada soalan-soalan yang turut ditanyakan oleh pendengar-pendengar Salam FM menerusi talian WhatsApp kami. Tapi kita nak tanyakan persoalan tersebut sebentar saja lagi. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Ejaz Bagi Betul akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, menjana minda.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kembali bersama dengan saya Arif Razi membawakan kepada anda Ejaz Enta Jawab Ana Soal. Malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita nak bawakan persoalan-persoalan yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp kami dan juga menerusi Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada tiga soalan sebenarnya yang kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Soalan yang pertama kita bawakan daripada soalan daripada Puan Zuraidah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, apa peranan ibu bapa dan guru dalam mencegah perbuatan buli dari sudut Islam? Adakah mereka akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti? Bagaimana Ustaz?
2: Terima kasih Puan Zuraida, para pendengar sekalian. Itu istimewanya kita. Kita sebetapa kehidupan kita di dunia ini dizalimi apa juga ya, kita ada akhirat. Menariknya untuk soalan ni Puan Zuraida ya, semua segmen masyarakat ada fungsi. Semua segmen masyarakat. Kita ambil guru, ketua kampung, semua juga. Seandainya, sebab saya mengambil kira sebagai contoh, saya ketua kampung, kemudian ada budak yang nakal, bermasalah, apa saya buat? Saya anak tirikan, saya boikot, saya atas sebab dia ni budak jahat whatsoever. Ataupun saya ketua kampung ajak budak-budak ni race motor, ambil dadah, apa juga, buat benda-benda yang bercanggah dengan agama, termasuk buli. Allah rakamkan satu amaran yang sangat menggentarkan jiwa, surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Allahu akbar. Allah kata yauma taqallabu wujuhuhum finnar, nanti di hari akhirat nanti korang ni macam apa, ayam golek tu, macam ayam golek tu dipusing-pusing tu. Ketika itu ahli neraka ni akan jawab, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ya laitana, ya Allah, kalaulah dulu aku ikut apa Allah suruh, Nabi suruh, tak kena macam ni. Baik, lepas tu Allah sambung, wa qalu, orang hak, katalah budak buli ataupun budak yang calon ahli neraka whatsoever tu, yang Allah akhirnya dia dimasukkan dalam neraka kerana kita puncanya, sebenarnya kita boikot, kita kerana budak nakal gitu ya, akhirnya kita buat jahat kat dia, kita tak nak santun ini membentuk jiwa dia. Lalu dia kata ayah ataupun bahkan keluarga, ayahnya, ibunya, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, aku dulu ikut ketua kampung, ketua kampung yang ajar aku buli ni, ketua kampung yang ajar aku pukul orang, ketua kampung yang ajar aku buat jahat. Wa kubara'ana, ya Allah, cikgu aku lah yang ajar aku buat jahat, cikgu aku yang tunjuk aku jalan jahat, cikgu aku ataupun ayah akulah yang tak pernah tunjuk sekali pun cara sembahyang, tak pernah sentuh, tak pernah bentuk aku. Ketika di hari akhirat, alah DJ dan pendengar, bila mana kita kena saman, kita ada naik dua biji motor, dua-dua tak pakai helmet, rakan kita lepas, sampai kat kita kena tahan. Apa jadi? Basic kita akan buat, kenapa tahan saya? Kenapa dia tak tahan? Gitu kan? Kita suka waktu itu, maknanya kita cari jalan paling selamat. Sama dengan neraka nanti, kita masuk neraka salah sendiri. Tak, kita nak tarik siapa-siapa aku boleh tarik. Fa'aballuna sabila, mereka inilah seorang-seorang yang sesatkan aku. Dan tak, dia tak puas hati lagi ni. Rabbana, Allah rakamkan, atihim di'faini minal azab. Ya Allah, tu orang itu, sipulan yang menjadi punca aku buat jahat ni, gandakan dia dua kali ganda. Kalau aku kena 100 sebatan neraka, aku nak dia 200. Tak cukup lagi. Dia minta, wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, tolong laknat dia, laknat lagi dia ni. Kerana sebab itulah kita berjaga-jaga dalam masyarakat. Bila mana ada anak-anak muda yang nakal, yang begitu sifatnya, cuba kita mengambil jalan untuk membantu daripada kita menyalahkan, meninggalkan, mengabaikan. Kerana dengan mengabaikan itu, mendorong mereka menjadi lebih kritikal. Jadi kita ada peranan setiap seorang.
1: Baik, saya fikir jawapan yang cukup jelas. Kita pergi ke soalan yang kedua daripada Encik Hassan daripada Perak. Assalamualaikum Ustaz. Pada pandangan Ustaz, adakah sistem pendidikan kita cukup menekankan pembentukan akhlak berlandaskan nilai-nilai Islam atau lebih kepada akademik semata-mata?
2: Encik Hassan, Encik Arif dan pendengar sekalian, ya, kalau perasan daripada awal kita hampir sejam, saya tak sentuh pun tentang sistem pendidikan kita masalah itu begitu begini, ya, kerana itu di luar peta kita. Kalau kita bincang di sini pun, Encik Arif, ya, apa jadi? Tak ke mana pun, bincang kita. Alangkah mulia kita bincang tentang kita. Dalam ruang lingkup kita, dalam kelemahan kita untuk diperbaiki. Jadi itu akan membantu dalam sistem pendidikan. Bagi menjawab itu, saya kirakan sistem pendidikan Islam kita di Malaysia masih ada ruang untuk kita tambah baik. Kalau kita perasan, DJ Arif, ya, masjid, surau ataupun kelas-kelas kafar, cuba pergi tandas, gitu kan, sampai menjadi satu memokkan, pergi tanam masjid, gitu ya. Kita dari sudut pengisian minda kita sudah pun baik. Cuma panduan dari sudut amali terhadap apa yang kita tahu masih ada ruang untuk ditambah baik. Sama ada dalam sistem pendidikan negara ataupun masjid, AJK masjid, surau, rukun tetangga mengambil posisi membantu kelompangan yang ada supaya kefahaman. Kita ambil yang simple jadi jarih, tandas masjid ataupun surau, biasanya pergilah tolong, pergilah buat, pergi macam tu. Kenapa tidak kita mengolah, jom ajak, itu lebih enak untuk orang muda. Kali pertama mungkin dia tolak, kedua mungkin tolak, kesepuluh mungkin tolak, takkan kali ke 50 dia akan tolak, mesti dia akan malu, kan? Betul. Jadi sistem pendidikan kita boleh ditambah baik, cumanya itu jangkauan agak jauh. Kita buat jangkauan kita mengajak anak-anak yang hemat kita, pandangan mata kita nakal, berjahat dan lain-lain lah, biasanya dikesampingkan, kita ajak mereka dekat dengan kita.
1: Dan sebenarnya kalau diikutkan ruangan Ejah Bagi Betul ni, bukanlah kita nak tuding jari kepada siapa, kan, dari segi pendidikan ke ataupun dari segi apa-apa ke, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat ni, kita kena bersatu dalam kita menangani gejala yang tidak sihat ini. Baik Ustaz, saya fikir satu jam yang penuh dengan ilmu pengetahuan kepada saya dan juga pendengar Salam FM, dan saya pasti kalau yang mendengarkan Salam FM ni, kalau dapat mencatat sedikit tentang perkongsian kita pada malam ini, bolehlah dikongsi-kongsikan kepada mereka yang lain. Sebagai akhirnya Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada mereka yang orang kata nak membesar ni, ataupun mereka yang nak membangunkan potensi diri mereka supaya mereka ni tak terjebak dengan orang kata sikap-sikap yang pemarah ataupun sikap-sikap yang suka nak membandingkan orang lain sehingga boleh mencetuskan tragedi buli ini? Silakan.
2: Pendengar sekalian, saya kirakan saya mengajak semua, dan saya sampaikan daripada awal sampai ke hujung berkenaan dengan kita, bukan mereka. Masalah di hadapan kita, semua kita tahu, dan hampir semua kita bercakap, dan hampir semua kita risau. Cuma alangkah molek dalam kerisauan dan dalam perbualan kita, kita tambah satu lagi, pakat-pakat buat sesuatu dalam lapangan masing-masing. Alangkah elok. Saya kirakan rumah kita, hampir semua kita tak jauh dengan sekolah-sekolah mana-mana level rendah ataupun menengah, memang dekat. So, jadikan itu sebagai entiti. Anak-anak ini, yang pembuli ini, biasanya sifat mereka

0: agak-agak kalau kita di tempat tu, apa kita buat ya? Tetapi Allah merakamkan ini nilai yang patut kita buat. Surah Yusuf ayat 91. Allah kata, qalu tallahi laqad atharaka alaina wa in kunna la khati'in. Jangan mengaku salah. Lepas tu Nabi Yusuf kata, la tasrib alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Hari ini saya tak nak salahkan siapa-siapa. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua, dosa abang-abang semua. Maknanya nak sebut macam tu DJ Arif ya, doi insyaAllah gitu ya. Ini kan anak-anak remaja yang masih muda. Pasti yang keras, pasti responnya menyakitkan hati, besarkan jiwa. Yang kedua, macam yang kita nak buat dekati anak-anak ini, tidak ada manusia kecuali mesti ada soft spot, mesti ada titik dia yang lembut. Macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu peristiwa, Nabi Musa ada satu keadaan, dia tarik janggut Nabi Harun dan tarik ubun-ubun ke atas, janggut ke bawah. Nabi Musa kan kuat. Baik, ketika itu Nabi Allah mengajarkan kepada kita, Quran ialah sistem kehidupan pada kita, iaitu find the soft spot. Soft spot Nabi Musa, mak dia. Kata Nabi Harun waktu tu, abang dia, qala ya bana la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Adik, wahai anak mak, wahai anak ibu aku, pelik mereka seibu sebapa. Tetapi Nabi Harun hanya panggil wahai anak seibu, kerana Nabi Musa sangat sensitif dengan peristiwa waktu kecil tu kan, kes bunuh hanyut semua tu, sangat sensitif dengan mak dia. Jadi bila sebut mak, terus Nabi Musa jadi macam macam lembut. Ayat berikutnya dah tak ada dah konflik itu. Begitu kita dengan anak-anak kita yang nakal, pembuli ini, sekeras mana mereka, mesti ada sisi lembut mereka yang harus kita belai dan kita santun. Kita pakat buat sama-sama. Semua dengan itu, masyarakat kita menjadi lebih elok dengan nilai-nilai agama yang kita ambil daripada Quran dan juga hadis. Terima kasih semua pendengar.
1: Baik, jadi semua masyarakat perlu ambil tanggungjawab untuk kita membenteras gejala buli ini. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridaudin bin Muhammad Saleh, Pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang berkongsi ilmu pengetahuan kepada kita semua dalam rancangan Ejas Bagi Betul Entah Jawab Ana Soal. InsyaAllah di masa-masa yang lain kita akan bertemu sekali lagi. Kita nak dapatkan mutiara-mutiara kata dan mutiara-mutiara ilmu daripada Ustaz pada lain-lain kesempatan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam
3: untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Hey, mari bersama anda Ismi Amri. Alhamdulillah sekarang ni waktu yang kedua tugasan edisi hari ini 5.9 minit pagi. Dan kami doakan semoga saudara-saudari sekalian yang mungkin dah bangun pada pagi ini dalam limpahan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting untuk kita laksanakan rutin-rutin harian kita. Mungkin ada yang bangun pagi ni untuk menunaikan solat tahajud dan juga sebagainya, insyaAllah. Kita ambil kesempatan terhadap peluang dan juga ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk kita sama-sama lakukan di pagi yang indah ini, insyaAllah. Dan seketika nanti saudara, sebelum kita nak bawakan untuk kita dengarkan dari The Helmis, Allahumma Arhamna. Sebelum itu kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan juga Tamadun Islam seperti biasa 5.15 minit pagi yang akan kita bawakan sebentar lagi bersama saudara, insyaAllah. Sebelum itu kita nak bawakan untuk kita dengarkan terlebih dahulu dari Abudi, Lapangan Perjuangan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 62 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku, dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal khair khazain wa li tilkal khazain mafatih. Fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mighlaqan lishar. Wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar, mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan, dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri, dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya, dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Okay, untuk panduan dan makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ismi Amri. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin, kita bersama di tanggal 1 Jamadil Awal 1448 Hijri, bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Mungkin dah bangun pagi ni, alhamdulillah. Moga Allah mempermudahkan segala urusan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa, bangun bangun tu teruslah, bersihkan diri dan tunaikan solat fardu subuh, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk kita lazimi qabliyah subuh ataupun solat sunat subuh juga. Sebentar lagi kita akan sama-sama kongsikan tajuk-tajuk utama dari portal berita RTM. Dan menanti saudara 6.30 minit pagi juga di Daul Islam, Wan Najib dan juga Jaz Imarat Taqwa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, kita dah bawa saudara untuk sama-sama untuk tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang kita nak bawakan kepada saudara pada pagi ini, insyaAllah ya, seperti dijanjikan sebentar tadi. Dan kita kongsikan di mana Raja Abdullah II mulakan lawatan negara ke Malaysia. Dan seterusnya, kritik kerajaan bukan jenayah. Itu kongsi yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kontrak kerajaan wajib telus mulai 2027. Program Relah Perdana Pengisian Hadapi Persediaan MTL. Dan kita kongsikan juga operasi premis disyaki punca pencemaran sungai dihentikan. Suspek dikejar polis miliki senjata tajam, alat curi kabel dan juga dadah. Mungkin ada yang melihat jugalah semalam. Ya, semalam ada aksi kejar-mengejar ya, di Wangsa Maju. Ya. Dan kemudian dua lelaki sebenarnya ditahan oleh pihak polis. Kita kongsikan juga penutupan sekolah boleh dipertimbang jika IPU melebihi 100. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan pelaksanaan MPT4, pentaksiran lain ditangguhkan. Ini berikutan susulan keadaan jerebu yang melanda Johor lah ya. Dan kita nak bawakan saudara untuk selepas ini untuk dengarkan dari Piu Fendi dan juga Ustaz Nabil, Ayah Kau Inspirasi. Dan sekarang ini muzik kami, Tuhan Aku Rindu. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Baik, kita nak kongsikan juga di pagi ini tentang makluman status pengoperasian Institusi Pendidikan Islam IPI, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, susulannya bacaan IPU Jerebo. Yang kami kongsikan juga pada pagi ini kepada saudara-saudari sekalian, di mana Jawi ingin memaklumkan bahawa pengoperasian IPI di wilayah Persekutuan Putrajaya akan beroperasi sepenuhnya pada seperti biasa hari ini, 12 Oktober 2026, berdasarkan pemantauan keadaan semasa serta bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini. Walau bagaimanapun, bagi IPI Jawi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sesi pengajaran dan pembelajaran pada 12 Oktober hari ini akan dilaksanakan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP juga akan melaksanakan bekerja dari rumah, iaitu BDR. Makluman lanjut berhubung pengoperasian dan sesi pembelajaran bagi tarikh 13 Oktober 2026, iaitu hari esoknya, iaitu hari Selasa, dan seterusnya akan dikeluarkan pada hari ini sebelum pukul 2 petang tertakluk kepada pemantauan keadaan semasa dan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini. Kita mohon juga doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pihara segalanya untuk kita dan juga negara kita Malaysia, insya-Allah. Dengarkan Syidi Khairan dan juga Fazli Faiz Sunyi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralit dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Baik, kembali bersama Izmi Amri. Alhamdulillah, 6.39 minit pagi. Alah, pun tak mendengarkan suara ni kan. Kita kembali lagi di Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah, saya mulakan tugas lah daripada Isnin minggu lepas, dan kemudian Isnin minggu ni lah baru kembali bersama saudara. Selesai tugasan saya di MTHQA yang berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 yang telah selesai baru-baru inilah ya. Dan pagi ni kita nak kongsi kepada saudara pendengar juga tentang kita nak kerja hari ni lah. Termasuk saya jugalah untuk mulakan kerja kan. Apa yang membuatkan saudara bersemangat untuk terus bekerja? Setiap pagi ni kita bangun, kita bersiap untuk memulakan rutin harian. Ada yang bersemangat nak pergi kerja ni, ada yang bangun dengan penuh motivasi kan, dan tak kurang juga yang kadang-kadang terpaksa nak pujuk hati sendiri ni untuk bangun daripada tempat tidur kita untuk pergi kerja dan juga sebagainya. Tapi pernah tak sebenarnya kita terfikir apa sebenarnya yang membuatkan kita terus bersemangat? Kita panggil rajin lah kan, untuk bekerja setiap hari. Adakah kerana pendapatan yang kita terima pada hujung bulan, tanggungjawab menyara keluarga, minat terhadap pekerjaan dan juga sebagainya? Kongsikan kepada kami 03-2288-7111. WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita dengarkan One Puff bergandingan bersama Nazri Johani, Laila Majnun. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua. Glosari Islam.
2: Modernisasi. Istilah modernisasi ialah proses perubahan masyarakat ke arah kemajuan teknologi dan institusi moden yang boleh mengurangkan peranan agama dalam kehidupan awam.
1: #PelayananJoki.

Baik, kita sampai ke penghujung waktu yang kedua. Waktu yang ketiga Sukasana Beredisi hari ini. InsyaAllah dua tu. Ada dua waktu lagi. Tak, satu waktu lagi berbaki insyaAllah. Selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi. Dan kita kongsi juga di mana di pembukaan semula sekolah di PPD Sentul dan juga PPD Keramat, di mana keputusan ini dibuat berikutan bacaan IPU di kawasan tersebut yang menunjukkan corak penurunan selama 3 hari berturut-turut, dan pengekalan penutupan sekolah di PPD Bangsar Pudu, di mana semua institusi pendidikan di bawah KPM di PPD Bangsar Pudu akan terus ditutup, memandangkan kualiti udara di kawasan tersebut masih berada pada tahap tidak sihat, dengan bacaan akhir mencatatkan IPU 152 setakat pukul 2 petang semalam. Kita doakan yang terbaik untuk semua anak-anak, adik-adik kita insyaAllah yang bersekolah, kan? Dan untuk guru-guru juga, jaga kesihatan, kalau nak keluar rumah pakai pelitup muka. Dan insyaAllah sebelum kita berehat, saya nak ajak saudara-saudari sekalian pagi ni yang mungkin pergi bekerja, apa yang membuatkan saudara-saudari semangat untuk bekerja. Kongsikan kepada kami 0322887111. WhatsApp kami di talian 0111317911. Kita nak bawakan dari Maui dan juga Raihan Iqra. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai pengerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You're

0: conviction.
1: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
2: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
1: Menurut Datuk Sri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKO yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Sri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
3: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
2: Maka kerajaan

0: Terus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberg menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat dua sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Alhamdulillah. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bertemu di pagi Isnin yang indah. 1 Jamadil Awal 1448 Hijri bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Semoga hari ini Allah berikan kepada kita kesihatan yang baik. InsyaAllah kita doakan agar terbuka pintu-pintu rezeki buat kita semua. Dan jangan lupa juga keluar rumah ni, bacalah doa dan juga sebagainya. InsyaAllah moga Allah merahmati segala perjalanan kita. Walaupun setiap hari Isnin hingga Jumaat kita akan pergi ke pejabat kita kan, pergi ke tempat kerja kita, walaupun lokasinya sama, juga kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah ya. Dan pada pagi ini juga kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil untuk edisi hari ini. Insyaallah tajuk yang dibawakan sebentar lagi, puasa sunat untuk sihat. Jom sama-sama kita dengarkan putra Iman juga Haikal Iman, Perjalanan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
1: Baik, Ustaz Akil. Hasil keputusan pemeriksaan hari itu saya dah dapat dan alhamdulillah semua baik. Ini rekod yang diberi. Saya buat satu salinanlah untuk Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Risau juga sebab dah lebih setahun suami saya tak buat apa-apa medical check-up. Dia kan pernah sakit masa muda dulu. Tapi alhamdulillah syukur semuanya baik je. Alhamdulillah.
1: Betul tu Puan. Saya rasa Ustaz ni ada jaga pemakanan kot.
2: Jaga tu tak sangat doktor. Tapi satu perkara saya selalu amalkan. Puasa sunat. Konsisten alhamdulillah. Puasa Isnin dan Khamis.
1: Masya Allah, itu memang perkara yang sangat-sangat baguslah. Kalau ikutkan, memang ada kajian pun untuk kesihatan puasa ni sebenarnya membantu meningkatkan fungsi kognitif, mencegah penyakit neurodegeneratif iaitu gangguan saraf atau kehilangan fungsi neuron macam penyakit Alzheimer dan Parkinson tu.
2: Puasa ni doktor boleh tingkatkan kawalan gula kan doktor? Saya ada baca hari tu hari.
1: Betul-betul. Memang dia menurunkan risiko diabetes, menstabilkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung lah.
0: Masya Allah. Banyak sungguh kebaikan berpuasa ni kan, abang, doktor? Selain kita dapat pahala, kita dapat kawal nafsu diri dan juga nafsu membelah-belah punya juga. Dari sudut kesihatan pun membantu banyak.
1: Ya, betul tu Puan. Apabila kita rehat tak makan, sistem pencernaan kita juga ni sebenarnya dapat berehat. Kalau tak, dia tak berhenti kerja. Bila dapat rehat, InsyaAllah dia akan bertambah sistem metabolisme kita.
0: Betul kan doktor? Kalau tak, kita ni masa tidur je tak mengunyah. Kalau buka mata je, ada je benda nak makan kan?
1: Itulah dia, biasalah orang kita kan. Ni Ustaz, saya nak bertanya jugalah Ustaz. Kenapa ya puasa sunat Isnin dengan Khamis je? Bukan hari lain?
2: Oh, hari Senin ni hari kelahiran baginda Nabi SAW dan hari Khamis pula amalan kita dibentangkan. Maka sebaik-baiknya kita ni amalan dibentangkan dalam keadaan kita berpuasa.
1: Faham. Tapi kalau puasa hari putih pula tu macam mana Ustaz?
2: Kita kan ada banyak kalender. Ada kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender umat Islam. Kalender Hijrah ni setiap 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah disunatkan berpuasa sebagai tambahan ibadah.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Yelah, sebenarnya saya pun buat juga puasa sunat ni. Tapi memang betul, hasil kajian dan sebagainya, memang kita akan rasa lebih sihat Ustaz.
2: Bagus doktor. Walaupun doktor ni dalam dunia hakiki sebagai seorang pakar sains perubatan, tapi sebagai umat Islam, hikmah yang Allah SWT kurniakan pada kita wajib kita amalkan. Semuanya pasti ada kebaikan.
1: Betul Ustaz. Baiklah, tahniah Ustaz. Alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan lah yang perlu Ustaz risaukan.
2: Alhamdulillah. Syukur, terima kasih doktor.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi doktor. Lega hati saya. Nanti saya pun nak buat medical check-up jugalah. Ya bang? Kok ada sakit lain pula kan?

0: keluarga okay, Ustaz Anggil.
1: Siapa yang berpuasa pada hari ini, selamat puasa diucapkan. Puasa sunat hari Isnin lah kan. Pada pagi ini, pesan juga dalam keluarga Ustaz Akil pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita kongsi tentang apa yang membuatkan saudara bersemangat untuk bekerja sebenarnya. Pada hari ini ke, pada hari esok ke, ataupun sebelum ini ke, sampai bila. Hari-hari kalau nak pergi kerja je, mesti bersemangat. Kan? Ada yang share ni kata, demi keluarga lah DJ. Bagi saya, semangat nak pergi kerja tu sebab keluarga ada tanggungan lah, anak-anak, isteri dan juga sebagainya. Bila tengok mereka ni, hilang rasa penat dah. Kita tahu kita bekerja untuk masa depan mereka. Penat macam mana pun kena kuat. Ya, tepat sekali. Okey, kita ada di Facebook kami juga, Abdul Jalil Tahir. Assalamualaikum, selamat bertugas Amri. Ya, terima kasih bang. Kita kena anggap kita insan bertuah kerana terpilih diterima bekerja di mana pun, dan kena bekerja dengan ikhlas serta rajin juga. Alhamdulillah, terima kasih Abang Abdul Jalil Tahir juga pun. Sebelum ni memang bekerja, sekarang dah duduk rumah kan. Dulu memang bekerja, berdedikasi. Kita tengok muka pun kita tahu berdedikasi orangnya. Bukan sebab nak dapat gaji pada hujung bulan je, tapi sebenarnya seorang yang beramanah, berintegriti, ikhlas dalam pekerjaan ni. MasyaAllah, Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung lagi perkongsian. Ada jiwa, oh ada WhatsApp yang masuk, jiwa hamba. Okey baik, selepas ni saya akan kongsikan awak punya perkongsian pada pagi ini. Kita dengarkan Nurwan dengan Kuasamu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farle Fonse. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dan biasalah Dr. Taha akan muncul dalam segmen-segmen untuk mengajar, berkongsi bahasa-bahasa. So dalam segmen ini dipanggil sebagai segmen Lughatus Salam, kita nak belajar bahasa Perancis. Alright, bahasa Perancis ni penting sebab dia boleh dituturi hampir di 20 hingga ke 30 buah negara. So apa situasi hari ni? Kita nak share. Contohnya lah, bayangkan kita berada di bandaraya Paris ataupun di bandar France, di mana dalam negara France, dan kita sesat, tak jumpa jalan, tersesat. Kita pula sorang-sorang, phone baterinya mati, tak boleh nak Google nak ke mana. Nak baca papan tanda, tak reti baca. So nak tanya kat orang, nak bagi tahulah, saya ni sesat bang. Bang, saya sesat bang. Bukan sesat agama, sesat jalan. InsyaAllah agama aku tak sesat. Sesat jalan bang, mana jalannya? So nak sebut dalam bahasa Perancis, sebut je suis, je suis perdu. Je suis maksudnya saya adalah, perdu sesat, saya sedang sesat. Je suis perdu. Je suis perdu. Sebut-sebut, pandang belah kiri atau kanan kalau ada kawan, sebut, buat latihan ya. Je suis, saya, perdu, sesat. Alright, so dia akan kata, oh mana nak pergi, dia boleh tunjuk balai polis ke, hotel terdekat ke. InsyaAllah anda akan jumpa jalan awak semula. Ingat, kalau malu bertanya, kita akan sesat jalan. Banyakkanlah bertanya, tetapi tanya pada orang yang betul. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, 7.27 minit pagi, kita nak sambung lagi untuk perkongsian kita pada pagi ini. Johanba ada kongsi tentang apa yang membuatkan saudara bersemangat untuk bekerja. Johanba kata tentang minat tentang pekerjaan ni. Saya memang minat pekerjaan yang saya kerja sekarang ni. Bila suka buat kerja tu, jadi saya rasa macam semuanya mudah lah kan. So nak dapat siapkan sesuatu dengan baik, walaupun kadang-kadang kena balik lewat malam. Okey, baiklah. Okey, kita nak dengarkan daripada pendengar kita sekarang ini juga ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Amri.
2: Wah, ceria je suara. Mari hari ni. Ini mesti dah perut dah terisi tu.
3: Belum lagi, kita cakap dengan Amri lebih politik.
2: Oh ya ke? 7.28 belum lagi?
3: Belum lagi.
2: Wah, pukul berapa nak sarapannya tu?
3: Yelah, lepas berbual dengan Amri, sarapan dah.
2: Oh, bagusnya. Macam tu kena hari-hari berbual dengan saya, kalau tak, tak makan nanti. Okey. Jumari, kita nak tahu juga apa yang membuatkan mungkin Jumari bersemangat untuk bekerja ni?
3: Sebab saya suka dengan kerja saya buat.
2: Okey. Macam mana? Macam mana nak datangkan cinta dan suka pada kerja kita tu?
3: Okey, macam saya sendiri lah kan. Saya lebih suka kalau nak datangkan cinta pada kerja tu, kita soalan kerja kita ni, pahala kita banyak dapat.
2: Okay.
3: Kita dapat pahala banyak. Baik. Kita tolong orang, kita kejutkan orang. Walaupun orang kata raya tak dapat cuti, tapi tak, saya suka dengan kerja saya.
2: Betul jugalah. Saya sebenarnya baru saya perasan, saya ingatkan saya je kerja yang tak dapat cuti raya. Rupanya awak pun sama rupanya.
3: Betul. Kita kalau nak cuti raya, nak cuti raya pun boleh, tapi kita kena tunggu apa, orang yang dah kahwin balik dulu baru kita boleh cuti.
2: Orang yang dah kahwin?
3: Yelah, maksudnya orang yang dah ada
2: keluarga lah.
3: Ada keluarga yang duduk jauh. Jadi kita berikan kepulauan pada mereka lah.
2: Betul lah. Kesian pula kita yang tak ada pasangan ni. Wah. Okay, sorry. Okay, baik. Terima kasih Jumari. Assalamualaikum.
3: Okay, waalaikumsalam semua.
2: Baik, alhamdulillah. Itu gurau-gurau je pagi-pagi ni. Jom kita dengarkan daripada Suhaimi, Zafin Zikir, Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kita kembali bersama Amri. Kita nak sambung lagi untuk kita kongsi apa yang membuatkan saudara bersemangat bekerja. Okey, kita nak dengar juga sekarang ni. Semangat ke tak semangat beliau bekerja ni? Assalamualaikum. Ada terputus pula panggilannya. Boleh hubungi kami semula. InsyaAllah. Saya tahu ni Rostam ni. Rostam ni. Okey. Okey. Ada semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Dia Amri.
0: Selamat pagi. Saya pun nak cakap tadi. Hello, Assalamualaikum. Okey, cakap di sini. Apa khabar Ustam, sihat ke?
1: Alhamdulillah, macam inilah seadanya.
0: Kenapa ceria? Hari ni dua caller saya ni, dua ceria semacam berbagi ni. Kenapa? Bawa dapat gaji ke?
1: Saya tak ada gaji tetap.
0: Oh, ya. Kan?
1: Jadi, kita hanya komisen. Okay. Dan apa nama, dekat sini hujan lebat Dia Amri tu yang ceria.
0: Patutlah ceria tu kenapa hujan lebat? Seronoklah hujan eh.
1: Kan.
0: Nak main hujan ke apa? Jangan demam nanti pula.
1: Tak boleh main hujan lah sebab kita
0: kerja. Okey. Apa yang membuatkan Rustam bersemangat untuk bekerja ni? Kita nak tahu.
1: Okey, yang membuatkan kita semangat untuk bekerja. Hmm. Yang pertama sekali adalah doa daripada isteri, ibu bapa dan keluarga lah. Itu yang tu. Yang kedua adalah persekitaran di tempat kerja tu.
0: Oh, best.
1: Persekitaran tu dia relax. Kita boleh macam santai-santai. Tak terlalu ni sangat kan.
0: Faham?
1: Kawalan tu tetap akan ada bila kita bekerja dengan orang ni tau. Tapi sekurang-kurangnya tak terlalu ni sangat lah kan.
0: Betul.
1: Jadi yang tu yang membuatkan kita semangat. Dan bila kata satu lagi, contohlah kita balik rumah, isteri boleh jumpa kita. Kalau tak semestinya dia buat air ke apa tau. Cukup memadai dengan dia tanya, hari ni kau dah hari ni ada pelanggan, berapa pelanggan. Kita dah sejuk tau. Berangkatan kita penat. Yang tu membuatkan kita selesa juga berada di tempat kerja dia.
0: Baik, alhamdulillah. Kan, saya pun rasa selesa juga ni. Saya tak nampak bos saya. Bos saya dengar saya je boleh bagi. Okey, baik, kita gurau-gurau bos dengar dia.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik, terima kasih Rustam. Jangan lupa sarapan.
1: InsyaAllah, dah sarapan dah hari ni, alhamdulillah.
0: Oh, awalnya? Lepas subuh ke?
1: Lepas tak juga.
0: Okey, baiklah kalau begitu. Baik, insyaAllah, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jom kita sama-sama dengarkan daripada Mariam Yunari. Hidayah, salam FM, salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar wahai semua pendengar-pendengar Salam FM? Nampak tak Kak Beda hari ni ada lagi ya. Baiklah semua pendengar-pendengar Salam FM yang Kak Beda sayangi ya. Kak Beda nak cerita sikit lah kan. Semalam Kak Beda pergilah satu shopping mall ni. Alah, ini bukan pertama kali berlaku sebenarnya. Dah banyak kali. Dekat surau wanita ya. Ceritanya macam ni. Kak Beda ni dah lepas solat naklah pakai tudung kan. Kalau semua para wanita, Kak Beda percayalah semua yang biasa dah pergi mana-mana surau dekat shopping mall kan. Dia mesti ada satu cermin atau dua cermin sahaja. Tapi masalahnya dekat cermin ni adalah seorang budak Gen Z ni kan. Duduklah dia. Tak tahulah mungkin menunggu kawan dia ke, menunggu mak dia ke. Duduk dekat depan cermin tu. Alah, hai dek. Tahu tak orang nak pakai tudung dek. Kau ke sana sikit boleh tak? Ataupun duduklah di tempat yang lain. Ataupun tunggulah kat luar. Orang ni nak pakai tudung. Bila tegur kan takut sentak pula. Kak Beda geram je tengok dia duduk kat situ. Nah je Kak Beda tegur. Tapi kan terasa pula. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Gen Z ke, Gen Z ke, tak kira lah berapa umur awak. Janganlah macam tu. Kan orang lain nak guna juga cermin tu. Cermin tu kan kemudahan awam. Jadi tolonglah prihatin. Janganlah duduk depan cermin ataupun tepi cermin tu. Surau kita dah lah kadang-kadang tu sempit. Orang nak bersiap, orang nak cepat. Jadi tolonglah prihatin adik-adik, wahai sesiapa sahaja. Janganlah duduk di situ. Ya, pergilah duduk di tempat lain. Kita kena ingat bukan kita seorang je nak pakai cermin tu. Tapi kalau kita rasa itu cermin kita, jadi ambil lah bawa pulang. Macam tu ya. Bukan apa, Kak Beda geram lah. Kak Beda kan nak bersiap kan. Dah habis solat nak pakai tudung bawal Kak Beda yang cantik ni. Yang mengelip ni. Cantik ke? Mestilah. Jadi itulah dia. Walau di mana apapun kita kenalah ada orang Mak Saleh cakap common sense ya. Kita kena prihatin dengan keadaan sekeliling. Jangan ingat diri kita seorang sahaja yang ada di muka bumi ini ya. Sampai situ dulu Kak Beda nak bagi nasihat. Dalam tu Kak Beda nak masak ni ya. Banyak lagi menu-menu masakan yang Kak Beda perlu siapkan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, ingat jangan ponteng-ponteng kerja ya. Nanti tak berkat rezeki tu. Baiklah, Kak Beda pergi dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Terima kasih Kak Baidah kerana bersama kita pada pagi ni. Alhamdulillah, kita nak sambung untuk sesi yang terakhir kan. Ada yang share tentang apa yang membuatkan saudara bersemangat untuk bekerja ni. Okey, ada yang kongsi juga ni. Katanya saya, oh salam DJ, saya selalu ingat bahawa kerja ni satu amanah kan. Walaupun tak ada orang yang tengok kita buat kerja tu pun tak, Allah tu tak tahu. Macam DJ lah duduk dalam kontin seorang, eh saya pula kan. Jadi saya cuba untuk buat yang terbaik, bukan semata-mata sebab bos, tapi sebab tanggungjawab dalam kurungan Akil. Weh, Akil, terima kasih di atas perkongsiannya. Ukti Nurul kata kadang-kadang semangat kerja ni sebab nak jumpa kawan-kawan. Kalau duduk rumah lama sangat sebenarnya rasa macam bosan juga. Tapi bila pergi kerja tu dapat sembang dengan kawan, dapat lunch sama-sama. Sebab benda tu pun adalah satu, salah satu faktor untuk hilangkan stres. Saya rasa macam tu pun satu perkara yang betul juga tu kadang-kadang kan. Takutlah kot-kot hari ni macam ada je cerita yang kita nak share, ataupun ada je cerita yang kita nak dengar daripada kawan kita. Tapi janganlah ambil masa yang lama pula kan. Cukuplah cerita tu waktu lunch ke, waktu yang kita rehat, bukan waktu bekerja. Nanti mulut yang jalan lebih daripada tangan kita yang menaip ni. Okey, baik, terima kasih kepada semua yang berkongsi kepada kami. Ada yang hubungi kami di konti, terima kasih juga. Alhamdulillah, terubat rindu saya sebenarnya untuk sampai di konti semula pada hari ini. Maklumlah seminggu cuti sebenarnya dengan MTHQA yang baru saja melabuhkan dirainya. Dan insyaAllah semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen Asyik FM, insyaAllah, yang akan mengambil tugas sebentar saja lagi. Jumpa lagi semua esok. Saya akan kembali di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Terus dengarkan Salam FM 12 tengah malam hingga 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggalkan